0: Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
4: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
2: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
5: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
6: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tindak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadir sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
5: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
6: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
5: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
7: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
7: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
8: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
9: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
8: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
10: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
11: Untuk Kota Kupang tahun lalu Target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih.
12: Target tahun ini
11: untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
8: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
13: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
14: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
13: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan, pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
16: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
17: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
16: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
18: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
19: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
16: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya, kami ajak Anda melangkah ke acara mood di acara Opini Publik.
4: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di pagi hari ini, hari Sabtu, awal bulan Agustus 2026, tidak ada topik khusus ya pendengar. Anda bisa sampaikan apapun itu di line telepon kami 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Iya,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
5: Candriani.
3: Saya Bapak
5: Rasino di Candriani.
3: Baik Pak Rasino, silakan ya. Apa yang mau sampaikan?
5: Di hari ini tidak ada topik ya?
3: Iya Bapak.
5: Oh ya, jadi saya ingin dalam menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81 akan menyampaikan topik tentang Indonesia akan menjadi negara maju, negara kuat. Apabila tidak ada korupsi ya. Jadi kami menanggapi berita RRI Pro 3 kemarin, KPK tahan 4 tersangka dugaan korupsi asuransi pekapalan PT PNI dengan Jasindo ya, yang merugikan sebanyak 51,6 miliar itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ada lagi kasus dugaan yang baru-baru itu juga kasus pengadaan batubara PLN dan PT Asabri dan juga PT Krakatau Steel yang merugikan negara sebesar 34 5 miliar. Ini saya kira ini juga suatu pelajaran memperhatikan kita sebagai masyarakat bagaimana ke depannya jika negara Indonesia terus begini, apalagi yang sebelumnya banyak sekali kasus-kasus termasuk yang paling besar adalah
3: Pak, tidak jelas Bapak, maaf suaranya tidak jelas Bapak.
5: Iya, akan ya. ada motor nih. Terkait dengan tata kelola minyak mentah ya, yang sebesar 968,5 triliun. Ini kan sangat sebagai anak bangsa kita berprihatin ya, untuk segera di khusus ini sebagai pemerintahan kita ada selesailah dengan korupsi yang sudah menjalani hukuman, mudah-mudahan tidak terjadi lagi korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ijandiani.
3: Pagi Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
6: Salam sehat selalu Mbak Liza,
3: selamat
6: bertugas di akhir pekan ini.
3: Akhir pekan awal ya. Bulan ya Pak ya?
6: Akhir pekan awal bulan, menyenangkan ya Mbak Liza ya.
3: Oke, okay. Apa yang mau sampaikan Bapak, silakan.
6: Terima kasih Mbak Liza, berkaitan dengan akhir pekan lagi yang senang Mbak Liza, sepertinya ya Mbak Liza. kita sudah memulai masuk di 1 Agustus ya, 2026 akan mendekati di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 oleh PBB Proklamasi nanti tanggal 17 Mbak Liza ya.
3: Iya.
6: Kan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mengadakan gerak jalan di Lomba Juang Mbak Liza di hari jadi negara Republik Indonesia yang ke-81. Namun malam tadi berjalan sepanjang kota Tanjung Pinang, sepanjang-panjang jalan, sudah banyak anak-anak warga yang latihan gerak jalan, Mbak Liza. Jadi harapan saya, setelah latihan gerak jalan, apalagi di kota Tanjung Pinang ini padat sekali kendaraannya, setelah malam libur ya, malam minggu apalagi. Jangan kita latihan gerak jalan tuh dalam kota lah mungkin ya. Kalau dapat latihannya di dompak sana yang sepi. Karena tatkala kita latihan di jalan kota dalam kota Tanjung Pinang nih sangat mengganggu kita berlalu lintas Mbak Liza. Apalagi ada anak-anak yang kayaknya sepertinya nggak begitu serius ya main-main ya. Itu kan tatkala kita latihan tidak serius nanti ada insiden kesenggol atau ketabrak itu semuanya serba jadi menyusahkan kita. Harapan saya tak salah yang membawa, yang mengemandoi latihan gerak jalan ini hendaknya harus pandai-pandai mengatur di jalan ya, supaya jangan ada yang selalu makan ke tengah jalan. Ini juga akan kalau ada apa-apa nanti yang insiden semua kita yang susah Mbak Iza. Mungkin itu aja Mbak Iza.
3: Iya Bapak.
6: Semoga saja nanti dalam rangka hari jadi Negara Republik Indonesia ke-80 ini Kota Tanjung Pinang akan mengadakan gerak jalan di Lomba Juang yang kalau nggak salah saya masih tanggal 25 nanti ya. Akan diadakannya. Yang 45 kilo nanti kalau nggak salah saya mulai di dompak ya setan yang beri gas. Itu memang sangat tempatnya lapang dan nyaman sepertinya. Semoga saja ini realisasi dapat sambutan dari masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pagi Pak Tan, sila apa nak sampaikan nih?
7: Iya, ini bebas nih.
3: Tak ada nih.
7: Iya, saya mengucapkan dulu selamat 17 Agustus yang keberapa ya?
3: 81 Bapak.
7: Iya.
3: Iya, 81.
7: Selamat dari 81 kita kemerdekaan kita ya. Ya, alhamdulillah kemerdekaan kita. Walaupun ekonomi kita begini kita sudah merdeka kan. Kalau dipikirkan dari zaman dulu dari kecil saya itu. Ini saya mau menyampaikan informasi juga sedikit gini. Sudah lebih setengah bulan gini sudah diserang oleh diplomat penyengat ini di daerah Istana Laut pos paling di ujung ini sudah satu rumah, dua rumah, tiga rumah, empat rumah, lima rumah sudah kena malaria.
3: Oh, malaria.
7: Di rumah sakit. Sampai sekarang cucu saya masih ada tetap di rumah sakit nih. Ini bagaimana tanggapan kita dari pemerintahan kota Tanjung Pinang ini? Bagaimana tanggapan dia? Gak ada istilahnya pencegahannya bagaimana? Kalau dulu dipogging ke apa? Apakah sekarang gak boleh dipogging? Apakah diam gitu? Kena berangkat sakit. Tapi untuk membasmikan atau mencegah malaria ini, nggak ada respon apa, terdiam aja gitu. Kena berangkat. Ya itu, kemarin sudah pertama kali kena aja sudah ada turun dari kesehatan gitu kan. Tapi setelah itu udah setengah bulan, ya gitu-gitu aja, kena bawa sakit. Tapi istilahnya untuk mencegah atau apanya tuh, bagaimanalah begitu kan. Kok diam aja, bagaimana pemimpin-pemimpin kita di daerah atau di atas ini, saya mohonlah tanggaplah sedikit ya, walaupun kita nih siapa, bukan siapa-siapa, tolong tanggap ini, soalnya opini publik ini bukan orangnya menunggu orangnya hebat-hebat aja kan. Saya ini cuma SD aja, cuma mungkin karena saya itu orang rendahan nggak ditanggap gitu kan, apa juga saya, opini saya itu mana berbuih mulut orang Melayu bilang, tapi nggak ada yang ditanggap. Kalau dulu Pak Ali sering nanggap gitu, malah Pak Gubernur juga sering nanggap. Kalau saya lah keluar gitu kan, tapi sekarang mana dia? Apa udah nggak peduli lagi gitu kan? Inilah kalau kita yang jujur itu bakal hancur. Kalau kita yang betul dianggap orang salah. Kalau kita betul orang sangka kita tak benar, dikucil di orang. Tapi bagaimana orang yang hebat itulah yang dipakai di orang. Tapi nggak ada juga orang yang hebat-hebat apa, nggak ada pula mau menjelaskan untuk masalah ini. Ini berat nih sebenarnya. Sudah lima buah rumah.
3: Kan? Lima ya.
7: Berat. Adalah tanggapan sedikit kan, pencegah atau apa obat yang gitu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atan yang ada di Penyengat ya. Di belakang Pak Atan masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Wah, Ciku masak di Batang.
3: Ah, sedap tuh.
8: Batangnya tinggi, menjulang ke awan. Saya Pak Batu datang. Walaupun datang, jangan lah bosan.
3: Tak, sila Pak Batu, apa yang disampaikan?
8: Ada satu gurindam yang saya buat. Barang siapa suka berjudi, itulah orang-orang yang membuang-buang rezeki. Barang siapa suka korupsi dan mencuri, cepat atau lambat masuk lokap, rugi besi. Itulah yang sering kita nonton di TV setiap malam, Puan Liza. Seperti tadi yang dilakukan oleh rekan kita Pak Sino, setiap malam diborgol, diiring masuk dalam mobil tahanan. Rasa sedih dan malunya keluarga, anak, cucu, menantu menonton itu. Kadang di provinsi Riau, provinsi Kepulauan Riau kita ni, ada pula bau-bau yang tak sedap. Tadi yang seperti dikemukakan oleh kita di bidang tadi kan, apa hal ini terjadi? Artinya negara berdaulat, hal ini tak mamur. Tapi ternyata itu terus terjadi. Saudara-saudaraku, pejabat-pejabat yang ada di atas sana, adalah perbuatan itu membuat kita berdosa sampai ke liang lahat, manusia. Kubur nanti orang berziarah melihat tetangga-tetangga atau saudara-saudara dia baca nama kita. Oh, si Polan dulu dia ni korupsi ni. Itulah hukuman yang paling dahsyat yang akan kita terima. Kubur kita baca nama kita, orang kata ini dia ni dulu di penjara ni korupsi. Masya Allah, sakit hati kita dalam kubur. Oleh kerana itu, pada saudara-saudara termasuk saya. Sudahlah, korupsi itu mencelakakan kita sendiri, keluarga, negara. Itulah yang terjadi sekarang ini. Tadi Pak Atan kata ada kasus malaria. Kebetulan Pak Atan, anak saya hari ini bersih kesehatan di Pulau Penyengat. Tolong cari dia. Nama dia si Goti. Anak saya lagi survei kesehatan pagi ni. Kalau punya ingat, laporkan sama dia. Mudah-mudahan itu nanti dibawa ke Dinas Kesehatan Kota. Informasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Batu di kilometer 10.
9: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
10: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
9: Ye, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
10: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
9: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
10: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
3: Iya, pendengar di mana saja berada terkait dengan bendera. Tadi juga tolong dia menanyakan tentang aturan pemasangan bendera ya. Jadi berdasarkan pasal 13 ayat 3, kalau bendera itu harus dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera. Bendera merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawahnya putih ya, dengan ukuran sama, itu pasti udah tahu ya. Jadi untuk bendera ukuran atau tingginya ya, iya, aturan tingginya. Nah, kalau Liza baca di rrd.co.id, untuk tinggi tiang bendera tidak ada ukuran bakunya, tapi yang jelas prinsip yang digunakan adalah menggunakan perhitungan proporsional, yaitu tinggi tiangnya harus sesuai dengan ukuran bendera sehingga bendera tidak bendera mudah terlihat dan jelas tidak tampak terlalu kecil atau terlalu besar terhadap tiangnya. Dan tiangnya juga harus kuat, harus kokoh biar kuat untuk menahan terpaan angin, tidak miring dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Itu ya Pak Tolonde ya, dan juga untuk Anda terkait dengan aturan tinggi tiang dan ukuran bendera Republik Indonesia yang mulai dipasang hari ini, mungkin Anda bisa baca lengkapnya di rri.co.id. Kita ke line telepon dan juga WhatsApp lagi untuk Anda masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi Kak Lisa.
3: Pagi Kak Deli.
11: Iya. Yeah. Dirgahayu RI ke-81.
3: Iya, 16 hari lagi ya.
11: Masya Allah. Menjadi yang lebih makmur, lebih aman, lebih enak dipandang dan lebih enak didengar. Dan tidak ada lagi yang katanya korupsi-korupsi itu harus dipotong jari maunya itu.
3: Aduh.
11: Iya, jadi kan jerah gitu. Karena korupsi itu tidak akan pernah bilang tidak, pasti ada. Karena itu cuma orang yang tega saja jadi pengkhianat. Seperti apa dibilang negara apa tuh? Itu tenang juga lah ya kayak saya bisa di tanggal 1 ini mengingatkan masa kecil kita sekolah ya. Itulah saya dengar kemarin ya, besok sudah mau tanggal 1 Agustus ya, ingat dulu masa kecil.
3: Kenapa
11: SD,
3: tuh?
11: SMP, SD, iya.
3: Kenapa waktu kecil?
11: Itu kan enak, lucu. Disuruh, pernah jadi nursing band kan.
3: Oh iya, yeah. Banyak kegiatan ya, banyak lomba-lomba juga.
11: Iya, tapi kalau tanggal 1 gini biasanya Kak Lisa di daerah Manado itu, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 17, intinya di tanggal 17. Nah, kalau tanggal 1 gini biasanya ada acara anak TK.
3: Sudah mulai gitu. Ya, acara-acara
11: udah,
3: ya?
11: Udah, mulai. Okay. Dari itu dari Pramuka, dari Veteran, ABRI, itu ada acara khusus itu. Jadi acaranya meriahnya di tanggal 17 gitu. Makanya kadang kangen kalau di Ngada tuh. Mudah-mudahan aja lah ya di Tanjung Pinang meriah juga.
3: Amin.
11: Nah, jadi kan macam orang masang bendera merah putih itu, umbul-umbul juga. Cantik kan tengok di jalan-jalan itu kan. Lebih apa, kalau kita jalan itu lebih senang aja lah mata itu memandang gitu kan. Nah, ya memang betul dibangun atau londe itu. Kalau masang itu pada tepatnya lah. Jangan kayak masang itu kayak pohon, pakai besi. Itu kan tak wajar kalau kita jangan pakai bambu lah gitu. Kalau pakai kayu itu kan. Berdirinya tegak gitu kan. Enak ditengok. Ya mudah-mudahan Indonesia makin makmur. Dan pemerintah kita bisa melihat selalu opini-opini publik bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Terlebih masalah harga di Tanjung Pinang ini. Duh, sudah yang katakan ya, Kak Lisa ya. Semakin miris juga kadang-kadang kawan sendiri

0: Para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyampaikan opini pagi ini, tetap semangat terus untuk kita, untuk Kota Tembinang, supaya apa yang kita sampaikan, itu supaya didengar, supaya dan dilaksanakan, supaya terwujud apa yang kita sampaikan. Kita mau tak mau kita bersabar, usulan-usulan dan yang saya harapkan ada sebagian sudah terlaksana. Terima kasihlah yang telah terlaksanakan, yang telah diperbuat oleh pemerintah untuk kita semua. Pagi ini yang saya sampaikan menyangkut masalah RW ini.
1: Kenapa?
0: Perlu kali nih masalah RW ini. Masalah RW ini pemilihan di daerah tempat kami, di daerah Sulaiman Abdullah, Jalan Bali, Kampung Kolam. Dua RW jadi satu RW ini kalau nggak salah. Jadi berapa RT itu ya? Jadi satu. Jadi ruang lingkupnya agak luas nih. Kalau pemilihan RW itu, kalau bisa pilihlah RW yang untuk kampung, yang bisa majukan kampung, yang peduli sama kampung, yang dekat sama pemerintah, sama RW itu bersosialisasi, pendekatan sama pemerintah agar di daerah tempatnya bisa terlaksana seperti untuk pembangunan-pembangunan. Itu harus pendekatan sama pemerintah. Kalau RW ini nggak ada pendekatan, hanya di diam aja, tunggu datang aja, itu kalau bisa jangan dipilih. Pilihlah RW yang betul-betul mapan, yang ingin peduli sama masyarakat. Harapan-harapan saya pada masyarakat, pilihlah RW yang betul-betul yang bisa mempedulikan ke masyarakat. Itu dapat saya sampaikan. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duhadi Sulaiman Abdullah. Halo, oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali penelpon tadi yang barusan terputus ya. Di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
2: Andriani.
1: Iya Pak Umar, silakan Pak Umar, apa yang mau sampaikan?
2: Ya, tadi bermacam-macam opini yang Pak Umar dengar. Sampai ke kubur, sampai diri yang lahat pun dari Pak Umar dengar juga, Pak Batubara tadi ya. Kalau Pak Umar tak menyoroti itu, itu namanya jalan besar pasti, dan pasti itu akan menghadapi liang lahat itu. Siapapun orangnya, ya. Baik pun gubernur, baik pun wali kota, baik pun presiden, rakyat kecil pun itu jalan besar. Tetap itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma, dari sekaranglah kita ini penuh dengan persiapan. Ya maaf Nuliza ya. Penuh dengan persiapan. Persiapan apa? Untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak juga beramal. Mendirikan sholat. Ya? Jadi, kalau betul-betul itu bertakwa, kalau betul-betul itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya untuk ngomong-ngomong saja, tak ada tidak berbuat, ini tidak akan terjadi. Jadi kata Pak Marlis tadi, tergantung niat kita. Apa niat kita, kata Pak Marlis? Ya.
1: Pak Marlis nggak masuk, Bapak. Pak Marlis nggak masuk.
2: Ya, itu kan sering kan beliau kan sering masuk kan.
1: Oh, yang kemarin-kemarin.
2: Itu, itu yang disampaikan yang beliau. Bukan, yang kemarin.
1: Baik.
2: Apa yang disampaikan beliau? Tergantung niat kita.
1: Oke.
2: Jadi kalau ceritanya tentang lahat, apa-apa semua tadi, itulah tadi. Yang tidak putus, hanya tiga. Doa anak yang soleh, ya kalau betul-betul anak kita soleh ya. Ilmu kita bermanfaat. Sedekah jariah kita, yang apa telah kita berbuat, itu akan mengalir seterus

0: seterusnya. Ha, itulah. Mari yuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Itu saja.
1: Okey Bapak, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tambahkan sedikit Mbak Lisa ada yang ketinggalan. Pas kebetulan tadi apa yang disampaikan Pak Duha pemilihan RW ya. Pas kebetulan hari ini pagi ini 1 Agustus 2026 kita Melayu Kota Piring akan mengadakan pemilihan RW-nya Mbak Liza, RW 2 ya. Semoga saja siapapun yang terpilih nanti dari 3 calon bisa berkolaborasi ke pemerintahan dan mengayomi ke masyarakatnya Mbak Liza. Yeah. Karena masyarakat inilah ujung tombak dari pemerintahan, mungkin RW-nya juga ya. Bisa memantau keadaan-keadaan masyarakat di lingkungannya berkaitan dengan apa yang disampaikan, mungkin ada masalah penyakit demam malaria, demam tinggi, mungkin bisa membuat laporan ke pemerintah. Karena RW dan RT ini adalah salah satu ujung tombak pemerintahan terendah Mbak Liza ya, yang mengayomi masyarakatnya. Hanya itu aja Mbak Liza.
1: Iya Bapak.
2: Semoga ini menjadi atensi siapa terpilih nanti akan menjadi pemimpin warga yang mengayomi masyarakatnya dan warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Peringkat terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk pagi hari ini. Dan kita cukupkan ya. Mohon maaf ya tidak bisa bergabung untuk pagi hari ini. Besok bisa bergabung kembali ya bersama rekan penyiar yang berbeda. Dan pendengar, setelah ini nanti akan kami temani Anda di Beranda Asta Cita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gimana kabar kamu, sahabat?
4: Alhamdulillah, baik bro. Bagaimana denganmu?
3: Aku juga baik-baik saja. Kamu tahu, sahabat, aku senang sekali tinggal di Indonesia. Banyak sekali keberagaman budaya dan suku yang bisa kita temui di sini.
4: Betul itu. Aku juga merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan kebinekaan. Kita bisa saling belajar satu sama lain, mengenal budaya dan tradisi masing-masing.
3: Benar sekali. Dan kita harus terus merawat dan mempertahankan kebersamaan ini. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih maju.
4: Setuju sekali aku. Kebersamaan dalam keberagaman, itulah yang membuat Indonesia tetap kuat dan berjaya. Mari kita jaga kebinekaan ini dengan baik.
3: Ayo sahabat, satu Nusantara, satu tanah air, untuk kebersamaan yang abadi. Mari kita jadikan Indonesia sebagai contoh harmoni dan persatuan bagi dunia. Sudah waktunya kita bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras.
2: Kebinekaan Indonesia adalah harta yang tidak ternilai harganya. Mari kita jaga dan rawat kebersamaan ini. Karena dalam perbedaan kita akan menemukan kekuatan sejati. Satu Nusantara bersatu dalam kebinekaan.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sarapan untuk ada yang baru sempat sarapan. Sama halnya seperti Liza ya, baru selesai sarapan ya. Di pagi hari ini cuaca sangat cerah, pendengar, bisa dilakukan hal-hal yang positif, bisa dijadikan waktu yang tepat untuk nyuci barangkali salah satunya. Dan apapun aktivitas yang Anda akan kerjakan di hari ini, semoga bermanfaat dan semoga semangat terus karena ada Pro 1 yang menemani Anda. Dan untuk selanjutnya pendengar, jelang ke pukul 9 nanti, kami ajak Anda untuk melangkah ke acara berikutnya, Beranda Asta Cita.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Senang sekali saya Lizan Reni kembali hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Untuk pagi hari ini pendengar, di awal bulan Agustus 2026. Pendengar, ketika mendengar kata pariwisata, kebanyakan orang akan langsung membayangkan pantai yang indah, pulau-pulau yang eksotis, kuliner yang menggugah selera, atau berbagai tempat menarik yang dikunjungi. Padahal ada satu unsur yang justru menjadi jiwa sebuah destinasi wisata, yaitu budaya. Bagi masyarakat Kepulauan Riau, budaya Melayu bukan sekedar peninggalan sejarah, pendengar. Budaya Melayu merupakan identitas yang hidup dalam bahasa, adat istiadat, seni, sastra, permainan rakyat, hingga nilai-nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, pemerintah terus mendorong pelestarian budaya agar tidak hanya menjadi warisan yang dikenang saja, tapi juga bisa menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana budaya bisa menjadi fondasi pariwisata yang berkelanjutan? Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini dengan topik merawat budaya Melayu, menguatkan pariwisata berkelanjutan.
2: Beranda Asta Cita.

Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menegaskan pembangunan sektor pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan semata. Pesan tersebut disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan sekaligus Asisten Deputi Event Internasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yaitu Hafiz Agung Rifai, dilansir dari rri.co.id. Jadi Hafiz Agung Rifai ini kemarin membuka Kenduri Seni Melayu, tepatnya di Kota Batam ya, pendengar. Menurutnya keberhasilan pariwisata ini juga diukur dari kemampuan menjaga budaya lokal agar tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Konsep tersebut dikenal sebagai pariwisata regeneratif, pendengar. Artinya pariwisata ya tidak hanya mendatangkan wisatawan, tapi juga ikut menjaga budaya, memperkuat ekonomi masyarakat, dan memastikan warisan budaya tetap lestari bagi generasi mendatang. Bayangkan ketika wisatawan datang menyaksikan tari Melayu, menikmati alunan musik tradisional, mencicipi kuliner khas, membeli kerajinan tangan ya, karya pelaku UMKM, atau mempelajari sejarah daerah yang berkembang bukan hanya sektor pariwisata, tapi juga rasa bangga masyarakat ya terhadap identitas budayanya sendiri. Karena itu pendengar, berbagai kegiatan budaya yang digelar di Kepulauan Riau memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar hiburan semata. Setiap pertunjukan seni, pameran budaya, hingga festival tradisional menjadi upaya bersama untuk menjaga warisan Melayu tetap hidup dan sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.

0: Hey kawan, sudah dengar belum tentang program pelestarian budaya yang sedang digalakan?
1: Ya, aku sudah dengar tentang itu. Sebenarnya apa sih maksudnya?
0: Begini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya kita. Seperti tradisi, tarian, musik, dan banyak lagi agar tidak punah.
1: Wow, itu pasti sangat penting. Kita harus ikut mendukungnya ya.
0: Benar sekali kawan. Kita bisa mulai dengan ikut serta dalam acara-acara budaya, mendukung bazar-bazar seni dan kerajinan lokal, serta mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya kita.
1: Ayo kita dukung bersama-sama pelestarian budaya kita, agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati kekayaan budaya yang kita miliki.
0: Mari kita jaga warisan budaya kita bersama-sama. Kita tidak hanya mewarisi tradisi dari nenek moyang kita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mulailah dengan menjaga bangunan bersejarah, merawat tarian tradisional, dan menghargai adat istiadat. Jadilah agen perubahan untuk pelestarian budaya yang kaya dan indah ini. Bersama-sama kita bisa menjaga keberagaman budaya kita untuk generasi mendatang.

Pendengar, Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan agenda budaya. Karena berbagai festival sering diselenggarakan ya, mulai dari Kenduri Seni Melayu, Festival Pulau Penyengat, Festival Bahari, Festival Jong, Festival Pulau Tujuh, Festival Bahari Karimun, hingga berbagai festival budaya di Kabupaten Lingga. Jadi seluruh kegiatan tersebut punya tujuan yang sama, yaitu menjaga warisan budaya Melayu sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ans Rahmat mengajak seluruh masyarakat untuk kembali menghidupkan permainan rakyat yang mulai jarang dimainkan ya sekarang. Permainan seperti engkrang, kemudian petak umpet, ya, canang, congklak, gasing, dan berbagai permainan tradisional. Bukan sekedar hiburan saja, tapi di balik permainan tersebut tersimpan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, sportivitas, kesabaran, dan kreativitas. Nilai-nilai itulah yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda. Apabila permainan rakyat dikemas dalam sebuah festival budaya, wisatawan tidak hanya datang untuk menyaksikan, tapi juga ikut merasakan pengalaman memainkan permainan tradisional bersama masyarakat. Pengalaman seperti itulah yang kini menjadi salah satu kekuatan pariwisata berbasis budaya.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Kasta Cita. Ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Beranda Asta Cita. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Budaya itu adalah identitas, kebanggaan, dan budaya juga merupakan investasi untuk masa depan. Melestarikan budaya Melayu berarti kita menjaga jati diri, sekaligus membuka peluang bagi berkembangnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama kita menjaga bahasa Melayu ya, melestarikan permainan rakyat, mencintai seni dan tradisi, serta mendukung setiap kegiatan budaya yang diselenggarakan di Kepulauan Riau. Karena ketika budaya tetap lestari, pariwisata juga akan terus berkembang. Ketika pariwisata berkembang, peluang usaha juga akan semakin terbuka. Dan ketika masyarakat semakin sejahtera, maka Kepulauan Riau juga akan semakin kokoh sebagai beranda terdepan Indonesia yang kaya akan sejarah, budaya, dan peradaban Melayu.

0: Pendengar, pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat justru menjadi faktor yang paling menentukan. Menjaga budaya dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Misalnya, mengajarkan bahasa Melayu kepada anak-anak kita. Mengenalkan pantun, menghidupkan kembali permainan tradisional. Mengikuti kegiatan sanggar seni, mendukung produk UMKM lokal. Juga mengunjungi kawasan bersejarah, salah satunya di Penyengat kita punya. Dan juga tidak lupa memperkenalkan budaya Melayu kepada keluarga dan lingkungan sekitar kita ya pendengar, karena budaya akan perlahan memudar apabila tidak lagi dikenal oleh generasi penerus. Pendengar, demikian Beranda Astacita untuk pagi hari ini ya pendengar, dengan topik merawat budaya Melayu, menguatkan pariwisata berkelanjutan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Beranda Astacita untuk pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomGigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkom Digi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid menegaskan wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Cek fakta kedua. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan juga pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, dalam video asli, Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 dalam tubuh manusia, serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya, bukan terkait dengan vaksin COVID-19 yang dapat mengubah DNA. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kabar baik nih untuk Anda para pensiunan di Tanjung Pinang dan sekitarnya ya. Karena PT Taspen Persero Kantor Cabang Tanjung Pinang terus meningkatkan pelayanan melalui program layanan antar pensiunan. Jadi program ini pendengar ditujukan bagi peserta pensiun yang memiliki keterbatasan mobilitas seperti lanjut usia, yang sedang sakit, atau tidak memiliki pendamping. Melalui kerjasama dengan mitra bayar, dana pensiun akan diantar ke rumah ya, langsung diantar ke rumah peserta. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Tanjung Pinang yaitu Agnesa Lidesi Ginting mengatakan layanan ini merupakan bentuk komitmen Taspen agar para pensiunan tetap bisa menerima haknya tanpa harus datang ke kantor menggunakan mesin ATM ya, atau juga menggunakan mesin ATM. Dan selain memberikan kemudahan, penyaluran dana pensiun juga dilakukan dengan mengedepankan keamanan, kehati-hatian, juga fasilitas atau fasilitasi ya, validasi data yang ketat. Jadi kalau dari harapannya ya, layanan ini adalah layanan yang diharapkan semakin memudahkan para pensiunan pendengar, khususnya mereka yang sedang dalam kondisi rentan ya, sehingga hak pensiun bisa diterima dengan aman, nyaman, dan juga tepat waktu pastinya. Informasi lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar lagu dari Maya, Ingat Kamu. Dan pendengar, saatnya untuk saya Liza Andriani pamit ya dari intradengar Anda yang sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi, tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Erita Fitra Insani yang akan menemani Anda melanjutkan siaran di Tanjung Pinang Siang. Sebentar lagi juga bakal ada program Aku Bisa ya pendengar, bersama narasumber-narasumber cantik yang pastinya akan menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Kabar Anda bagaimana? Saya Arita Vita Insani kembali hadir menyapa Anda ya di Tanjung Pinang pagi dan di Tanjung Pinang siang maksudnya. Di hari ini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan, dan juga kami akan ajak Anda juga untuk mengikuti jendela Kepri Aku Bisa di hari ini. Dan nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk bersama-sama menyimak nih ada berapa informasi dan akan kita edukasi bersama untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semuanya bagaimana kita mengenal lagi nih tentang disabilitas ya. Ada beberapa, kita akan berbincang bersama komunitas pecinta bahasa isyarat. Nah, ini bahasa isyarat mungkin sering kita lihat di TV atau kita lihat langsung, tapi kita nih bagaimana cara kita untuk mengenal tentang bahasa isyarat. Dan topik kita pada siang hari ini adalah menghubungkan hati lewat bahasa isyarat bersama narasumber yang sudah kami siapkan dan kami hadirkan di studio untuk dialog kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan dulu sebuah lagu kerenangan Anda sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti jendela Kepri.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang, mendengar kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di edisi kali ini, hari Sabtu. Kita berada di program Aku Bisa ya. Untuk Anda yang ingin bergabung sama kami, nanti silakan di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang, menghubungkan hati lewat bahasa isyarat bersama komunitas bahasa isyarat Kepulauan Riau. Ini yang kita angkat pada topik Aku Bisa di siang hari ini, karena memang bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan hati, membangun rasa saling memahami, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dan melalui bahasa isyarat juga, kita belajar nih bahwa komunitas tidak hanya disampaikan melalui kata-kata. Komunikasi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui gerakan, ekspresi, dan perhatian, dan juga penuh rasa empati. Bersama komunitas pencinta bahasa isyarat di pagi hari ini, di siang hari ini, saya sapa terlebih dahulu yang sudah hadir bersama saya. Ada Ketua Komunitas Pecinta Bahasa Isyarat Kepulauan Riau, Kak Juliana Debataraja. Selamat siang, Kak Ju.
2: Selamat siang.
1: Saya manggilnya Kak Ju kayaknya.
2: Boleh, boleh. Iya, selamat siang.
1: Tapi memang Kak Ju dipanggil kah?
2: Biasanya dipanggil Ibu Juli.
1: Ibu Juli. Ya, spesial gitu. Dari saya, Kak Ju.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu.
1: Sehat, Kak Ju, ya?
2: Sehat, sehat.
1: Terima Baik, kasih. Alhamdulillah. Kak Ju ini Ketua Komunitas Pencinta Bahasa Isyarat Kepulauan Riau.
2: Iya, benar.
1: Nah, beliau tidak sendiri di sini. Ada juga Kak Anissa Nurahmawati, yang juga termasuk dalam tim publikasi komunikasi pencinta bahasa isyarat Kepulauan Riau. Kak Anissa, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik. Ini ibu-ibu guru ini. Ibu-ibu guru yang mendedikasikan juga ya, dan banyak sekali ilmu tentu yang kita bisa dapat dari kedua ibu guru. Yang keduanya apakah satu sekolah ini, Kak Ju dulu?
2: Tidak.
1: Ya,
2: kita berdua di sekolah yang berbeda. Mm-hmm. Ya, saya di SLB Negeri 1 Tanjung Pinang.
1: Baik.
2: Dan Bu Anissa di?
3: Di SLB Negeri 2 Tanjung Pinang.
1: Ya. Oke, masih satu kota, beda masih. Satu dan dua ya.
2: Ya,
1: tapi begitu. Satu visi dan misi.
2: Benar Siap. Sekali.
1: Oke, topik kita pada pagi hari ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita bisa menghubungkan hati lewat bahasa isyarat ya.
2: Iya.
1: Nah, ini sesuai juga dengan backgroundnya dulu lah, saya pengen tahu. Kalau di sekolah, Kak Ju mengajar apa nih? Atau di bagian apa gitu?
2: Oke. Saya mengajar di SLB itu dimulai di tahun 2017. Mm-hmm. Jadi sudah 9, hampir 10 tahun. Sekarang 2026.
1: Betul.
2: Pertama sekali diberikan kepercayaan mengajar anak-anak disabilitas dengan hambatan pendengaran. Nah, okay. Kalau untuk background saya adalah seorang guru bahasa Inggris.
1: Oke, okay. Yeah. Guru bahasa Inggris.
2: Guru bahasa Inggris, ya. Yeah. Jadi berdasarkan pengalaman juga, kebutuhan mereka, anak-anak yang mendapatkan hak untuk belajar bahasa Inggris juga, sehingga saya di posisi di sekolah SLB.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di proses itu pasti banyak tantangan yang saya hadapi, karena dasar dari background saya bukan dari pendidikan luar biasa. Mm-hmm. Namun seperti yang kita ketahui, manusia bertumbuh di mana tempat dia berada, begitu. Dan itu menjadi apa, kesempatan yang besar buat saya untuk bisa membersamai anak-anak disabilitas, anak-anak istimewa. Oh, gitu. Okay. Ibu.
1: Berarti sudah lama di sana gitu ya, Kak? Ya, di situ nggak pindah-pindah berarti ya?
2: Tidak pindah-pindah, ya.
1: Oke, okay. Ya, gitu. Baik. Itu background dari Kak Ju. Kalau Kak Anissa sendiri?
3: Sebelumnya saya mengajar di SLB Negeri 2 Tanjung Pinang itu di akhir tahun 2016.
1: Mm-hmm.
3: Di mana saya lulus dari kuliah langsung ke SLB gitu. Jadi tidak ada jeda untuk menganggur, Bu.
1: Oh.
3: Jadi langsung di situ.
2: Dibutuhkan.
3: Langsung di situ ya. Kebetulan saya ini mengajar untuk kelas rendah untuk autis dan grahita. Tapi sebenarnya untuk bahasa isyarat ini sesuatu kemajuan di diri saya, Bu. Di mana saya yang awalnya itu hanya memegang anak autis dan gerahita, tapi saya pengen belajar untuk bahasa isyarat itu sendiri gitu loh, Bu.
1: Oke, tadi berarti background-nya memang untuk pendidikan sekolah luar biasa.
3: Iya, saya memang background-nya memang pendidikan luar biasa.
1: Oke, gitu. Dua background yang berbeda tapi memiliki satu visi dan misi yang sama.
2: Iya, benar.
1: Iya, betul. Kak Jo juga cukup lama di sana ya.
2: Ya.
1: Dan Kak Nisa juga sudah memang aslinya backgroundnya di situ. Ya. Berarti bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman di ceritanya. Dan kita juga pengen tahu nih bagaimana pengalaman dan cerita dari kedua ibu guru yang hadir di pagi hari ini. Baik, tentang komunitas pecinta bahasa isyarat nih. Kak Ju itu selaku ketua. Ini latar belakang didirikannya komunitas kita ini apa nih, Kak Ju?
2: Oke, latar belakangnya yang pertama yang jelas diberikan kesempatan pada saat itu di tahun 2023 ada program pemerintah namanya program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi saya salah satu peserta di angkatan 7 waktu itu. Dan ada tim di komunitas kami juga mengikuti program tersebut, ada 5 orang. Nah, jadi di awal 2023, seorang guru penggerak harus memiliki nilai kompetensi sebagai seorang guru membentuk komunitas belajar. Itu awal mulanya. Jadi karena diberikan kesempatan dan ini saya pikir adalah wadah untuk membersamai anak-anak tuli, maka saya mengajak teman-teman yang 5, yang 4 orang dari sekolah SLB lainnya yang ada di Tanjung Pinang dan di Bintan waktu itu. Nah, kita punya satu tujuan yang sama, satu visi, satu misi yang boleh dibuat menjadi kesepakatan sehingga jalan program ini, jalan program ini. Jadi dengan dukungan pemerintah, dukungan pihak sekolah, dan dukungan-dukungan beberapa anggota atau yang bergerak di bidang pendidikan, baik itu kepala sekolah ataupun pengawas, itu yang semakin memberikan kekuatan bagi saya untuk ayo gerak jalan dan didukung gitu. Makanya ada komunitas ini begitu, Ibu.
1: Oke, itu ya. 5 orang awalnya ya.
2: Awalnya 5 orang.
1: Oke. Sekarang berjumlah?
2: Berjumlah ada 16 termasuk keterlibatan teman tuli di dalamnya.
1: Oke.
2: Ya, jadi
1: tidak hanya bapak-bapak guru, tapi ya, juga teman-teman.
2: Iya, iya. Kalau sekarang kita terdiri dari pengawas SLB Kepri, itu ada Ibu Lestari Rahayu, lalu 2 kepala sekolah di SLB Negeri 2 dan SLB Negeri Kijang sebagai penasehat kami.
1: Oke.
2: Dan selebihnya anggota dari guru-guru SLB 2, SLB 1 dan SLB Negeri Kijang dan teman-teman tuli yang pernah bersekolah di sekolah kami dan sudah bekerja itu ikut terlibat di dalam komunitas ini. Dan yang paling utama adalah dapat dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau itu, Bu.
1: Oke, benar ini kan. Karena ini juga salah satu edukasi dan pendidikan juga.
2: Benar, benar.
1: Yang harus diterapkan juga ya.
2: Iya, benar.
1: Untuk kita semua nih, juga bukan tidak hanya orang tua dan bu guru saja, tapi kita semua mungkin jadi bisa saling memahami, menyambung hati.
2: Iya, menyambung hati. Iya, benar.
1: Oke, berarti sekarang cukup ramai dan sudah berdiri dari tahun 2023 dan untuk kegiatannya sendiri dari komunitas kita ini apa nih, Kak Nisa?
3: Sejauh ini kami ke OPD-OPD pemerintah yang mana kami ajukan dan didukung oleh Dinas Pendidikan gitu. Yang sudah terjalan itu seperti ke imigrasi, perpustakaan daerah, terus ke Dinas Sosial dan juga nanti selanjutnya kami akan ke Baswalu Bintan. Kebetulan dari Baswalu meminta kami untuk mengisi di sana.
1: Oke, berarti mengajarkan tentang cara penggunaan bahasa isyarat.
3: Benar.
1: Oke, Kak, sebenarnya sulit gak sih, Kak?
3: Kalau untuk saya sendiri awalnya sulit, Kak. Karena di mana kan karena tidak terbiasa itu makanya jadi sulit gitu. Kalau kita sudah terbiasa mungkin tangan kita lebih lus dalam mengikuti isyarat tersebut.
1: Iya, gitu. Kalau lihat di TV itu kan kayaknya ini sampai nyanyi pun juga bisa
3: bener, gitu ya. Gitu. Ya. Kami pun mengajarkan ke masyarakat melalui lagu juga, Kak. Jadi itu bukan hal yang membosankan tapi menyenangkan.
1: Lebih softnya lebih dapat gitu ya. Oke. Kalau Kak Ju sendiri kan backgroundnya tidak ada mempelajari, tapi mempelajari syarat gimana nih?
2: Iya, jadi keseharian saya di sekolah luar biasa itu kan membentuk saya sendiri untuk bisa mempersamai mereka.
1: Okay.
2: Ketika kata bersama itu berarti saya harus menjadi sama seperti mereka. Uh-huh. Salah satu bentuk layanan inklusi itu yaitu salah satunya bahasa isyarat untuk yang teman tuli. Nah, jadi kalau tantangan-tantangan itu pasti sudahlah tidak berlatar belakang pendidikan khusus,
1: okay.
2: Tapi ketika saya diberikan kesempatan, diberikan tempat, karena keseharian maka itu menjadi sesuatu yang biasa bagi saya. Namun tidak sampai di situ.
1: Okay.
2: Seorang guru juga perlu upgrade diri, berani mencoba, upgrade diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan waktu itu, Bu. Ada yang dilakukan di Jakarta secara online atau secara otodidak kita belajar sendiri lewat media-media sosial yang terbuka. Betul. Siapa saja bisa belajar. Nah, maka inspirasi itu yang mengajak saya untuk membentuk komunitas supaya masyarakat di Tanjung Pinang secara khusus begitu mudah dan dapat mengakses isyarat itu seperti apa. Dan sekaligus hak dari teman-teman tuli disabilitas pendengaran tadi punya akomodasi gitu, accessible untuk mendapatkan informasi dan dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat umum begitu.
1: Okay. Dan kita sebagai masyarakat umum juga paham.
2: Ya, gitu ya.
1: Oke, okay, berarti kalau dibilang penting juga nih mempelajari bahasa isyarat ya, Kak Jo.
2: Penting, menurut saya penting karena mereka ada di sekitar kita. Nah, karena mereka ada di sekitar kita, lalu kita sebagai orang yang bisa mendengar juga perlu membersamai mereka sebagai bentuk empati kita dan juga ciptaan lingkungan yang inklusi yang tadi itu untuk membersamai mereka lewat bahasa isyarat. Maka perlu dong belajar bahasa isyarat itu.
1: Oke, Kak Ju berapa lama belajar?
2: Kalau untuk belajar sepanjang hayat.
1: Belajar awal-awal hingga akhirnya terampil.
2: Awal mula sekali saya bertanya dengan anak tuli. Saya bertanya dengan siswa saya. Lalu mereka mengajari saya. Lalu kalau ditanya mereka belajar dari mana? Mereka belajar dari mereka sendiri. Artinya begini, di Indonesia ya, khususnya Tanjung Pinang, kita punya dua sistem bahasa isyarat. Bisindo yaitu bahasa isyarat Indonesia. Lalu ada Sibi, sistem isyarat bahasa Indonesia. Nah, di Bisindo dan Sibi ini merupakan satu bahasa budaya mereka. Dan Bisindo adalah isyarat yang tercipta oleh teman tuli itu sendiri. Nah, jadi karena mereka adalah manusia yang seutuhnya, mereka adalah makhluk sosial, mereka akan mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang Bisindo. Makanya mereka belajar, baik itu di media sosial, punya teman, punya komunitas. Karena teman-teman tuli ini punya komunitas dengan menggunakan gadget, media sosial itu cepat untuk mereka bisa berinteraksi. Nah, jadi kalau untuk Sibi, sistem isyarat ini di sekolah-sekolah luar biasa biasanya menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi dua bahasa ini bisa dan layak untuk dipakai.
1: Gitu. Jadi berapa lama tadi belajar?
2: Kalau berapa lamanya untuk latihan itu saya 1 bulan.
1: Menargetkan diri
2: mengikuti ya, pelatihan itu 1 bulan memang. Lalu kan ada beberapa kosakata yang menurut saya waktu itu belajar bahasa Inggris ada kosakata untuk mengajarkan mereka. Jadi saya cari tahu. Saya cari tahu ini seperti apa isyaratnya. Ya, bisa 1 minggu, 2 minggu begitu. Jadi dengan ada tambahan kata-kata yang baru, saya cari tahu lagi. Seperti itu. Jadi semakin banyak seperti menabung semakin banyak. Kalau durasinya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tergantung materinya seperti apa gitu.
1: Kalau Kak Anissa, berapa lama belajar?
3: Sebenarnya kalau untuk bahasa isyarat untuk di perkuliahan tuh sudah ada ya Bu ya. Cuma untuk memperdalam bahasa isyarat itu mungkin baru-baru berapa bulan inilah Kak gitu. Karena kan di sekolah juga ada siswa yang tunarungu, saya juga belajar dari mereka juga. Kadang ada bahasa isyarat yang mereka lakukan itu seperti bahasa isyarat ibu yang mana kita juga mempelajari gitu loh. Mungkin bisa dikatakan sederhana makan seperti apa gitu, apalagi dengan anak yang di kelas rendah yang belum sama sekali, yang belum paham isyarat itu seperti apa gitu.
1: Iya, kalau makan tuh taunya, gitu aja cuma ya.
2: Benar.
1: Tapi memang benar.
2: Iya, benar.
1: Jadi
2: perlu mungkin sebagai informasi untuk kita semua, secara konsep internasional dan nasional itu ada sumber yang bisa kita pelajari bersama terkait apa itu bahasa isyarat, okay. Gitu, maksudnya seperti apa. Jadi kalau konteks internasional, dari saya kutip dari Cambridge University Press, Sign Language and Linguistic Universal itu, dan National Institute of Deafness and Other Communication Disorder. Dan dari konteks Indonesia, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dengan mengakui bahasa isyarat sebagai bagian dari aksesibilitas komunikasi, serta yang terakhir dari Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, disimpulkan bahwa bahasa isyarat itu merupakan bahasa visual.
1: Oke.
2: Bahasa visual yang menggabungkan gerakan tangan, gerakan keterarahan mata,
1: ekspresi.
2: Gerakan mulut, ekspresi, benar sekali. Lalu itu semuanya adalah kesatuan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan kesan yang efektif. Jadi tidak hanya mata yang bergerak atau jari yang bergerak atau tubuh, tetapi kesatuan secara utuh lewat ekspresi, keterarahan mata, gerakan bibir, gerakan tangan, jari, dan tubuh, seperti itu. Itu kesimpulan dari maksud sebenarnya bahasa isyarat itu seperti apa, okay. Begitu.
1: Benar. Tapi sebenarnya saya langsung, kita yang normal juga sering menggunakan tanpa sadar ya, yeah. Menggunakan bahasa isyarat.
2: Betul, betul.
1: Apalagi kalau sedang menggibah begini aja, jadi sudah ini ya.
2: Lirikan mata gitu.
1: Lirikan yeah. Mata sudah dapat,
2: betul, betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Itu sampai tidak sadar. Tapi ada lebih yang ketika kita mampu menggunakan tuh lebih menyenangkan sekali untuk hal yang positif ya.
2: Iya. Yeah,
1: sebenarnya bagaimana kalau bahasa isyarat itu dapat membangun komunikasi lebih inklusif lagi nih? Kak Anissa atau Kak Jo dulu?
3: Boleh dari Kak Jo dulu.
2: Oke, okay, bagaimana dulu. Membangun yang komunikasi. Lebih inklusif itu ya? Ya, ikut terlibat sih.
1: Ikut terlibat.
2: Boleh bergabung di komunitas salah satunya. Ya, yang kedua mendukung. Banyak cara kita untuk mendukung. Satu, dengan kita menerima keberadaan mereka, itu yang pertama.
1: Benar.
2: Karena ketika kita melihat mungkin tetangga kita gitu ya Bu ya, atau teman-teman kita, anak teman kita, atau bahkan keluarga kita gitu, mm-hmm. Dengan kita menerima keberadaan mereka, saya meyakini kita akan coba masuk dunia mereka lewat apa yang menjadi bahasa budaya mereka, mm-hmm. Yaitu bahasa isyarat tadi.
3: Benar.
2: Gitu, benar. Okay. Ya, Bu Anissa.
1: Kak Anissa ada tambahan?
3: Gimana, mungkin tidak jauh-jauh dulu ya Kak, mungkin mm-hmm. dari orang tua tersendiri ya,
2: yeah.
3: Di mana ada juga orang tua yang ngerti bahasa isyarat, sedangkan anaknya belajar bahasa isyarat.
1: Benar.
3: Gimana komunikasinya dong? Nah, itu sih lebih terdekat dulu sih kalau menurut mm-hmm. saya. Setelah dari kita, karena inilah mungkin siapa tahu yang kata Bu Juli kan, teman sekitarnya dari OPD tersebut, siapa tahu memiliki anak seperti itu gitu mm-hmm. loh. Mungkin kan ada masyarakat yang masih belum, orang tua yang mungkin belum menerima anak seperti itu. Mungkin dengan cara kami yang bergerak di komunitas mm-hmm. sampai menyampai, mungkin mereka bisa menerima dengan keadaannya, yeah. Dan terlibat dalam inklusi ini.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Kak Ju dan Kak Anissa, mungkin kita buka nih line telepon bagi Anda pada nyari yang bergabung bersama kami mengenal tentang komunitas pencinta bahasa isyarat, ataupun bagaimana cara mempelajari, gimana pun di mana saya bisa mempelajari bahasa isyarat juga boleh bertanya ya. Bersama Kak Ju dan juga Kak Anissa di dialog disabilitas kita, aku bisa di siang hari ini.
0: Jendela Kepri.
4: Ibu, ada sekolah yang baru.
1: Apa? Ada kawan adik sekolah yang baru? Enak dong, Dek.
4: Enggak lah, gak asik.
1: Loh, kok bisa gak asik?
4: Iya, Bu. Dia kecil fasku. Tidak, tak bisa lari, tak bisa main bola.
1: Oh, dia pakai kaki palsu. Jangan mencela ciptaan Tuhan ya, Nak. Mungkin ada sebabnya kenapa teman adik sampai kayak gitu. Kita harus bersyukur diberi kesempurnaan anggota tubuh yang maha kuasa.
4: Iya, Bu. Tapi...
1: Tidak pakai tapi-tapi ya, sayang. Kalau dia tidak bisa kita ajak main berlari atau main bola, kita bisa ajak untuk belajar bersama atau bermain yang tidak harus berlari.
4: Iya, sudah ibu.
5: Iya dong. Ingat ya nak, jangan pernah mengecilkan atau mengolok-olokkan teman yang memiliki kekurangan fisik. Jangan deh ya.
4: Wow. Oke bu, Adi mau main deh.
5: Oke.
6: Tanamkan budi pekerti anak sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai menyesal di kemudian hari.
0: Jendela Kepri.
1: Baik, dengar kita bersama kembali di Jendela Kepri. Aku bisa di siang hari ini. Dan tadi juga sudah kita dengar nih cerita dari Kak Ju dan juga Kak Anissa nih tentang pengalaman belajar tentang penggunaan bahasa isyarat. Tapi saat ini kan komunitas ini juga saya lihat di beberapa media sosial Instagramnya nih dari komunitas sendiri nih Kak Ju dan Kak Anissa sudah mulai nih memberikan edukasi. Kak Anissa juga bilang tadi memberikan pengalaman dan memberikan pembelajaran ajaran ya kepada pihak-pihak yang meminta bagaimana sih cara penggunaan bahasa isyarat ya, apalagi bagi mungkin OPD yang bergerak di pelayanan umum ya. Nah, tantangan apa nih? Kalau kan beda nih mengajar bahasa isyarat dengan siswa dengan kita yang normal kan pasti beda nih. Bagaimana nih pengalaman atau tantangannya nih Kak Lisa dulu deh.
3: Kalau saya mungkin terkait usia ya, karena saya masih muda tapi mengajari bapak dan ibu sekalian itu aja sih kak.
1: Oke. Kalau Gaju?
2: Ya benar-benar. Ya itu salah satu tantangannya. Terkadang kita itu yang berdiri di depan orang-orang yang biasanya kan murid gitu. Nah, jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau untuk materi, saya berpikir, ini kan materi saya, berarti saya dong yang bisa gitu. Ya kalau ini. Mungkin ini durasi waktu saja karena program kita sekali pertemuan saja sih Bu gitu ya Bu. Benar. Jadi bagi kalaupun ada ya, jadi kalau ada memang permintaan secara khusus untuk menyambung ke materi-materi yang lain itu biasanya surat OPD menyurati kita lalu komunitas siap untuk membersamai mereka gitu sih. Tantangannya durasi sih waktu yang enggak cukup untuk sehari belajar bahasa isyarat. Saya pikir itu tidak cukup.
3: Benar, enggak cukup.
2: Terus yang kedua langsung praktek ya, di program praktek. Kami memang kami melibatkan teman tuli, artinya ada yang ikut untuk mereka berinteraksi, mereka berpraktek langsung. Jadi siapa namamu, lalu halo apa kabar seperti itu, apalagi khususnya di layanan publik seperti yang ibu katakan tadi, mau urusan apa, berapa umurnya seperti itu langsung praktek di situ. Tantangannya sih durasi sih waktu yang singkat gitu.
1: Singkat ya, iya. Tapi Pak Dida dapat memperkenalkan di awal.
2: Iya, tidak hanya isyaratnya saja, tapi kita coba untuk ajak atau edukasi terkait karakteristik teman tuli itu seperti apa, dunia mereka itu seperti apa, cara berkomunikasinya tidak hanya bahasa itu, tapi arah keterarahan mata tadi seperti apa, itu juga kita sampaikan.
1: Oke, berarti pengetahuan dasar tentang pengenalan terhadap tentang teman-teman tuli ini seperti apa,
2: benar.
1: Lalu bahasa yang digunakan seperti apa.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ya, kalau kita lihat juga memang bahasa isyarat saat ini juga kan banyak ditampilkan di TV juga ada ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat viral pembawa isyarat di sana negara gitu ya. Padahal dia cuma nyanyi kayaknya enjoy gitu ya. Dan itu salah satunya sebenarnya itu dinamakan dengan hati karena dia membawakan dengan hati jadi bisa gitu ya.
2: Terhubung.
1: Iya,
2: terhubung.
1: Oke, berarti itu tantangannya untuk menghadapi saat memberikan edukasi dan pelajaran bahasa isyarat kepada kita ya, orang-orang yang normal gitu ya,
2: masyarakat umum.
1: Masyarakat umum. Nah, tapi pengalaman yang berkesan nih saat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat nih. Mungkin Kak Anissa ada cerita pengalaman yang berkesan?
3: Ada sih Kak. Jadi mungkin anak saya menceritakan yang di SLB ya. Kadang anak ini kan bercerita ini, bercerita sesama tunarungu. Terus kita sebagai guru mendengarkan, kita gak paham. Nanti kadang anaknya kok ibu gak tahu gitu loh. Jadi kadang antara siswa dan siswa ngomong tunarungu, kadang mereka gak nyambung gitu loh. Karena yang satu komunikasi menggunakan ini satu dengan ini gitu. Kadang anak yang berkomunikasi itu dengan bahasa ibu gitu, sedangkan teman yang satu itu komunikasi sudah mahir kawannya. Jadi kadang kita sebagai guru untuk memahami mereka yang menggunakan bahasa ibu butuh yang luar biasa ekstra gitu. Apalagi saat mereka berantem kan, kadang anak tunarungu ini sensitif Kak gitu loh. Kadang kita tidak membicarakan mereka, tapi mereka merasa
1: diceritakan
3: gitu. Itu sih kadang yang membuat, yang kalau di sekolah itu begitulah kesuasana anak SMP.
1: Iya, pasti banyak ketawanya juga ini.
3: Iya, kadang lucunya juga gitu. Padahal si A ceritain si B, tapi si B menceritain yang lain, jadi lucu juga sih gitu.
1: Iya, lucu. Kadang lucunya mengetawakan diri kita juga sendiri yang enggak paham mungkin
3: gak
1: ya,
3: paham. Kak. Kadang anak itu kan cepet kan isyaratnya, sedangkan saya masih pelan-pelan belajar. Pelan-pelan ibu tak paham. Nah, baru di pelan iya ini gitu. Kadang saya memperhatikan kali mulut anak itu benar enggak nih ya, betul enggak ya gitu. Karena mereka isyarat juga berusaha untuk oral juga gitu.
1: Oke, okay. Kalau itu di sekolah, kalau di luar sekolah pernah?
3: Pernah sih. Ada itu di daerah Binsen ya, yang jual bakso itu suami istri tunarungu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, gitu. Cuma kebetulan ibu tersebut oralnya bagus saat isyarat. Jadi kebetulan saya sedikit paham.
1: Oral
3: gitu.
1: Tuh seperti apa?
3: Kita jelas
2: bahasa lisan.
3: Bahasa lisannya jelas.
2: Nah, komunikasinya.
3: Mau beli apa? Jadi ininya kebuka.
1: Oh, kebuka. Ya,
2: vokalnya.
1: Oh, itu oral namanya.
3: Seperti itu sih.
1: Oke, okay, itu. Jadi tantangan juga ya, bisa mencoba untuk mengimplementasikan gitu ya.
3: Iya benar.
1: Oke, kalau Kak Ju?
2: Yang paling berkesan.
1: Iya.
2: Kalau yang paling berkesan tuh saya ke luar ya, Bu Nisa.
3: Ke Jepang.
1: Bukan. Iya Kak. Iya Kak.
2: Ya karena karena saya ikut, kalau cerita di Jepang itu karena komunitas ini yang saya bawa sebagai bentuk kompetensi waktu itu ada di apresiasi GTK.
1: Oh.
2: Itu saya juara satu.
1: Kompetensi guru?
2: Guru berprestasi seperti itu, Ibu.
1: Oke, dikirim ke Jepang.
2: Nah, dan imbasnya ada program Japan Foundation waktu itu, syaratnya guru yang pernah juara satu tingkat nasional atau provinsi yang GTK apresiasi tadi.
1: Oke.
2: Artinya udah punya kartu nih.
1: Betul.
2: Ikutlah saya. Nah, ya ini karena komunitas yang saya bentuk ini itu yang membuat saya keluar. Maksud saya yang mau saya ceritakan Bu Anissa, kesan yang membersamai bahasa isyarat ini adalah dengan OPD-OPD yang sudah berjalan.
1: Boleh,
2: nah,
1: apa itu?
2: Itu yang paling berkesan itu ketika mereka mulai menggunakan itu kebas semua tangannya. Kebas semua jarinya gitu dan tangannya gitu agak pegel gitu karena tidak terbiasa untuk durasi mungkin
3: sejam lebih
2: ya menggunakan dominan tangan kanan, tangan kiri. Jari bergerak 1, 2, 3. Nah itu jadi ya karena berbagai macam usia ternyata itu menjadi kesulitan juga, Ibu.
1: Bener lah. Biasa jari ini bergerak cuma untuk makan.
2: Iya.
1: Sekarang harus diginiin.
2: Iya, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu kan ya sesuatu gerakan yang motorik tidak terbiasa. Bener. Jadi sehingga
3: kekakuan itu ada.
2: Kaku gitu. Dengan usia yang macam-macam tadi.
1: Iya, jadi menarik nih, pengin nyoba nih ya.
2: Boleh ya, Bu Anissa. Boleh.
1: Oke, berarti itu. Yang lainnya?
2: Yang lainnya.
1: Oh, yang lebih berkesan itu kalau di OPD ya.
2: Kalau yang lainnya yang paling berkesan itu begini, ketika menemukan tempat untuk dia mencurahkan hatinya. Gitu. Jadi saya punya pengalaman anak atau siswa atau yang sudah tamat begitu, lalu tetap jalin komunikasi dengan mereka. Mereka menemukan sosok seorang yang bisa menjembatani komunikasi tadi itu.
1: Okay.
2: Dengan bahasa isyarat tadi itu klik gitu loh, Bu. Jadinya itu yang menurut saya terkesan, dapat membantu mereka tersalurkan gitu, terhubung apa yang pesan yang mau mereka sampaikan. Nah, gitu. Karena benar. Di beberapa kesempatan juga saya menjadi juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan. Mungkin ada beberapa kasus. Nah, itu kan membantu untuk mencari data, Ibu.
1: Betul.
2: Nah, itu menurut saya paling berkesan, bisa membantu mereka
3: untuk
2: menjadi akses, menjadi akomodasi untuk membantu mereka, menjembatani mereka terkait komunikasi itu.
1: Oke, pengalaman ada?
2: Ada.
1: Apa aja pernah menjadi jembatan apa aja nih?
2: Ya, juru bahasa isyarat tentang video profil pemerintah, lalu membantu beberapa kasus di UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak waktu itu.
1: Ketika kasus anaknya.
2: Ya, terkait pelecehan seksual atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, atau sekedar curhat ketika dia datang, kita ketemuan, ngomong saya begini, saya begitu, mungkin ada hubungan dengan pacar atau suami atau teman atau pimpinan.
3: Benar.
2: Atau sesama guru. Ya, macam lah. Macam-macam.
3: Jadi tempat curhat.
2: Jadi ya, nah itu yang kesan tersendiri kalau saya secara pribadi bisa menjadi tempat untuk menjembatani komunikasi mereka.
1: Oke, kalau Kak Anissa selain di OPD ada, kalau Kak Ju, aku kan punya pengalaman nih sebagai jembatan nih, kalau Kak Anissa ada menjembatani selain dari siswa dengan orang tua, mungkin ada pengalaman
3: apa
1: jadi
3: ya?
1: Jadi jembatan untuk siapa?
2: Sesama guru, Bu Anissa.
3: Ya, ada sesama guru juga. Kadang kan guru ini di tempat sekolah saya ada yang memiliki disabilitas tunarungu, tapi oralnya bagus. Jadi kan kadang yang itulah yang tadi saya bilang, dengan disabilitas mereka yang tidak mendengar jadi sensitif. Jadi ya menjembatani mereka, kalau mereka cerita begini-begini ya kita menjelaskan, tidak begitu maksudnya, seperti ini gitu loh. Karena semakin dia ngerasa sensitif itu, semakin dia tuh susah menerima gitu loh dengan keadaan gitu. Jadi betul-betul kalau bilang sama beliau, lihat ke depan, fokus gitu. Karena kadang anak dengan disabilitas ini kalau ada rapat atau apa kan mereka kan males ya mendengerin, ngapain dengerin, kan gak denger gitu loh. Tapi kan kita berusaha untuk mengingatkan mereka hadir juga gitu loh. Gak hanya kita yang hadir di lingkungan mereka, mereka coba juga menghadir di lingkungan kita, seperti itu.
1: Oke, baik itu ya, menjadi jembatan dari hati ke hati ini ya. Oke, kalau dari ini Kak Ju dan Kak Anissa, setelah mempelajari bahasa isyarat, hal positif apa nih yang kita dapatkan dari diri kita sendiri, pengalaman tuh Kak Ju dan Kak Anissa, hal positif apa ketika sudah bisa mempelajari bahasa isyarat, Kak Ju?
2: Jadi manusia yang berdampak gitu Ibu, berdampak dalam arti kata kita manusia itu ternyata saling membutuhkan, saling terhubung. Balik lagi ke tema kita, apa yang kita punya ternyata itu dibutuhkan untuk orang lain, dan sebaliknya, dari komunikasi, dari keterlibatan program yang sudah kita buat ini di dalam komunitas, ada banyak pelajaran yang kita terima, yang kita dapatkan, atau emosi-emosi yang kita lihat, emosi-emosi yang kita dengar. Nah itu yang menjadi pengalaman yang kaya untuk bisa terus selalu memberi yang terbaik begitu. Bukan yang paling pintar atau bukan yang punya segalanya, karena saya tidak berbicara di dalam komunitas ini sebagai seorang yang tahu segalanya. Tetapi ketika hal kecil ini saya mulai dari inspirasi dan niat yang tulus, lalu saya coba melihat sekeliling saya, ternyata ada banyak orang yang punya visi dan tujuan yang sama dengan saya. Dengan bertemu dengan orang-orang yang satu visi, walaupun memang akan ada banyak tantangan, itu akan selalu ada, gak apa-apa. Tapi kita fokus pada siapa yang mendukung kita tadi gitu. Jadi tujuan yang sudah kita susun dapat berjalan seperti itu. Itu yang saya rasakan hal positif dari komunitas ini. Begitu.
1: Jadi menunjang semua hal aktivitas sehari-hari yang Kak Ju lakukan ya.
2: Oh iya, pastinya seperti itu. Walaupun memang pasti karena terseret-seret. Karena kita punya peran Bu kan, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai istri, atau sebagai ketua komunitas dalam hal ini. Nah tapi itu tadi, saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang saling mendukung. Ini luar biasa loh Ibu, boleh saya on air kan di sini Bu Anissa, baik di tim publikasi, juga pengawas kami Ibu Lestari Rahayu yang luar biasa pada saat itu untuk bisa menyampaikan proposal lah kita bilang ya Bu.
3: Benar.
2: Terkait minta permohonan dukungan. Karena di tahun 2020, surat dukungan itu baru 2026 Ibu. Jadi 3 tahun tanpa ada payung seperti itu, payung hukum kalau apanya gitu, legalitasnya tetap berjalan. Tapi itu saya jalani lewat dari apa, program pemerintah yang tadi, guru penggerak tadi. Nah, dan setelah selesai program itu, saya ada rencana tindak lanjutkan. Nah, jadi tidak berhenti. Saya pikir ini masih saya butuhkan dan teman-teman lain juga butuhkan. Terus saya coba mengadakan pendekatan dengan Ibu Yayu yang pada saat itu sebagai pengawas dan sampai sekarang sebagai pengawas SLB. Beliau antusias, positif banget gitu untuk mendukung saya secara pribadi dan juga teman-teman. Setiap program dia hadir, baik itu online ataupun luring, kalaupun tidak ada ketidakhadiran itu pasti akan ada pemberitahuan informasi gitu. Jadi kan komunikasi itu terjadi dengan baik. Ya. Nah, itu rasa percaya itu yang harus saya jaga gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Anissa sendiri, hal positif apa setelah dapat mempelajari bahasa isyarat?
3: Lebih bermanfaat sih, Kak. Iya, lebih bermanfaat gitu ya kan. Karena tersadar bahwa itu tuh mereka itu dibilang kecil nggak kecil komunitasnya kan, dengan teman tuli. Lupanya itu mereka itu komunitas yang besar ternyata mereka itu. Jadi dengan kehadiran kita, mereka ngerasa kita ini sama gitu loh, kita bisa mengikut apa belajar bahasa mereka gitu loh. Nggak perlu yang terlalu tinggi-tinggi lah, kosakata yang sederhana yang dapat menjadi komunikasi, setelah itu ngalir aja gitu.
1: Oke, okay, ya kalau saya mungkin kalau bisa belajar bahasa isyarat saya bangga. Karena suatu kebanggaan pastinya, tidak semua orang bisa belajar bahasa isyarat.
2: Saya merasa saya keren loh.
1: Keren sih memang.
3: Harus memuji diri
2: sendiri. Saya merasa keren.
1: Benar, keren sih.
2: Apakah itu berlebihan?
1: Tidak.
3: Apresiasi untuk diri sendiri itu
1: benar
3: perlu.
1: Itu keren sih yang bisa bahasa isyarat itu. Okay. Apalagi sekarang peluang untuk penggunaan bahasa isyarat cukup besar ya.
2: Boleh bercerita Ibu, di beberapa tahun yang lalu, dua tahun ada juga penerimaan CPNS, itu juru bahasa isyarat, ada kuotanya satu orang memang, tapi artinya pemerintah sudah mendukung bahasa isyarat itu. Dibutuhkan juru bahasa isyarat satu orang waktu itu, saya membaca, saya buka, keren ini, artinya sudah dibuka seluas-luasnya untuk bisa ikut dalam mendukung inklusivitas tadi. Begitu.
1: Tidak hanya mempelajari bahasa isyarat untuk kita dengan orang yang pengguna bahasa isyarat aja, tetapi bisa untuk semua orang gitu.
2: Betul, ya? Betul. Jadi stigma ini harus diluruskan, karena stigma kalau bahasa isyarat hanya milik teman tuli itu keliru, sebuah kekeliruan. Justru yang kita ketahui bahwa bahasa isyarat adalah sebuah komunikasi, budaya komunikasi buat mereka, justru kita harus belajar. Kita harus belajar.
1: Ya, kita aja mungkin ya yang penyuka film drama ataupun film-film lainnya, banyak film tentang bahasa isyarat ya.
2: Di TV-TV, di film-film sudah ada kan, terlihat banyak,
3: Dan mulai memunculkan.
1: Munculnya ada gitu kan. Tapi secara langsung kita tuh pasti akan, oh ini caranya.
2: Kita buat semenyenangkan mungkin. Gitu. Biasa di akhir kegiatan pelatihan dasar bahasa isyarat kita ada ice breaking dengan membuat isyarat lagu. Karena itu keren banget. Nah, kita pilih lagu-lagu yang ini, yang apa? Yang
1: ke hati
2: gitu. Pasti langsung tahu semuanya.
1: Berarti memang ketika terakhir itu ada lagu dengan menggunakan bahasa isyarat. Kenapa? Membawa lagu nyanyian dengan penggunaan bahasa isyarat.
2: Karena kita udah lihat di TV-TV itu sudah diberlakukan begitu. Nah, jadi kita berpikir bahwa bahwasannya belajar bahasa itu sebuah keterampilan. Nah, strateginya salah satunya melalui lagu. Itu udah ada penelitiannya. Kalau belajar bahasa akan lebih mudah dengan lagu. Karena lagu itu bahasa universal yang enak didengar, easy listening, terus orang suka dengan lagu. Nah, visualisasinya jelas. Nah, itu Bu, jadi tidak hanya materi tapi kita konsep strategi untuk cepat belajar bahasa isyarat seperti apa kita susun begitu.
1: Ya benar sih ya, belajar bahasa Inggris Mandarin pasti juga dengan lagu.
2: Iya kan?
1: Gara-gara tahu lagunya tuh pengen belajar.
2: Benar.
1: Oh, termasuk juga bahasa isyarat. Menarik sekali nih bahasa isyarat. Jadi pengen belajar bahasa isyarat kita nih ya di hari ini. Oke, tidak terasa nih penghujung kita nih Kak. Kalau ngomong bahasa isyarat nih cukup banyak ini nih ya. Mungkin pengalaman juga pengen kami ketahui. Tapi cukup banyak lah yang kami sudah dapat cerita dari Kak Ju dan juga Kak Anissa. Kedepannya untuk komunitas kita nih harapan. Tadi selain dapat dukungan dari Dinas Pendidikan ya, juga sudah banyak sekarang instansi pemerintah yang mengundang untuk belajar. Itu berarti sudah menunjukkan bahwasannya bahasa isyarat ini mulai banyak masyarakat yang menyukai gitu ya Kak Ju. Nah, untuk komunitas sendiri, harapan kedepannya ataupun targetnya apa nih Kak Ju?
2: Program yang disusun tercapai. Kami sudah susun satu semester 6 bulan terhadap kunjungan pelatihan dasar bahasa isyarat di 12 OPD. Okay. Itu harapan saya kedepannya. Lalu yang kedua, bagaimana ini bukan sekedar soal materi bahasa isyaratnya, tetapi bagaimana rasa empati dan rasa aman itu juga dirasakan oleh teman tuli lewat wadah atau aksesibilitas yang sudah kita salurkan tadi. Okay. Jadi artinya penerima materi bahasa isyarat selain memahami, punya kompetensi di bidang bahasa isyarat tercapai, tetapi juga memunculkan empati dan nilai rasa kemanusiaan yang lebih untuk melibatkan teman tuli, baik peluang pekerjaan ketika mungkin kita berada di OPD, di snaker, atau di imigrasi, mereka akan munculkan pegawai-pegawai yang cakap untuk bahasa isyarat. Sehingga contoh ketika mengurus paspor, akses komunikasi itu terlayani. Nah itu, jadi materi dan implementasi itu sih harapan saya gitu.
1: Oke, kalau Kak Lisa?
3: Sama sih Bu.
1: Sebagai tim publikasi juga tentunya nih, sebagai ujung tombak juga nih perkenalkan kepada masyarakat tentang bahasa isyarat dan juga kegiatan komunitas. Harapannya apa nih Kak Lisa?
3: Di balik menerima materi seperti kata Bu Juli, implementasi yang paling penting sih. Gimana tidak hanya mereka mempelajari pas saat bersama kami, tapi juga diterapkan di pelayanan publiknya gitu. Dan harapan kedepannya, siapa tahu kami dipanggil lagi untuk pelatihan selanjutnya gitu loh. Karena kan waktu itu kan tidak cukup untuk hanya mempelajari, itu baru kosakata sederhana. Banyak lagi kata-kata yang mungkin bisa kita pelajari bersama-sama.
1: Ya, itu juga menjadi tantangan bagi

0: Ya, jadi silakan masyarakat di mana saja berada boleh berkunjung ke SLB sehingga lebih dekat, lebih terhubung seperti itu.
1: Benar.
0: Itu tipsnya.
2: Kalau Kalisa mungkin
3: tipsnya dari diri sendiri dulu sih, mau nggak sih belajar gitu loh. Harus mau belajar, harus lebih peka terhadap kebutuhan yang ada lingkungan kita sih, itu ya, aja.
0: Kita.
2: Itu tipsnya ya. Dari diri sendiri juga ya.
3: Iya.
2: Mau atau enggak ya. Kadang tertantangnya itu ya, ketika mungkin ke gara film ini jadi pengen,
1: iya.
2: Ataupun ada keluarga kita juga jadi pengen. Tapi rata-rata mungkin pengen tahu juga nih, apakah anak kita yang memiliki keterbatasan pengguna bahasa isyarat, keluarganya juga pandai bahasa isyarat nih Kak Ju, Kak Anissa, rata-rata?
3: Kalau yang dari pengalaman saya belum tentu. Balik lagi gimana kondisi keluarganya ya. Ada juga keluarganya ini bapak ibunya tunarungu, sedangkan anaknya tidak tunarungu.
2: Okay.
3: Dan malahan komunikasi orang tuanya ini enggak, yang gimana ya Bu Julia? Kadang anaknya yang lebih mempelajari tunarungu untuk mengetahui apa sih
2: orang tuanya mau apa gitu ya.
3: Iya, karena komunikasi bahasa tunarungu yang orang tua yang dapatkan seperti apapun juga kita juga nggak tahu gitu loh Bu. Mungkin Bu Julia ada tambahan?
0: Iya, kalau selama murid itu bersekolah atau anak tersebut dengan hambatan pendengaran itu bersekolah, maka akan ada banyak proses pemahaman mereka terhadap dunia pendidikan, terhadap keterampilan berbahasa, terhadap keterampilan bahasa isyarat dalam bentuk bina apa program khusus. Jadi di sekolah itu Bu Ibu Erita, kita punya program khusus untuk dengan hambatan pendengaran itu dengan PKPBI. Bagaimana program itu dikhususkan untuk bagaimana mereka bisa lebih mengenal persepsi bunyi dan irama ketika ada ketukan atau bunyi benda-benda sekitar mereka ternyata memiliki suara. Itu kita ajarkan mereka untuk mengenal suara itu dan olah komunikasi total bentuk oral tadi secara lisan itu juga mereka dapatkan. Namun layanan inklusi yang menjadi budaya tadi yaitu bahasa isyarat, kita fokus ke bahasa isyarat juga kita ajarkan. Tentu akan berbeda pemahaman yang bersekolah dengan tidak bersekolah. Begitu. Jadi benar seperti yang disampaikan Bu Anissa, ketika dukungan keluarga ada sepenuhnya untuk anak, itu akan lebih punya kemajuan yang lebih tinggi, signifikan gitu, terhadap bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana orang tua mau menjalin komunikasi lewat bahasa isyarat atau komunikasi yang oral tadi, komunikasi total tadi, begitu. Karena karakteristik teman-teman tuli juga berbeda-beda.
2: Betul.
0: Punya hambatan pendengaran yang banyak, tinggi atau rendah, itu ada, klasifikasinya ada. Klasifikasinya ada.
2: Oke, itu dia ya. Oke, terima kasih nih untuk Kak Juliana di Bataraja
0: selaku ketua
2: komunitas pecinta bahasa isyarat Kepulauan Riau dan juga Kak Anissa Nur Rahmawati di publikasi komunitas bahasa isyarat Kepulauan Riau sudah bersama RRI di pagi hari ini. Dan semoga pendengar apa yang kita bincangkan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita mengenal tentang bahasa isyarat. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda di Aku Bisa di Jendela Kepri. Dan saya Erita Fitra Insani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2020.

0: 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 2021. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Indonesia, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Kembali ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian Games. Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan, itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya baik, ya cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik, ya harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Untuk menjaga mentalitas anak-anak dengan disabilitas, beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya, kita dapat memberikan dukungan emosional yang kuat kepada anak-anak dengan disabilitas. Kita dorong mereka untuk bersikap positif, percaya diri dan berempati terhadap diri mereka sendiri. Kita dapat mengajarkan anak-anak dengan disabilitas untuk mandiri sesuai kemampuan mereka. Kita dapat mendukung mereka untuk belajar keterampilan baru dan memfasilitasi lingkungan yang mendukung kemandirian. Untuk menjaga mentalitas anak-anak dengan disabilitas, beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya, kita dapat memberikan dukungan emosional yang kuat kepada anak-anak dengan disabilitas. Kita dorong mereka untuk bersikap positif, percaya diri dan berempati terhadap diri mereka sendiri. Kita dapat mengajarkan anak-anak dengan disabilitas untuk mandiri sesuai kemampuan mereka. Kita dapat mendukung mereka untuk belajar keterampilan baru dan memfasilitasi lingkungan yang mendukung kemandirian. Kita dapat memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kondisi disabilitas anak-anak kepada mereka secara transparan sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, kita dapat melibatkan anak-anak dengan disabilitas dalam kegiatan sosial, olahraga, seni, atau kegiatan lainnya sesuai minat mereka. Membangun jaringan dukungan membantu anak-anak dengan disabilitas, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun komunitas yang dapat memberikan dukungan positif bagi mereka. Kita dapat membantu anak-anak dengan disabilitas untuk mengembangkan mentalitas yang positif dan berdaya dalam menghadapi kehidupan mereka.

0: umpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, mendingan masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Di siang hari ini ada khayalan dari The Groove, lagu ini juga mengantar kita pada pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan siapa bilang nih ya, kalau awet muda hanya ditentukan oleh faktor keturunan atau juga perawatan kulit. Nah, menurut psikologi, cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari juga sangat berpengaruh nih terhadap penampilan seseorang. Kuncinya ternyata cukup sederhana. Mulailah dengan berpikir positif, karena orang yang optimis biasanya memancarkan energi yang lebih ceria dan juga percaya diri. Jangan lupa juga untuk tetap aktif bergerak, kemudian jalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan secara rutin sudah cukup nih membantu tubuh tetap bugar. Nah, selain itu, jaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitar. Interaksi yang sangat hangat dapat membuat hati lebih bahagia dan juga mengurangi stres. Teruslah belajar hal-hal baru agar otak tetap aktif dan semangat hidup tetap terjaga. Tapi ada nih yang tak kalah penting, biasakan untuk bersyukur dan juga jangan kehilangan selera humor. Tertawa adalah cara sederhana untuk membuat pikiran lebih rileks lagi dan suasana hati menjadi lebih baik. Dan lengkapi semua itu dengan minum air putih yang cukup serta tidur yang berkualitas, karena kedua kebiasaan ini membantu tubuh memulihkan diri sehingga kita bangun dengan kondisi lebih segar dan juga lebih berenergi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, di siang hari ini cuaca cukup panas ya, tapi angin masih bertiup cukup kencang ini ya, walaupun ada angin, jadi sehingga membuat suasana panas di siang hari ini tidak begitu terasa karena angin bertiup cukup lumayan ini ya. Hal ini ditandakan dengan berkibarnya nih beberapa bendera merah putih yang dijual di sekitaran di depan kantor RRI Tanjung Pinang dan juga terlihat dari tiupan pepohonan ya yang mewarnai di cuaca siang hari ini. Dan tentu dengan cuaca ini banyak faktor yang membuat kondisi fisik dan tubuh kita kurang sehat dan bisa terkadang menyebabkan demam, karena memang saat demam tubuh membutuhkan lebih banyak cairan dan juga nutrisi untuk membantu proses pemulihan. Karena itu pilihan makanan yang mudah, yang ringan, mudah dicerna dan kaya akan air serta vitamin. Beberapa pilihan yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda mungkin saat ini dalam kondisi tidak sehat ataupun demam, antara lain semangka dan juga mentimun karena kandungan airnya tinggi sehingga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Strawberry juga bisa menjadi pilihan karena kaya vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Kemudian kelapa, air kelapa juga dapat membantu nih mengganti cairan dan elektrolit yang hilang saat tubuh banyak berkeringat. Tidak hanya itu, tomat juga baik nih disajikan sebagai sup maupun juga olahan hangat lainnya karena mengandung vitamin C dan juga antioksidan dan bermanfaat bagi sistem imun. Sementara kaldu yang hangat menjadi menu yang paling sering dianjurkan karena mudah dicerna dan membantu kebutuhan cairan dan memberikan rasa nyaman saat nafsu makan menurun. Jadi untuk Anda saat ini mungkin dalam kondisi kurang sehat ataupun juga demam, tetap jaga asupan nutrisi Anda supaya bisa segera beraktivitas kembali.

0: main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar, kami sampaikan juga informasi masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 12 lewat 2 menit. Akan kami hadirkan dulu kerondengar Anda lagu-lagu Islam menjelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 1 Agustus tahun 2026 pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai, sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita, sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak. Ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah, dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membahas pemberian bonus bagi atlet peraih medali maupun para pelatih sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih pada Pobda Kepri 2026.
1: Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mensah, bangga atas keberhasilan kontingen Kota Tanjung Pinang meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi sejarah baru bagi Kota Tanjung Pinang. Untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara umum setelah penantian selama 20 tahun pelaksanaan Pobda. Lis mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, pemerintah daerah, hingga dukungan penuh dari orang tua atlet. Menurutnya, pemerintah akan membahas pemberian bonus bagi atlet peraih medali maupun para pelatih sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih.
2: Sebagai motivasi kepada para atlet yang memperoleh medali, dan juga tentunya para pelatih, ya pelatih juga nanti insya Allah ada bonusnya juga.
1: Salah satu atlet pencak silat Tanjung Pinang, Arul, mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya pada Pobda tahun ini. Meski belum berhasil meraih medali emas, ia bertekad memperbaiki kekurangan dan meningkatkan intensitas latihan agar dapat mempersembahkan medali emas bagi Tanjung Pinang pada event olahraga yang akan datang.
3: Alhamdulillah, walaupun dapat juara 3, tapi ini menjadi pembelajaran berharga untuk kami ke depannya. Ingin menampilkan terbaik untuk di Pinang nanti, di Porto Pinang.
1: Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri yang akan datang, Lis meminta seluruh pihak tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan pembinaan atlet dirinya.

0: optimis, Tanjung Pinang mampu mempertahankan prestasi apabila persiapan dilakukan secara maksimal sejak dini. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-6 tahun 2026. Seluruh venue dan fasilitas pertandingan tengah dipersiapkan demi mensukseskan pesta olahraga terbesar di Kepulauan Riau. Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-6 tahun 2026, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai persiapan untuk mensukseskan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menyampaikan Pemko telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan utama yang menjadi komitmen seperti acara pembukaan, peluncuran maskot, welcome dinner, hingga penutupan Porprov. Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora tengah menyiapkan aspek teknis Porprov. Tim telah menggelar rapat maraton untuk menetapkan venue yang akan digunakan serta lokasi-lokasi yang kompatibel bagi cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menambahkan Porprov Kepri 2026 juga menjadi pesta olahraga bagi para atlet dari kabupaten dan kota sekaligus persiapan menuju Porwil 2027 dan PON 2028. Dengan persiapan ini, Pemko Tanjung Pinang berharap Porprov Kepri ke-6 2026 berjalan lancar dan memberi pengalaman terbaik bagi para atlet dan masyarakat.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang pastikan pelaksanaan Polprov ke-6 tahun 2026 berlangsung pada November 2026. Dispora juga telah menyiapkan sebanyak 35 venue untuk 35 cabang olahraga. Kadispora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi mengatakan seluruh venue tersebut akan melalui proses pengecekan menyeluruh guna memastikan kesiapan maksimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI.

0: Kompetisi sepak bola di Provinsi Kepri masih sangat kurang dan belum memenuhi kebutuhan pengembangan olahraga sepak bola daerah. Padahal untuk menghasilkan atlet sepak bola yang baik dan berkualitas, diperlukan kompetisi yang teratur dan berkelanjutan, bukan hanya turnamen sesekali. Hal tersebut dikatakan oleh Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Provinsi Kepri, Aris Yulianto. Perbedaan mendasar antara kompetisi dan turnamen adalah bahwa kompetisi dirancang sebagai ajang pembelajaran berkelanjutan, sementara turnamen lebih bersifat insidental. Maka dengan banyaknya minat anak-anak terhadap sepak bola di daerah, perlu membuat dan menyelenggarakan kompetisi secara rutin.
1: Ya, sangat-sangat kurang kalau menurut saya. Karena negara lain tadi di awal saya singgung bahwa yang kita butuhkan adalah kompetisi, bukan turnamen. Walaupun kita tahu bahwa Asprov Kepri juga memutar suratin, baik U13, U15, U17. Saya rasa itu sangat-sangat kurang dengan kebutuhan.
0: Padahal menurut Aris Yulianto, kompetisi sangat penting dalam mencari dan mengidentifikasi bibit-bibit atlet yang bagus dan berbakat. Kompetisi juga berfungsi sebagai wadah bagi para atlet dan pelatih untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat talenta, kemampuan teknis, dan pemahaman atlet terhadap strategi dan taktik yang telah diberikan selama latihan. Dengan kompetisi, pelatih dapat menilai secara langsung bagaimana atlet menerapkan materi latihan dalam situasi pertandingan yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya, tujuan utama atlet berlatih adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.
0: Ya, gagal jadi miliarder.
2: USU Indonesia resmi ngumumin.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat siang mendengar. Kita bersama kembali di Persada Indonesia di siang hari ini di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sapa dan kami undang Anda di cuaca yang wow ya. Panas ya. Oke, saya sapa dulu nih di 27100 yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erita, kita Insani. Persada Indonesia.
0: Siap.
1: Erita, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Makan?
0: Oh, udah tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Bentar
1: lagi.
0: Boleh, silakan lagu apa?
1: Lagunya lagu dari grup band ini. Si Joli
0: dari Dewa.
1: Iya, dari Dewa. Bisa?
0: Boleh dong. Tadi Dewa baru putar loh, Angin.
1: Lama Angin, aduh. Inilah lagu grup band. Aduh, ada apa tuh yang lagu Kawin tuh?
0: Hah?
1: Kawin.
0: Project Pop.
1: Ah, Project, lupa lah. Project Pop.
0: Judulnya itu apa ya?
1: Kawin lah, Gagal Kawin.
0: Oh iya kah?
1: Ya, iya, lihat dong.
0: Boleh lah, boleh. Lagunya, oke. Salam tuh siapa salamnya?
1: Salam teman untuk Erita, Putri Sani, yang ini beri kesehatan dan batin, buat rezeki. Dari Manigaya. Untuk Mbak Mariza, Mbak Marika, Mbak Lima, Mbak Diah, Dewi, dan Riki. Aye Bengkulu, Yusuf Jambi, Aye Anut di Bogor, Yusuf Jambi, Rika Jambi, Rika Panjang, Aye Bengkulu Dayan, Pakar Petang Balai, Mas Petang Batu, Mas Prabu, Yusuf Pulengenang Luwatam, itu untuk Mbak Ilan Kiyo yang cuma Cikma, Warika, Mbak Mia, Putri Rondo, Putri Pondok, Bumbut Udrika, Mak Dhani Nepa, Indonesia, Bu Deli, Mak Rosi, Bu Udin, Pak Herman, Pak Bumi, Alif, Pak Lukman, Pak Wakaw, Abang Pak Amadi, Pak Wanji, Pak Amadi, Pak Melas, Tunggu dengan Kriati, BB, Mbak Ria, juga untuk nelfon dan baru nelfon baru satu Minang, salam, juga dengan semuanya lah. Ini Mbak Edita, Mbak Edi Budi, Mbak Edi Budianto sama Budi Mabiani, dan juga Abang. Ini salam untuk ini, salam untuk Pak, salam untuk Mas Selipo yang dompak dengan Pratu. Itu ya Mbak Edita.
0: Oke, baik.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di belakang Bang Nyilek saya sapa kembali. Selamat siang, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf.
1: Iya, apa kabar Mbak Erita, sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Udah makan ke?
0: Sudah tadi, ada dua orang nanya makan. Tiga kali orang nanya makan, dapat makan siang aku nih kayaknya.
1: Ini dapat payung gitu. Cerah ya, tanya binang Mbak Erita.
0: Aduh, berdengkang macam. Duduk dekat studio dia aja nampak. Aduh, hai, panasnya malas saya nak balik.
1: Saya nak duduk kat studio aja ya, lama-lama.
0: Betul.
1: Saya tak larang nak keluar ya.
0: Oke, okay, lagu kita apa nih, Sup?
1: Saya minta lagu dari plat band bisa nggak ya?
0: Apa?
1: Judul dari plat band.
0: Plat
1: band judulnya ABG Tua.
0: ABG Tua. Ada ya?
1: Ada judul tapi bandnya plat band judulnya.
0: Oh, dari plat band.
1: Iya.
0: Sebentar saya cari. Oke, ada.
1: Ada ya?
0: Tahu aja ada lagu ini ya.
1: Gimana?
0: Oke, lanjut.
1: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitri Insani. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya. Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ilek, buat Eyang Ucu di Tembleng, buat Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Mama Dani, buat Kak Sarina, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu juga, buat Bang Uya, buat Ibu Napsia, Kak Dang Merdu, Mama Berlian, Kak Deli, buat semua-muanya dari penelpon yang ketiga sampai yang terakhir Mbak Erita. Oke, terima kasih Mbak Erita. Terima kasih ya. Halo.
0: Baik Yusuf, terima kasih kembali ya untuk Anda yang sudah bergabung.

0: Baik pendengar, masih kami terima dan kami undang Anda kembali ingin bergabung bersama saya. Halo, selamat siang. Baik, terputus, saya mohon maaf ya tadi karena terima telepon yang agak emergensi sedikit. Baik, saya kembali buka untuk Anda yang bergabung bersama saya di siang hari ini di Persada Indonesia. Di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang tadi ada Yusuf. Yusuf, thank you Yusuf. Dan halo, selamat siang.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Iya, selamat siang.
1: Kok aku pikir aku tak dengar.
0: Allah Akbar.
1: Kenapa kok lemas sekali? Aku tak lemas.
0: Tidak lemas sih, Kak. Cuma tadi ada sedikit telepon yang emergency gitu. Jadi agak nyangkut-nyangkut dia jadinya.
1: Apa tuh? Aku bilang, Mbak Dita tak dengar ya.
0: Dengar-dengar itu, Yusuf. Minta maaf, Yusuf. I'm so sorry. Oke, Kak Deli apa kabar? Ya.
1: Alhamdulillah kabarnya baik, panas ya.
0: Betul sekali.
1: Panas itu ada angin, tapi anginnya aduh.
0: Tapi lumayan lah ya Kak, anginnya ya, ya. Cukup kuat lah perasaan dari tadi nengok pokok tuh betiup.
1: Aku duduk di belakangnya dulu ya. Tapi panasnya panas enak juga sih, gak terlalu inilah. Aku bilang sama anakku enak makan rujak nih, beli rujak nih.
0: Bener sih itu, rujak kotak minum cendol, ah.
1: Iya, tinggal nanti aku nak telepon lah ke Lemanganan ku dekat Anura Wasari itu.
0: Oke, mau diantar ke RRI ya?
1: Mau, beneran. Beneran, mau
0: gak? Enggak usah lah, jam 3 Rita udah pulang.
1: Oh, makanya. Aku kalau beli baca, mau makan sate, tinggal tanya, telepon dia aja lah diantar.
0: Sedapnya ada tukang antar.
1: Lemanganan aku udah lama itu, udah 20 tahun lebih loh.
0: Oh iya kah? Boleh lah nanti next time ditry.
1: Nanti lah cari-cari lah ya kalau beneran mau aku telepon dia, aku suruh antar betul.
0: Iya
1: nanti,
0: next time.
1: Nanti uangnya sama aku sih nanti aku ambil, nanti aku tinggal suruh antar aja.
0: Boleh lah.
1: Antar aja cukup terakhir. Enak lah betul. Makan satu orang aja kenyang loh.
0: Boleh.
1: Beli. Puas lah satu bungkus itu kalau untuk sendiri aku bilang lebih-lebih lah kalau untuk aku tuh. Iya, tak inilah sate apa orang Jawa, tapi enak Mbak Rita.
0: Oh ya kak.
1: Dekat Rawasari. Cuma dia kalau ini tidak jualan. Cuma kalau dia adanya dari jam 1 baru ada.
0: Baru buka siang.
1: Iya, sampai jam 6 lah di maghrib. Tapi enak kok. Nanti dan sekali-sekali ya kalau mau ya.
0: Oke, boleh.
1: Ya, aku terakhir.
0: Oke lah, iya. Lagu apa malah? Oke,
1: punya kita ini aku dari Glenn Bradley. Kasih Putih.
0: Waduh, lemah sekali lagunya.
1: Enak juga lagu itu ya.
0: Emang bener.
1: Lagu. Gak lama tak dengar Glenn, lagunya Glenn itu.
0: Kasih Putih.
1: Oke, ada?
0: Ada dong. Lagu okay. Kesukaan saya juga ini, tapi dia.
1: Oh iya.
0: Betul lah. Oke. Okay.
1: Ya udah gak ada ya, kasihan. Tinggal lagu dia yang kita nikmati lah.
0: Oke.
1: Untuk apa Mbak Rita, Pak bertugas lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Bentar balik. Terima kasih untuk apa tadi Bang Ile, ada Yusuf juga di Batam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Pak Demang apa kabar? Udah makan siang belum, Pak?
0: Ditanya tuh, Pak, kalau belum.
1: Kalau belum, nanti mau dianterin, gitu.
0: Sedap lah, Pak Demang.
1: Pecel enak loh, Pak, nih, siang-siang nih. Enak pecelnya itu.
0: Aduh. Oke, lanjut.
1: Ada Bang Uya juga, semoga sehat selalu. Pak Umar juga ya, Pak Umar. Ada Bang Udin, Bang Bayu juga. Sama Mak Dani, Mama Rosi, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Ucu, Kak Owi, Mama Rika, Mak Putri, Ria di Bangka Belitung, Bang Ayet di Bengkulu, Kak Sarina di Batam, di Palu ada Ruta Rida, ada Bang Mabil, kayaknya semuanya.
0: Oke deh.
1: Tidak semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Tidak terlupakan lah ya. Putri Pondok juga lah ya.
0: Oke.
1: Sekarwangi. Oke.
0: Siap.
1: tunggu di lagunya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, kita ke lagu dulu ya. Sebelum nanti kami buka kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Persada Indonesia.

0: Baik, di Persada Indonesia masih kami hadirkan untuk Anda yang bergabung bersama saya di siang hari ini ya. Di hari Sabtu yang cuacanya wow gitu ya. Oke, saya sapa dulu yang bergabung melalui WA Pro 1. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Kak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Oh, kabar baik dong.
1: Udah makan?
0: Ah, betul nih, dapat nasi nampaknya. Ini Pak Demang ini yang keempat kali nanya saya makan. Ketawa. Jadi mau ntar makan siang jam berapa untuk saya? Jadi penelpon keempat tuh harus kasih saya makan siang soalnya.
1: Oh iya ya. Nanti yang Kak Deli tadi mau ngantar?
0: Kak Deli tuh nanti, next time saya dinas.
1: Oh gitu. Ya sekalian aja nanti, sekalian nanti gabung.
0: Tapi kalau pada mau ngantar, Erita tunggu lah. Walaupun jam 3 Erita nak balik, Erita tunggu sampai datang.
1: Oh gitu.
0: Tala gura-gura aja.
1: Nah, iya, memang kita harus anu. Harus kita anu lah ya.
0: Supaya gurau nih cuaca panas.
1: Iya, guru atau main-main itu kan ya untuk inilah, untuk hiburan gitu loh.
0: Betul, gurau atau main-main.
1: Iya sih, ya tak lebih kurang lah.
0: Oke, baik. Oke, mau lagu apa nih Pak Demang?
1: Lagunya Peter Pan aja.
0: Asik, yang mana Peter Pan-nya?
1: Ya terserah Kak Erita yang pilih kan.
0: Mau yang semangat atau yang?
1: Yang semangat.
0: Oh, ada apa denganmu atau buka topeng? Topeng ya?
1: Ada apa denganku?
0: Oh.
1: Denganku atau denganmu?
0: Oke, siap. Salam untuk siapa nih?
1: Untuk yang siapa aja ya? Ini saya buka.
0: Buka catatan dulu.
1: Halo.
0: Siapa catatannya ada di situ? Ayo.

0: Katanya Mbak Nanas. Nah, saya Mbak Tikar aja.
1: Asik, kemana?
0: Ya, di laut boleh.
1: Oke, lanjut.
0: Ada Mas Prabu, ada Putri Merica, ada Bang Udin, ada Kak Tia. Kalian juga jangan lupa bawa ke timur. Si Adon, Kak Deli, bawa ini aja. Bawa apa? Bawa diri aja lah.
1: Oh, kalau saya bawa apa dong?
0: Bengkoang.
1: Mak, Kak Deli bawa diri, ya Rita bawa bengkoang. Oke lah kalau kayak gitu.
0: Oke, okay, buat semuanya lah, semoga terhibur, sehat selalu gitu.
1: Amin.
0: Lagunya ada kan?
1: Ada dong.
0: Kak Deli tadi nawarin apa? Nanya atau ngajak atau?
1: Nawarin sebenarnya.
0: Nawarin? Ya sebetulnya saya udah makan, tapi kalau diajak.
1: Ini nawarin saya loh, Pak Demang, bukan Bapak. Ini tawarin saya, Erita Fitra Insani.
0: Ya kalau ada lebih kan bisa ke pendengarnya gitu loh.
1: Oh. Oke lah kalau kayak gitu, Kak Deli denger nih. Oke, dah.
0: Dengar kan? Kalau ngajak nggak nolak. Kalau dikirim juga terima. Senang hati, jingkrak-jingkrak gitu lah.
1: Oke lah. Oke, itu aja ya.
0: Oke, lagunya ada ya?
1: Ada dong.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Pak Demang di Yuda Winangun di belakang Pak Demang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo.
2: Halo.
1: Aduh. Jauhnya teriak dia, bukan main lagi.
2: Oh, dengar kan ada mang cakap ni. Aduh.
1: Aduh.
2: Panasnya berkipas ni, sambil berkipas.
1: Ma, jadi dengar Pak Demang ngoceh sambil berkipas sama panas macam tu ya.
2: Berkipas ni sampai kepanasan dengar Pak Demang gitu, sejuk sejuk rasanya. Teman suruh bawa apa namanya, bawa nenas, suruh bawa Arita, suruh bawa bengkuang. Kak Deli suruh bawa apa tadi ya?
1: Bawa diri aja kalau Kak Deli.
2: Bawa diri. Kak Demang bawa ini, bawa tikar ya, mentang.
1: Mantap, bukan main lagi dia memang.
2: Gak mana berkumpulan nanti, jumpa deh.
1: Kata dia dekat Tugu Siri.
2: Oh, di situ.
1: Tapi bila kapannya tak tahu pula bila.
2: Kasih saja, informasi aja, biarkan kita orang ngumpul. Hari. Bang Uya tu juga tu, nak tengok Bang Uya, yang mana satu Bang Uya.
1: Betul, ya pula.
2: Dia belum tahu yang mana Pak Demang, yang mana-mana tahu. Bang Uya, Kak Deli, Erita, semua belum tahu.
1: Belum
2: pernah jumpa.
1: Betul.
2: Oh, mana-mana kalau jumpa, semangat.
1: Iya.
2: Semua lah pokoknya. Oh ini. Pokoknya kasih informasi aja. Hari apa, tanggal berapa, sembah buat buah-buahan.
1: Asik.
2: Ada cabai rawit, ada yang bawa gula merah, ada yang bawa asam.
1: Ayo Pak Demang, kita jadikan.
2: Tunggu Erita Perai.
1: Tunggu Erita Perai.
2: Perai tunggu petugasan, ada waktunya.
1: Oke, ya Allah.
2: Aduh, Erita sehat, Erita.
1: Alhamdulillah sehat, jangan tanya dah makan pula.
2: Dah makan, dah kenyang tu, jadi ngejeknya. Aman lah, eh.
1: Aman.
2: Aman. Oh, panasnya.
1: Betul. Bunda nak lagu apa ni?
2: Lagu yang penting happy aja lah.
1: Yang penting happy dari
2: apa ya? Bulan apa?
1: Maya atau Jamal Mirdad?
2: Ini aja ya, apa? Ya Maya aja lah.
1: Maya, okay.
2: Salamnya untuk Pak Demang tadi. Pak Demang, informasinya tuh jangan sampai lupa. Hari apa? Ya tunggu hari Prai. Hari Prai petugas. Anjak ilai tadi, ilai, uya, mak, Kak Deli, jangan lupa Kak Deli, bawa apa, apanya suruh.

0: diri pula. Untuk Mak Danis, Mas Prabu, untuk yang ucu. Yang ucu bawa apa yang ucu nanti?
1: Yang ucu kata dia bawa belimbing ya.
0: Bawa belimbing.
1: Bawa nenas sama belimbing tadi kata dia.
0: Coba nenas. Bunda bawa timun. Lengkap semua lah pokoknya. Untuk ini, siapa namanya? Apa Mak Rika ya? Untuk apa lagi tu? Bang apa Bang Kumis? Ini Bang Merdu, Salakio. Untuk siapa Bang Jaes? Biasa Bang Jaes masuk ni.
1: Okey.
0: Mas Prabu, untuk semua-semuanya Bang Gapar.
1: Baiklah.
0: Bang Andi dah lama tak dengar suara. Bang Andi semua-semuanya lah yang bersatu tenggelam semua.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dari 27100 saya ke WA kembali nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Persada Indonesia. Apa kabar kakak cantik?
1: Kabar baik, Mak Rosi.
2: Lagi baring nih kak.
1: Kira nyuci tadi.
2: Hari ini tak nyuci, lagi capek baru balik tadi tu. Lupa ke doktor.
1: Oh, apa? Sakit ke?
2: Oh, anak melahirkan nanti.
1: Oh, lah cepat cucu. Alhamdulillah.
2: Baru balik ke rumah.
1: Selamatlah. Cucu berapa ni?
2: Cucu keempat lah.
1: Masya Allah, dah empat cucu tadi kira. Belum ada cucu, baru punya anak gadis.
2: Udah tua, Kak Erita. Empat cucu Mak Rosi.
1: Udah empat cucu Mak Rosi rupa dia.
2: Yang ini yang keempat. Terima kasih banyak lah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagu lah minta dulu.
1: Boleh, lagu apa?
2: Lagu apa ya? Lagu dari Afgan aja kak.
1: Yang mana?
2: Terserah aja lah yang mana aja.
1: Yang semangat ke?
2: Yang semangat lah.
1: Okey.
2: Salamnya pertama buat Kak Rita. Selamat siang, selamat bertugas. Balik hati-hati, merasa selalu sekeluarga. Murah rezeki, panjang umur. Tadi buat bunda. Buat tadi Pak Demang ya. Ada Eyang juga. Adanya Mamak Belian, ada Dang Merdu, adanya Mas Prabu, ada Bang Jaes, adanya Abang Ilek, ada Bang Uya, ada Alif, ada Mamak Dani juga, Mamak Dini juga di Karas, ada Deli, adanya Siska, adanya Kak Sarina QQ, ada Pak Abdul Yusuf juga di Jambi. Ada Yusuf juga di Batam, ada Pak Kumis juga, ada Bang Udin, adanya Pak Ahmadi juga di Kilometer 18, mudah-mudahan selalu semua.
1: Amin.
2: Buatnya Nek Anjang juga di Sungai Enam, buat penepuan pertama sampai tak akhir di Senggol ya, sampai terkecuali ya Kak Erita.
1: Okey.
2: Buat semua je lah. Mak Rosi ni kayaknya nak ngantuk nanti. Semalam berjaga kampusnya.
1: Iyalah.
2: Itu aja lah Kak Erita ya. Terima Baik. Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat Bal Mak Rosi dapat cucu yang keempat ya. Okey, saya baca dulu WA sebelum kita ke lagu kembali nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya kalau mau ikut komentar di acara siang ini apa bisa langsung ke WA ini ya? Maaf pendatang baru dari Inhil Riau. Jadi belum ngerti caranya. Sukses dan saya selalu buat para penyiarnya. Salam. Okay. Siapakah gerangan yang bernama yang dari Inhil ini? Silakan masuk bergabung di sini. Request lagu boleh ya. Di lantafon 27100 atau di WA Pro 1 R Tanjung Pinang. Jangan lupa sebutkan nama untuk request lagu di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, request lagu dari Yudika, Sakit Tak Bertepi. Ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat siang dan selamat bertugas. Untuk Mama Dani, Bang Udin, Mak Rosi, Pak Amza Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Ibu Farida di Palu, Mak Rosi, Bunda Permata, Bang Ile, Bunda Isal, Kak Yeni, dan Yusuf, Bang Uya, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mak Cikma, Eyang Ucu, fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, kita ke lagu kembali ya. Untuk Anda bergabung nanti setelah lagu, akan saya terima kembali 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, masih di Persada Indonesia di 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang 0811 7789830. RT Sapa kembali yang bergabung di siang hari ini di 27100. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang. Persada
1: Indonesia. Persada Indonesia merah putih.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Hati siapa yang tak luka? Tolong lagunya.
0: Hati siapa yang tak luka? Dari siapa?
1: PPM. PM, PPM.
0: Poppy Mercury.
1: Iya, kayaknya sepertinya iya, PPM.
0: Hati siapa tak luka?
1: Siapa yang tak luka? Karena cinta putus di tengah jalan.
0: Oke. Okay.
1: Orang cintanya orang Malaysia, itu tak cocok lah. Iya kan?
0: Yo, betul. Sila salam untuk siapa?
1: Pesana pertama untuk Adinda yang saya bertugas.
0: Thank you.
1: Jaya dan ceria, bahagia dan ceria selalu.
0: Amin, kamu sami.
1: Di samping orang rumahnya sendiri.
0: Orang rumah dekat rumah.
1: Iyalah, pokoknya salam bahagia lah untuk orang rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang dah masuk, dah ramai lah ya. Soalnya Bang Bo monitor juga nih.
0: Udah, Bang Udin yang ke-9.
1: Wah, itulah makanya, tertidur.
0: Hampir aja gak dapat tertidur. Lagu.
1: Itu pun ada berebut sebelum Bang Udin kasih apa yang tak tahu lah. Sampai jam berapa? Jam 3 ya, cukup ya?
0: Jam 3.
1: Tadi dibacakan WA-nya Kak Siska ya, baru buka itu.
0: Kak Siska, Oma, itu Ibu Hani.
1: Ibu Hani ya, yang dari Inhil tadi tak disebutkan nama.
0: Iya, dia nggak disebut nama.
1: Sebutkanlah namanya, duhai penelepon. Sedangkan Bang Udin ini dari Inhu nih, di hulu. Ini tadi dari Inhil, Temilahan ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Oke, baiklah.
1: Terbatas waktu.
0: Siap.
1: Ucapan, salam sehat, bahagia dan tak lupa titip salam mesra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bang Udin di kilometer 13 ya. Kali ini salamnya satu untuk semua. Thank you Bang Udin, selamat siang kembali RT Sapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pendatang baru tapi stok lama.
0: Oke, siapakah gerangan pendatang baru itu tapi stok lama?
2: Ibu Yus.
0: Ibu Yus di Pekanbaru kah?
2: Bukan, oh, yang bukan. Kembarannya di Senggarang.
0: Kembarannya di Senggarang?
2: Iya.
0: Ibu Yus sekarang di mana?
2: Di Senggarang.
0: Di Senggarang.
2: Iya.
0: Oh, baiklah, salam kenal Ibu Yus.
2: Sama-sama, salam kenal kembali Mbak Elisa.
0: Senggarang di mana di Senggarangnya, Bu?
2: Di Senggarang Besar.
0: Senggarang Besar. Dekat Bukit Manu?
2: Kemarin di Senggarang ya?
0: Dekat Bukit Manu kah?
2: Bukan, itu Sungai Ladi. Oh. Jauh. Jauh, ini berseberangan dengan Pulau Penyengat.
0: Oh, dekat Klenteng lah.
2: Fiara. Yang bukan yang di Klentengnya, kalau itu Senggarang kecil mungkin kok kami ini. Desa penduduknya sedikit kok dibilang Senggarang Besar.
0: Oh. Oh,
2: belum pernah ke sini ya?
0: Oh, sering ke Senggarang tapi kira Erita tuh Senggarangnya Senggarang gitu. Rupanya berbagi lagi ya.
2: Ada lagi, masuk lagi dari apa tuh ya? BNN itu kan?
0: Oke, okay, tahu.
2: Dua bercabang dua kan dari BNN kan, kantor BNN. Heeh. Kan ada bercabang dua penurunan itu kan?
0: Betul.
2: Yang kami ini sebelah kanan.
0: Oh.
2: Kalau Senggarang di Kak Klenteng itu kan ke kiri kan.
0: Betul.
2: Kami sebelah kanan.
0: Oh, yang jalan baru berarti.
2: Itu sebagian lah jalan baru. Ya lah.
0: Baiklah kalau kayak gitu.
2: Dekat daerah Sebau gitu.
0: Oh.
2: Kami tetap ke kiri juga beloknya kalau dari Simpang Sebau.
0: Hmm. macam tuh, hah, itulah dia orang Tanjung Pinang tak tahu daerah Senggarang.
2: Masa iya, pecah Tanjung Pinang pun tak ingat.
0: Itulah, nampak harus berkelana ke Senggarang nanti kita nih.
2: Betul. Jalan-jalan. Nah, dekat ini, kalau di lautnya itu dekat Madu Tiga itu.
0: Oh, Madu Tiga, oh tak tahu-tahu.
2: Nah, itu kalau kami ke, ya, nyebrang, apa ya, naik sampan lah gitu ke Madu Tiga itu ada. Ada juga ada pelantar juga gitu.
0: Oke, nanti kita kesana.
2: Dari Semarang besar lah tuh. Nah, main lah.
0: Oke lah, nanti main sana nanti.
2: Kenalan jadi kalau dengan Mas Ardian sering masuk dengan Aisyah, dengan apa tuh? Kalau dulu tuh yang masuk Baku Cindan Udaro itu kami masuk.
0: Oh iya.
2: Sering. Nah. Kalau masuk lagu-lagu di Tanjung Pinang kan suka kita nyanyi sikit. Nah, tuh ada tuh dulu tuh saya masuk tuh.
0: Okay,
2: sekarang okay. Kan tak diajarkan lagi kan. Baik. Lama pula berceloteh jadinya. Anak minta lagu lah mereka.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Minta lagu. Nah, apa tuh? Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta.
0: Lebih baik sendiri. Apa judulnya?
2: Lupa lah. Mendadak gini rasa. Kalau mikir agak ini juga sih.
0: Bintang Kehidupan.
2: Salam satu untuk semua aja. Okay. Dari yang pertama sampai yang terakhir nanti disalamin semua, disenggol semua.
0: Baik.
2: Kalau masih bisa ada waktu masuk lagi ya Mbak Erika ya.
0: Betul.
2: Aduh, tersedak pula. Tadi ini baru ini kan ada Bang Udin. Itu kawan yang di Radio Bintang. Itu aja lah Mbak Erika. Erika sih lamanya sih ya boleh mantap betul. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus di Senggarang. Salam kenal ya Bu ya. Nanti insya Allah ada rezeki kita main ke sana. Oke, Eta sapa kembali yang masuk di WA Pro 1. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo.
0: Dia rupa dia.
3: Selamat siang. Halo Persada Indonesia.
0: Hai juga.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam. Mantap.
3: Mantap lah, pokok dah kenyang.
0: Panas berentang nih, panas.
3: Perut dah terisi penuh nih. Selangat lele dengan sambalku.
0: Mak. Dia pamer.
3: Beh, Pak Emang suruh bawa. Santi kan? Makcik bawa jambu merah, rumah dia banyak jambu merah.
0: Mati kita.
3: Mak belian bawa bawa cabai sama gula merah, kan nak dengan rujak kan? Mas Prabu katanya satu karung, mau bawa anu bengkoang kan? Bang Uya bawa mentimun. Mbak Rita bawa apa?
0: Bawa
3: kalau Mbak Rika semalam katanya dia bawa piring katanya.
0: Kalau Erita bawa gelas lah kalau macam tuh.
3: Dia ngajak entah ke tepi laut ke apa katanya kak di Tugu Sireh katanya. Iyalah boleh lah Pak Demang. Tak tahu lah apa Ibu Ius tadi. Tak tahulah dia nak bawa apa nanti Ibu Yus nanti.
0: Asal jangan
3: Mbak Rita bawa rambutan. Rumah dia tu masih banyak rambutan tu Mbak Rita.
0: Oh iya kah?
3: Iya. Ini kalau memang jadi. Kalau memang jadi tak ya, Mbak Rita. Aduh. Kalunyang dah jelas lah. Pasti bawa punya Mbak Rita.
0: Asal jangan bawa buaya je lah. Asal jangan buat buaya je.
3: Itulah. Tak tahulah apa ni. Ini nak buat buaya. Ini siapa tu? Ini siapa? Bang Ayah kita. Mm-hmm. Oh, kejauhan eh, Mbak Rita ya.
0: Oh, dia, kejauhan. Kita video call
3: Bang
0: aja apa, nanti.
3: Kan? Cocok lah tu. Yalah. 2000-an ya Mbak Rita ya.
0: Yoi.
3: Yang rancak-rancak lah Mbak Rita.
0: Apa itu?
3: Dari kota.
0: Yang mana kota?
3: Hatton.
0: Buh, boleh tahan selera dia.
3: Ini perut dah kenyang. Kita nak apa sikit-sikit lah. Nak loncat-loncat sikit Mbak Rita.
0: Aduh, harus pamer gitu. Perut kenyang.
3: Nanti Bunda Permata bawa gonggong nanti Mbak Rita.
0: Oke, siap.
3: Pak gonggong. Iyalah, Kang Irwan nanti bawa apa dari Bandung ya? Terserah Kang Irwan lah nanti.
0: Bawa basreng.
3: Mak Dani ini banyak ubi kan? Daun ubi boleh kan Mbak Rita, aku nak ngerujak kan?
0: Boleh lah, buat tela-tela juga boleh.
3: Ini Bang Ilek dia kan buat kopi, jadi bawa kopi aja tu Mbak Rita ya. Kena aku juga kata Bang Ilek.
0: Ini Eyang Ucu nyebut nama ini sekaligus salam ini kayaknya.
3: Siapa?
0: Eyang Ucu nyebut sekalian salam sama orang-orangnya. Berarti gak perlu salam lagi kan, udah sebut.
3: Ya tak perlu lah
0: Mak Dani.
3: Tak perlu lagi. Apa ni? Siapa lagi yang belum tadi?
0: Siapa?
3: Bu Hani tadi ya. Aku dapat bani sama Omar Sulami, nanti kita jadi apa? Tamu undangan ya Mbak Rita ya.
0: Penyambut tamu.
3: Iya penyambut tamu. Yalah, kalau kata Pak Demang, kalau Kak Deli kan bawa diri tadi kan. Yalah. Aduh, gitu aja lah Mbak Rita ya.
0: Siap.
3: Mengah-mengah yang Mbak Anini Mbak Rita baru habis makan Mbak Rita.
0: Dah 4 kali.
3: Nengok dari awal-awal tadi celoteh-celoteh kan, ketawa-ketawa sendiri Mbak Rita. Iyalah. Nanti salam okay. Aja yang di belakang eh, tadi Mak Rosi tadi. Tak tahulah, terserah dia Mak Rosi nak bawa apa nanti.
0: Okey deh.
3: Ya kita aja Mbak Rita ya.
0: Okey.
3: Selamat tugas, selamat siang. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titit. Bye.
0: Oke, kita ke lagu dulu ya. Kita putarkan lagu ini request oleh Bu Hani, kemudian juga beberapa penelpon tadi sudah Erta masukkan ya. Oke, kita akan buka kembali jika ada waktu nanti di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 Erta Nyubinan.

Bursa Indonesia, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nampaknya saya harus closing ini ya, untuk tidak bisa menerima Anda kembali, karena ada beberapa lagu juga yang masih akan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi saya cuma akan membacakan WA yang masuk. Tapi untuk lagu saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin ya. Yang sudah masuk di WA tapi gak bisa saya putarkan lagunya, saya bacakan saja ya. Ada Oma Sulami, selamat siang Mbak Erita, selamat siang Mbak Penyiar, salam Persada Indonesia 100% Indonesia, meminta lagu Seventeen yang berjudul Jaga Selalu Hatimu. Salam buat pendengar Radio Pro 1 Persada Indonesia 100% Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Liza. Sini Erita Fitra Insani, Oma. Oke, Oma Salami. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita apa kabar? Semoga sehat saja. Request lagu Dawai. Salam fotokopi Yusuf, Pak Rosi, Kak Deli, Bunda Permata, Ilek, Kak Sarina, Pak Kumis, Pak Hamzah, Bang Udin, Bang Lukman, Bang Iman, Mas Prabu, Mak Cikmah, Kak Riz, semuanya aja. Makasih banyak ya Mbak Erita, dari Dang Merdu. Dang Merdu, Mbak Dang Merdu. Dang Merdu, Kak Dang Merdu, Erita mohon maaf lagu gak bisa ya, Erita putar ya. Mohon maaf sekali. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia, Mbak Erita request lagu Kepastian dari Rosa. Salamnya sudah dipotokopi Bang Ilek tadi, juga Yusuf dan Mama Dani tadi, juga untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Amza Yusuf di Jambi. Baik, sudah Erta bacakan WA-nya dan akan kita hadirkan ya lagu yang sudah di request ya. Untuk Oma Sulami memang sudah masuk ini di list ya, dan sama lagunya dari Mak Yus dan juga Eyang Ucu. Dan sekaligus Erta pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, sehat selalu untuk kita semuanya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. RR terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, kami informasikan masuknya waktu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Kerama Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida' Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Publik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada dalam Beranda Asta Cita edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026 mengangkat tema tentang edukasi pengelolaan sampah dengan pemberdayaan sosial. Pendengar, persoalan sampah ya bukan lagi sekedar urusan kebersihan, sampah ini telah menjadi tantangan yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, ekonomi, bahkan kualitas hidup dari masyarakat. Namun dibalik tumpukan sampah sebenarnya tersimpan peluang besar apabila dikelola dengan baik. Dari edukasi yang tepat ya serta keterlibatan masyarakat, sampah dapat diubah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang produktif. Pendengar, perubahan besar selalu diawali dari langkah-langkah kecil, begitu pula dalam pengelolaan sampah. Rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar setiap hari. Dari sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman kardus ya, hingga berbagai limbah lainnya. Karena itu kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah yang sangat penting. Pisahkan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Dengan cara yang sederhana ini, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan.

0: dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, di Kabupaten Bintan terdapat sebuah inovasi yang patut menjadi inspirasi kita, yaitu Geber Emas di Bintan, singkatan dari Gerakan Bersama Edukasi Masyarakat. Program ini digagas oleh Bank Sampah Pensosmas Tanjung Uban yang dipimpin oleh Miswanto. Geber Emas memiliki tujuan utama mengedukasi masyarakat agar mampu mengelola sampah rumah tangga, khususnya sampah anorganik, sekaligus mengubahnya menjadi tabungan yang bernilai. Dari program ini, masyarakat diajak memilah sampah dari rumah, kemudian menyetorkannya ke bank sampah Pensosmas. Sampah yang memiliki nilai ekonomi ini tentunya akan dicatat sebagai tabungan, dan nilai tabungan tersebut selanjutnya dapat dikonversikan menjadi tabungan emas. Inovasi ini menunjukkan bahwa sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang begitu saja, melainkan dapat menjadi investasi bagi masa depan keluarga.
2: Persoalan sampah masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terutama karena keterbatasan sarana transportasi dan luasnya wilayah layanan. Namun di Kabupaten Bintan, sebuah inovasi berbasis masyarakat berhasil menghadirkan solusi yang tidak hanya berdampak bagi lingkungan tetapi juga bernilai sosial. Menurut Ketua Bank Sampah Induk BSI Pensosmas Tanjung Uban, Miswanto, terbatasnya armada tidak menyurutkan untuk terus mengolah sampah agar bermanfaat dan menciptakan ekonomi rumah tangga. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, BSI Pensosmas Tanjung Uban telah meluncurkan program Geber Emas atau Gerakan Edukasi Bersama Masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah, tetapi juga memberikan edukasi mengenai nilai ekonomis dan manfaat sosial dari sampah yang dikelola dengan baik. Selain itu, terdapat layanan unggulan bernama Bintan Ojek Sampah BOS yang menyediakan layanan jemput sampah gratis bagi masyarakat. Melalui program ini, warga dapat menabung sampah untuk memperoleh nilai ekonomi atau mendonasikannya kepada pihak yang membutuhkan.
3: Nah, untuk menjaga semangat itu kami dengan edukasi. Untuk menjaga semangat masyarakat itu dengan inovasi pelayanan Bintan Ojek Sampah, BOS. Gratis, nggak dipungut biaya. Yang penting masyarakat mau jadi nasabah atau masyarakat mau yang bukan nasabah mendonasikan sampahnya jadi pahala. Berarti kan sampahnya nggak jadi uang untuk dia, tapi dia akan menjadikan sampah dia jadi berkah untuk rumah ibadah, untuk pondok pesantren, atau untuk anak yatim piatu, akan kita salurkan.
2: Masih disampaikan Ketua BSI Pensosmas Tanjung Uban Miswanto, sampah yang didonasikan tersebut kemudian diolah dan hasilnya disalurkan untuk membantu rumah ibadah, pondok pesantren, hingga anak yatim piatu. Inovasi tersebut menjadi bukti bahwa sampah tidak hanya dapat menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang meluas bagi masyarakat. Bahkan mengantarkan BSI Pensosmas Tanjung Uban meraih Kalpataru Adia 2026 untuk kategori pembina lingkungan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, bank sampah bukan hanya menjadi tempat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Lebih dari itu, bank sampah ini adalah wadah untuk pemberdayaan masyarakat. Dari bank sampah, tentunya kita belajar memilah sampah, memahami nilai ekonominya, mengelola tabungan hasil sampah, hingga mengembangkan berbagai usaha kreatif berbahan dasar dari limbah. Generasi muda ya tentunya punya peran di sini, pendengar. Peran penting dalam membangun budaya peduli lingkungan dari media sosial, sekolah, kampus, komunitas. Anak-anak muda dapat mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, memanfaatkan barang bekas menjadi produk yang kreatif, hingga mendukung gerakan daur ulang. Semakin banyak generasi muda yang terlibat, semakin besar pula peluang menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
3: Temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah.
4: Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi SIM Mirah tadi.
1: Sari berita. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke 17 wilayah 3T. Adalah berita Korwil 15 Berang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Lydia Perbata.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
5: Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya, Negari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin. Mahyildi mengatakan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
6: Ya, dalam waktu yang tidak lama, hanya 2 bulan, yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
5: Kepada para peserta didik baru, Mahyildi mengajak agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berani memiliki cita-cita besar. Selain itu, Mahyildi juga mengajak para guru untuk mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Ia juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan selama anak-anak menjalani proses pendidikan. Diketahui jumlah siswa Sekolah Rakyat Terpadu 3 Darmas Raya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa terdiri dari 268 siswa asal Darmas Raya, 60 siswa Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Elan

0: Antiasari melaporkan.
1: Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke-17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar 3T. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
2: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
2: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan, seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
3: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih Presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
4: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencil Siburian, mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pencus menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umumnya berasal dari jalur distribusi swasta di luar penyaluran Bulog. Jalur tersebut tidak berada dalam pengawasan Bulog terkait kestabilan harga di tingkat pengecer.
5: Dapat saya pastikan itu harga minyak yang dari distributor swasta. Terkait DMO 35% kan Bulog itu hanya menerima 70% dari DMO sebesar 35%. Sedangkan DMO itu 65%-nya itu banyakan ke swasta. Untuk semua pengecer atau penjual minyak itu harus mempunyai aplikasi yang namanya Simira. Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simira tadi.
4: Sementara itu, harga minyak kita di sejumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
6: Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil.
4: Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
1: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Dari RRI Pekanbaru, Femi Estiovani menurunkan laporannya.
7: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan, operasi timpano mastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
8: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan Mega Bakti Kesehatan. Mega Bakti Kesehatan THT TKL, jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta, kemudian untuk 20 pasien.
7: Salah seorang orang tua pasien Upik mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
9: Ini dua kali, yang kedua pertama di bulan 3 kemarin alhamdulillah berhasil sekarang. Ini untuk yang kedua kalinya. Lebih baik lagi pendengarannya, sehat.
7: Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan Mega Bakti Kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapat pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksanaan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh terus menggiatkan screening terhadap penyakit tidak menular di lingkungan perkantoran. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
10: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh memandu sejumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan tis kepada seluruh pegawai, diantaranya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan gula darah, screening jiwa, serta konseling kesehatan. Kepala PTM Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Lastri Hayatun Maiza mengatakan, kegiatan screening penyakit tidak menular diperlukan sebagai langkah awal deteksi dini dalam upaya pencegahan ragam penyakit yang saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kawasan perkantoran instansi pemerintah, seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya.
11: Deteksi dini penyakit tidak menular ini kan sekarang jadi trending penyakit ya, akhir-akhir ini kan jadi pergeseran, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular yang jadi penyakit terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Jadi kita melakukan deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini penting kita laksanakan, minimal sekali setahun kita melakukan deteksi dini, screening diri kita gitu. Kalau seandainya nanti terdeteksi, jadi kita melakukan rujukan ke Faskes untuk tindak lanjutnya.
10: Diketahui deteksi penyakit tidak menular untuk instansi pemerintah dilatar belakangi oleh sejumlah belet aturan pelaksanaan di dalamnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular atau PTM. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Padang. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
13: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.
14: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit yang istilah nasional disebut dengan SISKA, sistem integrasi sapi dan kelapa sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sapi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
13: Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Nur Hayati, mengatakan swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya, pengembangan peternak harus didukung tiga faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
15: Genetik atau bibit ternak itu sendiri. Yang kedua adalah pakannya. Bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
13: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nufta lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Febian Cepitra melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis, pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
17: Itu kami mendapati ada sekisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
16: Kepala Desa Sepempang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepempang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
18: Harapan kami ke depan untuk Desa Sepempang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepempang. Supaya kami sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
16: Pemerintah Desa Sepempang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Yusfianti melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau sebut perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya mengganggu individu, melainkan juga ekosistem pembiayaan. Seluruh lapisan masyarakat diminta waspada. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
19: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
20: Ini lembaganya sudah berizin izin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 tiga kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla.
19: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Dari RRI Tanjung Pinang, Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
21: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban, baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
22: Dan karena ketakutan pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus-menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah, bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi dan ya selamat lah gitu.
21: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, laporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Tanjung Pinang, turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan. Febrian Syah menurunkan laporannya.
23: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pelancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini, hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
24: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di Kabupaten.
23: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang luncurkan Disdukcapil Digital SIMS untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter Nofri melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat. Disdukcapil juga menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arizo, kemarin menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Disdukcapil Kota Padang Panjang kembali melahirkan sejumlah inovasi pelayanan baru. Dirinya menjelaskan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima. Windo Arizo juga menyebutkan bahwa seluruh informasi mengenai inovasi tersebut dapat diakses dan dipelajari masyarakat melalui website resmi Disdukcapil Kota Padang Panjang. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Dukcapil Digital Sign. Inovasi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.
2: Inovasi yang dikembangkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami juga meluncurkan inovasi Dukcapil Digital Sign, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bagi dokumen kependudukan. Inovasi ini memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
0: Windu Arezo juga berharap berbagai inovasi yang terus dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya menegaskan, ke depan Disdukcapil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Pelayanan digelar selama 2 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis turut meramaikan rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 melalui program Bermasa Melayani yang dilaksanakan 30 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Melalui layanan keliling menggunakan mobil pelayanan Adminduk, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung, mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Sahrudin mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.
5: Jadi Dinas Dukcapil itu membuka start, cuma kita pakai kendaraan molduk kita siapkan di sana, dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perekaman KTP, KIA, dan juga IKD.
3: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya Disdukcapil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian Hari Jadi Bengkalis.
6: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
3: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Postel Batam laksanakan kegiatan donor darah kepada masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Meta Wajar Walinda dari RRI Batam.
25: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas pos dan telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Prasit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postal yang akan digelar pada 27 September mendatang.
4: Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur kita. Makanya momen Hari Bakti Postal ini selalu coba kita peringatkan.
25: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Yang kami harapkan dengan adanya acara ini kita dapat berkolaborasi antar pemerintah, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Gambar Mobile Legend di tempat ini. Selanjutnya kita ada futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial, yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
25: Hari Bakti Postal diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pemerintah Desa Bantan Air siap sukseskan Gempita Festival Bantan 2 yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKN UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan sejumlah fasilitas, sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
9: Persiapan untuk tiga desa, alhamdulillah di tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap, jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system, dan sebagainya kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit bantuan yang berbentuk dopres-dopres saja.
8: Koordinator mahasiswa KKN UGM Salva menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
10: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada pembukaan, lalu ada persentikuan dari siangnya dengan sore. Malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir itu boleh penutupan.
8: Salva berharap Gempita Festival Bantan 2 dapat berlangsung sukses serta menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Dharma Seraya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
12: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kembali kami sampaikan informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang bersama Serika Pertiwi di kesempatan sore hari ini. Sari pendengar, kita sudah bersama dengan Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Selamat sore juga Kak Rika.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, saat ini kita sudah berada di tanggal 1 Agustus ya Mbak Rizky ya, tahun 2026, dan informasi perakhiran cuaca kita untuk esok hari ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Mbak Rizky.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Secara umum untuk perakhiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada akhir pagi menjelang siang hari dan juga pada dini hari, terutama di wilayah pesisir Bintan bagian utara hingga timur, dan juga di wilayah Tambelan yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat sore, Mbak Rizky.
1: Selamat sore.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat yang kami lansir dari komdigi.go.id. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di depan rumah warga menyambut dari ulang tahun

0: beredar di media sosial. Dia mengatakan video itu direkam ketika pemasangan bendera dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI yang belum selesai. Warga masih menunggu lampu penerangan jalan dan hiasan yang akan dipasang di tiang bambu. Sementara itu, Kepala Polsek Sukarame Polres Tasikmalaya itu Indra Firmansyah yang telah mengecek langsung ke lokasi di video tersebut menyebutkan bahwa pengibaran bendera setengah tiang itu tidak dilakukan secara sengaja. Bendera itu masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam dan diviralkan. Pendengar, selanjutnya beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex-jaksa agung muda pidana khusus Febri Adriansyah dibebaskan dari jeratan hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kebebasan dari Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Dan faktanya klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah tidak benar. Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul berjumlah 476 miliar rupiah. Sedangkan ini juga beserta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta rupiah dan 133 US dollar dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex Jampitsus itu masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi. Sekian cek fakta yang dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Meninggal Pro 1, terkadang hidup ini memang menghadapkan kita pada pilihan yang tidak mudah ya, termasuk perihal hati pendengar. Aku bisa apa yang baru saja mengalun dari ruang dengar kita, lagu dari BCL, mengingatkan setiap keputusan ini punya konsekuensi. Ketika harus memilih, dengarkan suara hati, tetapi tetap hargai perasaan orang lain. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, namun jauh lebih baik daripada memberikan harapan yang tidak pasti. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan dan keberanian untuk menerima apapun hasilnya. Cinta memang tidak selalu tentang memiliki pendengar. Terkadang memiliki satu jalan ya, berarti harus merelakan yang lain, seperti pesan dalam lagu tadi. Keputusan terbaik adalah yang diambil dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan tetap menghargai perasaan sesama.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar, kami informasikan masuknya waktu salat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. 18.16 waktu Indonesia Barat.

0: Dengarinlah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan judul Tawakal Bukan Alasan Untuk Malas. Diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-A'raf ayat 204, dilanjutkan dengan surat Fatir ayat 29 dibacakan oleh Nur Hidayati Hoirunisa. Diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Sayyidi Ahyan Ba'dan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini adalah diberikannya nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah dalam hidup. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Maka mestilah kita manfaatkan nikmat hidup ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dengan nikmat syukur, dengan nikmat hidup ini pula kita mampu melaksanakan yang kedua setelah kita bertobat kepada Allah, yaitu beramal soleh sebagai perbendaharaan kita, sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati, mari kita syukuri nikmat ini sama-sama melepaskan kesempatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepangkuan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta bersyukur dengan ucapan serta bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama merenungi tema kita, yaitu tawakal bukan alasan. Ada kalimat yang terdengar religius, tetapi kadang dipakai untuk keengganan dalam usaha. Saya tawakal saja. Seseorang tidak belajar, lalu menyerahkan hasil ujiannya kepada Allah. Tidak mencari pekerjaan, tapi menunggu rezeki. Tidak berobat ketika sakit, namun berharap sembuh. Atau bekerja tanpa disiplin, lalu menyebut kegagalan sebagai

sikap ini bukan tawakal. Jangan-jangan ia adalah kemalasan yang diberi nama Islam. Islam tidak mempertentangkan antara iman kepada takdir dengan kesungguhan bekerja. Tawakal justru menyatukan dua gerak. Satu sisi, anggota badan menggunakan sebab yang halal sebaik-baiknya. Dan satu sisi yang lain adalah hati yang bersandar kepada Allah dan menerima keputusan. Ikhtiar tanpa tawakal mudah melahirkan kesombongan dan kecemasan. Tawakal tanpa ikhtiar berubah jadi angkuh. Seorang mukmin harus tekun pada proses tanpa mempertuhankan proses, serta tenang menghadapi hasil tanpa meninggalkan tanggung jawab. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna tawakal kalau kita lihat dari akar bahasa Arab itu berasal daripada wa kaf lam. Waw kaf lam atau wakala. Yang secara bahasa maknanya adalah menyerahkan urusan dan mempercayakan penanganannya kepada orang, kepada pihak lain. Ya, kita juga namanya di dalam pesan kita menyebutnya dengan wakil. Wakil, wakilkan, menyerahkan. Nah, dalam pengertian syariat, tawakal bukan pengosongan usaha, melainkan kepercayaan hati kepada kecukupan Allah setelah melaksanakan kewajiban dan sebab yang dibenarkan. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tawakal sebagai keadaan hati yang lahir dan taufik. Seorang mempercayai Allah sebagai pengatur, tetapi tetap bergerak menurut hukum sebab akibat yang Allah tetap. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut tawakal sebagai amal dan penghambaan hati. Karena tempatnya di hati, gerak badan jalankan sebab tidak membatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 109. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila, maka kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Susunan ayat ini, Allah menyebut kata azamta, menyebut satu tindakan tekad, keputusan, kemudian bertawakal. Maka para ulama tafsir seperti At-Tabari menjelaskan bahwa ada semacam keputusan, ada semacam tekad, misalnya bermusyawarah menetapkan keputusan dalam ini Nabi Muhammad SAW, barulah Nabi kemudian diperintahkan melaksanakan apa yang diputuskan sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Asyur misalnya dalam At-Tahrir wa Tanwir itu menegaskan bahwa tawakal datang sesudah pertimbangan dan keteguhan hati. Ia bukan alasan untuk meninggalkan perencanaan, sebab kaitannya dengan ayat ini, syawarah sendiri adalah salah satu sebab untuk menentukan atau menemukan tindakan yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat lagi dalam ayat ini lebih terperinci, kan, tawakal itu adalah satu kesatuan. Ada tiga unsur di sana. Pertama, tawakal itu adalah hati yang yakin bahwa hanya Allah yang menentukan. Yang kedua, manusia mengambil sebab secara sungguh-sungguh dan halal. Dan yang ketiga, berusaha menerima hasil tanpa putus
binasa tanpa protes kepada Allah atau halalkan segala cara. Inilah yang disebut dengan tawakal yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Jangan sampai kita salah di dalam menginterpretasikan kata tawakal itu sendiri, yang kemudian kita berlindung kemalasan kita. Padahal tawakal itu menghendaki hati yang berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerahkan segala potensi untuk berusaha sebagai sebab akibat. Dan yang ketiga adalah kita betul-betul menerima hasil tanpa ada putus asa. Yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat menikmati waktu malam minggu Anda. Semoga dengan cuaca yang cerah tentunya di Tanjung Pinang dan juga Bintan khususnya pendengar, Anda bisa melewati malam ini dengan suasana yang penuh dengan kebahagiaan ya. Oke, pendengar, update juga informasi Anda dari rri.co.id Tanjung Pinang. Salah satu berita yang kami publish itu adalah tentang usut dugaan korupsi internet Diskominfo Kejati Kepri hitung kerugian negara. Kejaksaan Tinggi Kejati Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepri. Kasih Penkum Kejati Kepri, Senopati meminta masyarakat dan wartawan memberikan waktu kepada tim penyelidik untuk menuntaskan proses hukum tersebut. Penyelidikan saat ini fokus pada tahap penghitungan estimasi kerugian keuangan negara. Tim penyelidik telah melayangkan permohonan audit investigasi secara resmi kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pendengar Persatuan di Republik Indonesia, Tajuk Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu-lagu selingan untuk kita kami cukupkan. Selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Sumudara untuk Indonesia.
4: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari

0: berat ini, yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Saat dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
3: Kalau mau jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
5: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
4: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
6: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
4: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
7: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
4: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
8: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
9: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
8: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
10: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
8: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: 42 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
12: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif Muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
13: Gimana, kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi Muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
12: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
11: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
12: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
14: Tadi habis makan bareng sop ayam.
15: Gimana kesannya?
14: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
12: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kira mau dapat rezeki, kemudian patok ayam. Tahu? Bangun.
1: Lagu dari Phantom tadi, judul lagunya Kasmaran. Ada lagi Kasmaran gak sih malam hari ini? Waduh, biasanya kalau malam minggu itu semuanya rata-rata pada falling in love lagi ya pendengar ya. Kalau kita berbicara tentang Kasmaran, yang pasti ini merupakan suatu rasa yang sulit untuk disembunyikan ya. Ketika seseorang mulai menyimpan rasa tanpa sadar, tentunya perilaku juga akan berubah pendengar. Nah, mungkin Anda juga pernah merasa bingung nih, apakah seseorang menyukai Anda atau hanya bersikap ramah saja pendengar. Yang pasti tanda-tanda yang menunjukkan seseorang ya lagi kasmaran nih dengan Anda, dia sering mencari alasan untuk berinteraksi. Ada gak sih orang yang lagi kasmaran ini pasti deh akan mencari berbagai cara untuk dekat dengan Anda, bahkan dalam situasi sekecil apapun. Misalnya dia sering ya mengirim pesan hanya untuk menanyakan hal yang sepele, mungkin hanya sekedar mengajak Anda ngobrol tanpa alasan yang jelas. Nah, semua itu sebenarnya bisa jadi alasan ya untuk dia berinteraksi dengan Anda lebih lama, dan mereka akan berusaha mencari alasan untuk tetap ada di sekitar Anda, baik secara langsung maupun juga dari pesan ya pendengar. Jadi kita perhatikan aja nih, seberapa sering sih dia mencari topik obrolan. Kalau hampir tiap hari aja, ada aja mungkin ya yang dia bicarakan ya, mulai dari topik ringan sampai yang dalam. Nah, ini tanda kuat kalau dia ingin terus terhubung dengan Anda. Dalam hati dia berharap bisa membuat kesan yang baik dan menunjukkan ketertarikan yang tulus. Oke, pendengar, selama menikmati malam minggu, banyak nih tempat-tempat yang menarik tentunya yang ada di Tanjung Pinang, yang biasanya menjadi titik-titik keramaian masyarakat Tanjung Pinang. Jalan sudah mulai macet, apalagi di seputaran RRI Tanjung Pinang. Waduh, sudah padat sekali kendaraannya pendengar. Jadi berhati-hati ini bagi Anda yang akan melewati jalan ini ya. Semoga kita semua mempunyai malam minggu yang asyik. Kuncinya pendengar, tentukan batas uang, cari tempat yang murah, dan biasanya sebaiknya kita makan dulu sebelum pergi ya. Karena batasi uang yang boleh dipakai ya. Apalagi memang hari ini baru gajian nih. Tapi jangan sampai boncos ya pendengar. Makan di rumah biasanya kita isi dulu perut kita. Jadi jajan di luar itu akan lebih sedikit, yang pasti juga lebih murah pengeluaran kita. Cari tempat yang tidak banyak ya menuntut biaya di sana, atau juga mungkin kurangi biaya beli minum ya di jalan dengan bawa air minum sendiri. Oke, yang pasti banyak cara pendengar ya untuk kita tetap jajan, tapi dengan harga yang terjangkau dan tidak akan membuat dompet kita cepat boncos.

Pendengar, untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan ya, ini masih menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB mencatat 31 kasus di sepanjang tahun 2026. Kepala DP3KB Bintan Ariyati mengatakan jumlah itu menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025 ya, pihaknya mencatat sekitar 60 kasus kekerasan terhadap anak hingga akhir tahun, dan menurutnya meningkatnya jumlah laporan bukan semata-mata menunjukkan angka kekerasan yang bertambah. Kondisi ini juga dipengaruhi semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus setelah mendapatkan edukasi mengenai perlindungan anak. Dan totalnya 31 kasus ya. Berdasarkan sebaran wilayah, Kecamatan Bintan Timur ini menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di sepanjang tahun 2026. Sementara itu Kecamatan Bintan Utara menempati urutan kedua. Peringkat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti program siaran Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pada malam hari ini nanti Anda akan diajak mengenal komunitas Selasa Lingga untuk pendidikan dan kepemudaan ya, yang akan dipandu oleh rekan kami Ardian Huta Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia tentunya di sini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi pendengar, tetap di sini Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro1 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Sang Maha Pencipta telah memberikan waktu dan juga kesempatan bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan bersabar ya atas segala apapun yang kita harap, kita cita-citakan dan juga kita perjuangkan di hari ini, hingga apapun yang kita harapkan tadi dan kita cita-citakan juga dikabulkan, meskipun mungkin belum seperti yang kita harapkan. Dan di malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa Pro1 RRI Tanjung Pinang, kita kembali berjumpa dalam siaran Ngobrol Bareng Komunitas, Ngobras, dengan topik pembahasan kita adalah mengenal

0: Komunitas Selasa Lingga untuk Pendidikan dan Kepemudaan. Di malam hari ini telah hadir di studio bersama Bung Afrianto ST, founder Selasa Lingga. Kita sapa. Selamat malam Bung Afrianto.
1: Oke, selamat malam Bang Ardian.
0: Baik. Oke, sebelumnya tadi saya sempat belum bertanya tadi. Mau bertanya tapi belum sempat. Panggilannya apa nih?
1: Panggil saja Afri.
0: Afri ya, itu panggilan akrab panggilan sehari-hari ya?
1: Sehari-hari.
0: Oke, Bung Afri lah saya panggil ya. Biar kentara kita di radionya. Baik, siap. Bung Afri. Oke, topik kita ini adalah mengenal komunitas Selasa Lingga untuk pendidikan dan kepemudaan. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam dan lebih jauh, ya, mungkin masih ada nih pendengar dan pemirsa kita nih belum tahu nih tujuan dari terbentuknya komunitas Selasa ini dan apa nih visi misinya. Silakan mungkin. Oke, tapi sebelum itu Bung Afri. Bung Afri, boleh dong bercerita singkat saja nih profilnya, kemudian baru membahas tentang Selasa itu. Silakan Bung Afri.
1: Oke, siap. Terima kasih Bung Ardian. Kayaknya lebih akrab kita panggil Bung Ardian aja.
0: Oke, biar lebih mantap podcast kita malam ini.
1: Oke, siap-siap. Oke.
0: Oke, lanjut.
1: Selamat malam semuanya, teman-teman pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya, karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini di Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Yang mana ini merupakan salah satu kesempatan luar biasa buat saya dan komunitas Selasa Lingga. Harapannya kami bisa dikenal lebih banyak khususnya di masyarakat Kepulauan Riau. Oke, untuk pengenalan singkat, nama saya Afrianto, biasa dipanggil Afri. Saya background pendidikannya dari engineer ya, atau teknik, yang mana merupakan alumni dari Teknik Geodesi Universitas Diponegoro Semarang. Yang mana untuk background saya sebagai teknik, saya pun punya cita-cita untuk memajukan daerah. Nah, salah satunya itu lewat Selasa Lingga atau Semangat Lingga Mengejar Asa. Itu adalah salah satu komunitas yang saya bangun karena saya foundernya, yang mana di sini bersifat non-profit dan juga berfokus pada bidang pendidikan dan kepemudaan. Adapun secara singkat visi misinya adalah, untuk visinya sendiri adalah sebuah komunitas ataupun platform non-profit yang bergerak di bidang pendidikan dan kepemudaan, berfokus di daerah Kabupaten Lingga, yang mana mengakar pada SDGs atau Sustainable Development Goals atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, yang mana di situ ada tanpa kemiskinan, masalah kualitas pendidikan dan lingkungan dan lain-lain. Nah, terus untuk misi sendiri kami bagi menjadi 4 item. Yang pertama itu bicara terkait aspek kepemudaan, yang mana di sini kami pengen empower, encourage, dan mendorong generasi muda, pemuda yang ada di Kabupaten Lingga untuk lebih proaktif lagi. Terus yang kedua bicara terkait edukasi dan pelatihan. Ketiga bicara terkait pengembangan diri remaja ataupun generasi muda di Lingga. Serta yang terakhir kolaborasi. Makanya kesempatan saya hadir di sini, bentuk kolaborasi kami juga dengan media-media, harapannya kita bisa lebih kenal dan bisa berkolaborasi untuk program kerja ke depannya. Mungkin itu sih.
0: Iya, itu singkat aja ya. Oke, okay, baik. Nah, oke, okay, Bung Afri, ketika Bung Afri memiliki mimpi dan cita-cita untuk membentuk suatu komunitas ini, nah, sampai dengan saat ini kapan nih mulai terbentuknya komunitas Selasa ini, Selasa Lingga ini, sampai dengan saat ini mulai semakin berkembang, semakin terwujud harapan dan juga kegiatan kepedulian terhadap lingkungan, itu sejak kapan mulai berdirinya?
1: Oke, siap Bung Ardi. Untuk berdirinya sendiri, Selasa Lingga itu berdiri awalnya di tahun 2021, yang mana sebelumnya kita namain bimbingan karir.
0: Oke.
1: Karena kita tuh fokus banget di pendidikan pada awalnya, tapi sering berkembangnya waktu sepertinya isu pendidikan ini kurang menarik nih, karena kesannya kayak yang terlalu serius, monoton, jadi kurang entertain. Akhirnya di tahun 2022 saya mulai fokus di bidang pendidikan dan kepemudaan. Jadi kami saling apa ya, selang-seling lah gitu antara pendidikan dan kepemudaan. Nah, dan kami tuh mulai fokus, benar-benar fokus ada kegiatan kepemudaan itu mulai di akhir 2024, yang mana pada waktu itu kami sudah melakukan kegiatan free check up dengan tema access out, access less, yang mana kami menjangkau lansia untuk melakukan screening ataupun praduga kesehatan mereka terkait gula darah mereka, tensi darah, dan kesehatan yang lainnya seperti itu. Dan itu awal mula aktif berkegiatan tuh di 2024 sebenarnya untuk aspek kepemudaan, dan mulai kami fokus lagi di 2025 mengadakan kegiatan seperti penanaman mangrove, kegiatan menulis bersama, kegiatan kelas entrepreneur, kegiatan kelas STEM atau science, kelas share atau social humaniora, dan masih banyak kegiatan lain seperti public speaking dan lomba video dan segala macam. Seperti itu Bung Ardi.
0: Ya, baik. Nah, terakhir ini perlombaan apa waktu itu nih Bung Afri? Sehingga komunitas Selasa ini semakin membumi gitu. Terakhir apa nih kegiatannya?
1: Untuk kegiatan terakhir kami itu ada lomba video reels yang mana di situ mengangkat tema seputar lingkungan. Karena kebetulan itu untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup ya, Hari Bumi. Di situ kami mengajak generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA sederajat, untuk mengadakan berbagai aktivitas mereka di aspek lingkungan, dan itu didokumentasikan dalam bentuk video. Dan alhamdulillah kemarin juga menjangkau teman-teman dari Natuna dan Lingga ya. Dan harapannya dengan adanya kegiatan ini, mungkin ketika kami ada yang lomba ke depan, bisa inilah merangkul teman-teman dari Tanjung Pinang, Kota Batam, dan kabupaten-kota lain yang ada di Kepri. Seperti itu, Bung Ardi.
0: Oke, baik. Nah, tentunya harapan dan cita-cita ini tidak hanya memang sekedar untuk kepedulian yang hanya bersifat sementara saja ya, Bung Afri ya. Tentu Bung Afri memiliki loyalitas, kredibilitas maupun kompetensi dari ide dan pikiran. Tentu untuk membentuk komunitas Selasa ini tidak mudah. Terlebih lagi untuk menciptakan, mewujudkan rasa cinta kita terhadap ekosistem lingkungan yang ada. Nah, Bu Afri tentu lebih memahami nih, kenapa membentuk komunitas Selasa ini, apakah memang karena kita ini lebih cenderung keluasan wilayahnya itu adalah perairan ya. Nah, kebersihan dan juga kecintaan kita terhadap lingkungan kan bukan hanya sekedar di daratan saja, tapi juga di lingkungan perairan ya, atau di areal pantai dan laut. Nah, apakah Bung Afri ini mencakup secara luas nih? Mau darat kah, mau laut kah, semua memang harus kita jaga bersama.
1: Oke, siap Bung Ardi. Untuk pertanyaannya, izin menjawab. Untuk latar belakang lah ya, latar belakang atau hal yang memotivasi saya itu jelas karena keresahan yang saya rasakan. Jadi dulu ketika saya sekolah di Lingga, di Dabo Singkep, hingga saya lulus kuliah, saya merasa tidak ada perubahan yang signifikan nih di bidang pendidikan dan aktivitas kepemudaan.
0: Sehingga
1: akhirnya saya mendirikan Sasa Lingga. Dengan harapan ketika kita tidak bisa mengubah sistem di pemerintahan, tapi setidaknya kita ada kontribusi nyata untuk generasi muda yang bisa bisa saya lakukan dengan teman-teman. Nah, terus untuk masalah jangkauan, kami nggak hanya menjangkau isu lingkungan ya, isu lingkungan di daratan, tetapi juga di perairan. Karena mengingat Kepri juga hampir 2/3 lautan ya, Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Lingga juga. Nah, seperti yang sudah kami lakukan, seperti penanaman mangrove di pesisir pantai di Kecamatan Singkep. Terus juga rencana kami, upcoming projectnya itu bakalan diadakan kegiatan clean up pantai, berkolaborasi dengan Ocean Yacht Indonesia.
0: Di bulan
1: tanggal,
0: ini?
1: Iya, di tanggal 15 Agustus nanti.
0: Oke. Nah, tanggal apakah itu juga dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan atau tidak ada keterkaitannya di 15 Agustus nanti?
1: 15 Agustus itu salah satu bentuk dari kegiatan Ocean Yacht Indonesia. Memang betul, sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia dan juga untuk pelaksanaan bakalan serentak di seluruh provinsi di Indonesia.
0: Di seluruh provinsi di Indonesia ya.
1: Dan untuk Kepri sendiri ada 2 lokasi di Lingga, kolaborasi dengan komunitas saya Sasa Lingga, dan satu lagi di Anambas untuk kegiatannya.
0: Oke, berarti untuk di Kepri ini ada di Lingga dan juga di Anambas.
1: Di Anambas.
0: Nah, sampai dengan saat ini nih sudah berapa nih keanggotaannya dari semua komunitas, Bung Afri?
1: Oke, kalau untuk komunitas Sasa Lingga sendiri itu sebenarnya secara struktural dia sifatnya rekrut volunteer. Jadi untuk foundernya ada saya sendiri, Afri, terus co-foundernya ada Julian dan Faisal. Secara struktur kami cuma 3, namun kami sudah meng-hire berbagai volunteer itu sekitar 50 orang. Di masing-masing event itu pasti beda-beda, ada yang sama ataupun beda-beda. Harapan kami kenapa sistemnya se-fleksibel itu, harapannya biar semua generasi muda itu terlibat. Jadi kalau misalnya kita terpaku pada struktur organisasi yang itu-itu aja, jadi kita kayak kurang merangkul banyak itu sih kalau dari kami.
0: Mm-hmm. Baik, nah kita kan sudah berada nih di masa-masa era digital yang mungkin kita akan tertinggal apabila kita tidak menjangkaunya nih, Bung Afri. Mm. Nah, bagaimana nih bentuk perwujudan dari edukasi dari Selasa ini dalam hal mencintai lingkungan dan ekosistem?
1: Oke, untuk perwujudan dari Selasa ya, di dalam hal ekosistem dan lingkungan, itu salah satu bentuknya itu kami sering melakukan share edukasi, infografis.
0: Ya, secara visual gitu.
1: Secara visual di Instagram, @selasa_lingga. Nah, di situ kami sudah share beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan, seperti masalah El Nino dan La Nina, dan segala macam lah di situ juga ada. Dan memang kami juga share masalah terkait potensi-potensi bahaya juga, yang kemarin sempat ada potensi gelombang air pasang ya di Kepri dan sekitarnya, itu juga kami share. Harapannya biar ketika belum sempat mengadakan kegiatan terkait, seenggaknya kami sudah memberikan edukasi secara real lewat media sosial kami.
0: Bentuk antisipasi gitu ya.
1: Betul.
0: Termasuk ya.
1: Iya. Dan salah satu bentuk persuasif juga lah, biar teman-teman melakukan hal itu gitu.
0: Iya. Nah, dari Bung Afri sendiri, kalau melihat, merasa maupun juga mendengar secara langsung nih, bagaimana nih animo maupun antusias dari kepemudaan kita yang saat ini yang sudah mulai terkontaminasi nih dengan hal-hal yang barangkali meskipun bersifat digital nih, Bung Afri, tapi kan ada juga nih sisi negatifnya. Nah, bagaimana nih untuk membentuk rasa kepedulian mereka?
1: Oke, betul. Memang betul yang dikatakan Bung Ardi bahwa internet atau media sosial itu seperti pisau bermata dua ya. Yang mana di satu sisi dia memberikan hal positif, di satu sisi dia memberikan hal negatif. Nah, kalau dari kami Selasa Lingga, memang kami berharap media sosial itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk hal-hal positif. Nah, dengan cara kami juga meng-hire ataupun mengajak ya, mengajak kolaborasi role model atau tokoh-tokoh yang ada di Lingga dan di Kepri yang memang inspiring atau menginspirasi banyak. Ya, dari hal itu harapan kami pemuda mulai fokus dan tertarik untuk berkegiatan positif. Karena di situ juga banyak sih, setelah kami mengadakan kegiatan tersebut, mereka merasa kayaknya wajib coba nih, wajib ikutan. Karena memang kebetulan di Lingga juga minim kegiatan. Jadi ya mungkin itu salah satu hal juga ya yang bikin generasi muda mungkin fokus ke hal-hal negatif karena minim kegiatan. Jadi harapan kami dengan adanya Selasa itu bisa kasih kontribusi dan mengajak mereka untuk berkegiatan positif, karena nggak ada ruginya sama sekali untuk berkegiatan positif itu.
0: Iya, terlebih lagi juga komunitas dari Selasa ini kan non-profit ya. Dan tentu juga tidak menutup kemungkinan juga menerima adanya donatur yang ingin memberikan sumbangan, baik itu mungkin secara material maupun spiritual ya. Baik, nah pendengar dan pemirsa kita nih, barangkali nih Bung Afri masih belum tahu nih, mungkin ada yang masih awam nih, Selasa itu dipikir hari gitu. Oke. Karena umumnya begitu. Oke. Nah, mengapa nama Selasa Lingga dipilih? Apakah memiliki makna ataupun juga filosofi tertentu nih, Bung Afri?
1: Kalau seperti yang Bung Ardi katakan, Selasa itu mengindikasikan hari gitu kan. Ada benernya. Karena dulu rencana awal kami tuh pengen share apapun di media sosial tuh di hari Selasa.
0: Di hari Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Itu sudah menjadi brand ya.
1: Itu awalnya. Ya, awal brand.
0: Okay.
1: Awal seperti itu. Karena Selasa pun juga singkatan dari semangat Lingga mengejar rasa. Jadi kami mencari kalimat atau kata yang pas, kira-kira semangat Lingga mengejar rasa ini apa ya? Terus kami kaitkan sama hari. Karena awal konsepnya memang kita pengen branding media sosial itu di hari Selasa. Jadi sempat di awal-awal itu kami mengadakan kuis, mengadakan share feed Instagram itu di hari Selasa. Namun kalau sekarang kami tidak hanya di hari Selasa ya. Tapi seenggaknya tuh nama Selasa udah di notice orang-orang sebagai komunitas. Sebenarnya memang ada kesamaan nama juga di Lingga. Jadi ada salah satu komunitas itu bernama Selase. Itu sanggar seni Langgam Selatan. Jadi memang fokus ke masalah tarian. Dan pada waktu itu kami kunjungan ke salah satu pulau di Lingga, nama pulaunya itu Pulau Selayar. Itu awalnya kepala sekolah sana mengira Selasa ini adalah Selase, komunitas tari.
0: Nah, saya pikir Selese apa? Selese apa? Selese. Apa ada juga kan bahasa Melayunya? Tak Selese saya apa begitu? Ada juga kan bahasa ada, itu tapi bukan itu ya.
1: Oke.
0: Lanjut
1: Bung Afri. Jadi akhirnya ya walaupun punya kesamaan nama, tetapi seenggaknya masyarakat sekarang sudah mulai tahu, perlahan mulai tahu bahwa Selasa ini fokus di pendidikan dan kepemudaan, sedangkan Selasa itu adalah sanggar tari gitu.
0: Iya.
1: Itu sih Bung Ardi.
0: Baik. Nah, apakah ada nih tantangan dan juga kendalanya nih Bung Afri, terlebih lagi ketika menyangkut dalam hal memberikan literasi pendidikan dari semangat juang dari Selasa ini kepada pemuda nih khususnya, terutama di Lingga, itu seperti apa nih perjalanannya?
1: Oke, betul. Kalau secara tantangan sebenarnya banyak ya, tapi kami modal nekat, modal survive, akhirnya bisa menyelenggarakan kegiatan. Kalau bicara hambatan ataupun kendala, jelas yang pertama karena kami non profit, jelas ya masalah dana itu menjadi salah satu kendala terbesar kami. Makanya saya selalu berusaha berkolaborasi dengan berbagai pihak, harapannya pihak-pihak yang mengetahui Selasa itu ada ketertarikan buat menjadi donatur ataupun sponsor kegiatan kami, itu pertama. Terus kedua, bicara masalah pendidikan di Lingga, memang pendidikan di Lingga itu masih tertinggal ya. Sekitar 16% pemuda usia 15-25 tahunan itu yang ada di Lingga, memang tidak semuanya lulus kuliah atau tidak semuanya lulus SMA karena banyak faktor, terutama mereka merasa sumber daya alam yang ada di Lingga itu sudah cukup untuk mereka bertahan hidup. Sementara esensi dari pendidikan kan beda ya, untuk pendidikan kan kita bisa menjangkau lebih luas, meningkatkan taraf hidup dan sebagainya. Jadi memang masalah kedua yang kami hadapi itu ketika pengen share yang berkaitan dengan edukasi di sana, lebih ke mindset. Lebih ke mindset, terutama ketika kami share materi terkait dare to dream atau berani bermimpi, terutama buat cewek. Nah, terkadang banyak orang tua di sana tuh masih berpikir bahwa cewek itu sebatas kuliah di dekat sekitar rumah aja, atau nggak usah kuliah nggak apa-apa, karena pada akhirnya balik ke dapur. Itu mungkin mindset-mindset di situ masih banyak di Kabupaten Lingga.
0: Masih
1: itu
0: sih Bung Ardi. Mindset yang masih ibaratnya tradisional ya.
1: Betul. Dan juga poin ketiga, jelas seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa masalah edukasi atau pendidikan tuh terkesan monoton atau membosankan, boring. Nah, maka dari situ saya dengan berbagai kegiatan di Selasa Lingga ini, seenggaknya tuh kami berupaya untuk mensosialisasikan bahwa pendidikan itu menarik juga kok. Seperti kami mengadakan kelas STEM class.
0: Ini bentuk pelatihan keterampilan.
1: Betul. STEM class itu kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa jurusan teknik itu luas dan teknik tidak semenakutkan itu. Ada juga kegiatan seminar entrepreneur. Itu harapan kami itu bentuk edukasi entrepreneur ya, kewirausahaan dalam bentuk yang lebih menarik. Di mana di situ selalu ada games, ada mini challenge dan
0: ada segala macam.
1: Ya, ada kegiatan seperti itu. Harapannya siswa yang mendengarkan itu seenggaknya dari 100% yang kami sampaikan, seenggaknya 50% ke atas tuh mereka terima dengan cara yang lebih menarik seperti itu.
0: Sekarang ini yang terpenting adalah pengemasan,
1: Betul.
0: Baik itu dalam hal pelatihan, sosialisasi dan bentuk keterampilan ya, karena masa-masa usia kita di masa anak-anak dahulu itu dengan anak-anak zaman sekarang ini sangat jauh berbeda, ya. Baik. Nah, Bung Afri,
1: siap.
0: Ini menurut dari pandangan Bung Afri ya. Nah, ini menurut Bung Afri nih, bagaimana tantangan terbesar di dunia pendidikan saat ini nih, khususnya di Kabupaten Lingga. Apakah masih banyak nih bentuk-bentuk kekurangan yang perlu terus diasah, digesa khususnya oleh komunitas Selasa ini untuk memberikan mindset yang positif lah untuk para pemuda di Lingga? Seperti apa tantangan terbesarnya?
1: Oke, jelas tantangan terbesar kami itu seperti yang saya bilang ya, ketika kita pengen mengedukasi teman-teman, itu memang biasanya sih stereotip atau mindset mereka tuh sudah kesannya tuh nih bakalan monoton nih, bakalan boring,
0: stagnan gitu aja.
1: Nah, itu mungkin salah satu tantangan terbesar kami hingga saat ini. Maka dari itu dengan media sosial kami coba buat memberikan edukasi yang ringan. Okay. Karena kalau kita langsung edukasi yang berat dengan misalnya rumus-rumus matematika tuh, mm-hmm. nah pasti mental tuh di
0: yang
1: generasi
0: friendly
1: muda.
0: Gitu ya.
1: Ya, jadi kami berupaya semaksimal mungkin tuh untuk share dengan sifatnya yang analogi, mm-hmm. kayak menyamakan hal yang teknis menjadi yang lebih sosial atau segala macam yang lebih ringan yeah. dan mudah dicerna. Mm-hmm. Terus kami juga selalu mengadakan sosialisasi ke sekolah. Beberapa kali kami mengadakan sosialisasi dan itu bakalan berlanjut. Yeah. Harapannya di situ kami bisa memperkenalkan Selasa Lingga dengan cara yang menarik. Mm-hmm. Di situ juga ada mini games, ada kegiatan seperti kuis segala macam. Di situ ada hadiah menarik juga. Yeah. Jadi harapan kami teman-teman tertarik. Terus yang poin terakhir bisa saya sampaikan itu adalah kami mengajak volunteer itu untuk selalu share ataupun mempromosikan kegiatan-kegiatan kami. Mm-hmm. Biasanya, terutama anak-anak sekarang tuh kan pengen keren di media sosial. Yeah. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan Selasa Lingga itu sebagai wadah buat mereka tampil eksis aja sih di media sosial. Ditambah kami juga memberikan piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan itu bisa jadi salah satu support mereka untuk mengikuti berbagai perlombaan ataupun untuk personal branding mereka. Mungkin seperti itu sih yang kami lakukan.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa, Anda dapat berinteraksi bersama kami. Barangkali ada yang ingin bertanya dengan Bung Afrianto ini ya, mengenai tentang komunitas Selasa Lingga. Semangat Lingga. Mengejar asa. Oke, baik. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui 0811-778-9830.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, sembari menantikan penelpon atau pemirsa kita yang ingin tahu tentang apa saja kegiatan dari komunitas Selasa Lingga ini, kami silakan ya. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda yang ingin berinteraktif di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik, Bung Afri. Ya. Oke, mewakili RRI Tanjung Pinang tentu sangat mengapresiasi ya niat juga perjuangan dari Bu Afri sendiri ya dalam hal untuk memberikan edukasi terhadap lingkungan khususnya ya, terutama untuk anak-anak muda di Lingga. Nah, sebenarnya Bu Afri, mengapa peran anak muda sangat penting nih dalam hal membangun daerah khususnya di Kabupaten Lingga? Karena kita tahu bahwa terkadang ini pembahasan secara dramatis ya. Iya. Apa? Ada yang memang setelah belajar ke luar daerah atau ke luar negeri gitu. Namun ketika sudah berhasil memiliki keilmuan yang cukup, tidak ingin lagi nih untuk mengembangkan kampung halamannya. Nah, sebenarnya kenapa peran anak muda sangat penting, terutama untuk anak-anak muda di Lingga nih, dalam hal mencintai lingkungan dan juga daerahnya?
1: Oke, siap Bung Ardi untuk pertanyaannya. Izin menjawab untuk peran pemuda ya. Mm-mm. Menurut saya pemuda itu sosok yang powerful, yang punya tenaga. Kenapa? Kalau misalnya kita bicara anak kecil dia tidak, mungkin dia punya semangat, tapi dia tidak tahu mengarahkan atau pengen beraksi itu seperti apa. Yeah. Tidak bisa speak up. Orang tua mungkin mereka punya banyak wawasan, tetapi mereka tidak punya tenaga untuk berkarya. Tapi beda dengan anak muda. Yeah. Anak muda itu adalah fase usia produktif yang mana mereka bisa berkarya, bisa memberikan hal-hal positif, bisa menyuarakan segala macam. Jadi menurut saya peran pemuda itu sangat penting khususnya di Lingga. Karena kalau kita bicara pemuda di Lingga itu nggak kalah Oke, dengan pemuda di kabupaten atau kota di daerah lainnya. Okay. Karena banyak sekali terbukti sosok-sosok sukses yang pernah bersekolah ataupun pernah kecil di Lingga itu juga sukses kok. Yeah. Sebagai contoh mungkin boleh disebut seperti wali kota Batam, itu juga dulunya sekolahnya di Dabo seperti itu. Wakilnya juga sama. Mm-hmm. Itu salah satu tokoh inspiratif lah buat generasi muda. Jadi menurut saya peran pemuda itu sangat penting. Yeah. Karena kalau misalnya gak ada pemuda, kita susah untuk menyuarakan hal-hal yang menjadi masalah di daerah kita. Mm-hmm. Dan juga penting kita tuh menanamkan semangat ataupun keinginan bahwa kita pemuda itu harus balik ke daerah. Karena benar yang seperti Bung Ardi bilang bahwa banyak sekali pemuda yang berprestasi mungkin itu lebih memilih berkarir di luar sana. Dan saya merasa itu hal yang seharusnya tidak dilakukan pemuda ya. Karena bagaimanapun caranya kita harus ingat latar belakang kita.
0: Terutama siapa kita
1: saya,
0: gitu
1: betul, ya. Terutama saya keluarga juga di Dabo, di Lingga. Jadi saya pengen sekali untuk memajukan daerah lebih baik lagi.
0: Ya meskipun domisili pekerjaannya di luar daerah ya Bung.
1: Betul
0: Afri, ya.
1: Seperti itu. Jadi di momen seperti ini ketika saya cuti itu kembali ke Lingga, itulah momen terbaik buat saya untuk produktif di Lingga. Seperti itu.
0: Kabupaten Lingga atau kampung halamannya Bung Afri ini ibaratnya si jantung hati lah ya. Baik. Lalu nih mungkin sudah dibahas nih sama Bung Afri. Barangkali juga ada pendengar dan pemirsa kita yang baru saja bergabung bersama kita di acara Ngompres malam hari ini. Nah, Bung Afri bersama teman-teman ya yang tergabung dalam komunitas Lingga ini, ini bagaimana nih cara Bung Afri untuk mengajak peran anak muda agar lebih peduli nih terhadap pendidikan, terutama kegiatan-kegiatan sosial misalnya, itu seperti apa nih?
1: Oke, baik. Pertanyaan menarik nih dari Bung Ardi. Kalau bicara cara saya menggayat
0: ada
1: atau
0: triknya,
1: mengajak, ada triknya nih. Kalau saya itu selalu bicara role model. Jadi anak-anak sekarang, kalau yang saya perhatikan, pendekatannya jelas, pendekatan kita harus friendly, tetapi di satu sisi kita tuh harus memberikan contoh role model yang ada. Karena dengan mereka melihat role model secara langsung, itu mereka ada ketertarikan untuk melakukan hal itu. Sebagai contoh, kemarin pas kami mengadakan kelas seminar entrepreneur, itu saya mengajak langsung entrepreneur yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia kewirausahaan. Jadi ada contoh nyata, ada orangnya langsung yang memberikan semangat, memberikan motivasi, dan disitulah mulai generasi muda yang ada di Kabupaten Lingga itu tertarik untuk mendalami atau tertarik untuk menjadi entrepreneur. Dan alhamdulillahnya terbukti beberapa orang sudah mulai berbisnis, baik di lingkup sekolah maupun di lingkupan masyarakat sekitar Dabo seperti itu. Jadi kami merasa ini salah satu hal yang berhasil juga sih. Terus yang kedua, jelas dari media sosial kami share bahwa dengan adanya sifat yang apa namanya tadi open for volunteer, itu kan kami merangkul semua orang. Jadi nggak hanya yang tergabung di komunitas saja. Jadi ketika teman-teman tidak pengen bergabung secara kontinu di komunitas, tapi seenggaknya mereka ada kesempatan buat gabung di event-event tertentu yang mereka suka. Jadi mungkin itu saya cara saya buat mengajak teman-teman generasi muda.
0: Ya, terutama dari Bung Afri ya, sosok founder dan juga role model ya, yang memberikan ketertarikan lah untuk para anak-anak muda sekarang ini ya, baik secara langsung maupun secara visual di media sosial nih khususnya. Betul. Nah, kemudian ini Bung Afri ya, komunitas Selasa Lingga ini apakah sampai dengan saat ini sudah banyak nih bergabung, berkolaborasi, apakah itu dengan pihak sekolah, pemerintah atau komunitas-komunitas lainnya? Sejauh ini seperti apa kolaborasinya?
1: Oke, siap. Untuk kolaborasi kami sejauh ini sesuai dengan misi kami ya di Selasa Lingga itu adalah kolaborasi, yang mana kami pengen menggayat berbagai pihak, stakeholder maupun pemerintah dan dinas terkait ya untuk hal itu. Untuk kolaborasi, beberapa kali kami sudah kolaborasi dengan media ini ya, pihak media pers yang ada di Kepri maupun di Kabupaten Lingga. Terus kami juga pernah berkolaborasi dengan pihak sekolah di SMA Negeri 1 Singkep, SMP Negeri 1 Singkep, SMA Negeri 1 Selayar. Terus kami juga berkolaborasi dengan Forum Duta Genre Kabupaten Lingga. Terus kami juga saat ini berkolaborasi dengan Ocean Youth Indonesia, yang mana akan menyelenggarakan kegiatan clean up nantinya di tanggal 15 Agustus tersebut.
0: Di pulau tadi apa?
1: Di Lingga, di Dabo Singkep.
0: Di Dabo Singkep ya?
1: Betul.
0: Oke. Tadi sempat tadi di awal acara, Bung Afri menyinggung soal Pulau Berhala. Betul. Itu kegiatan apa di sana?
1: Oke, untuk Pulau Berhala itu salah satu kegiatan dari kami juga ya, yang mana di situ kami bakalan melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah, terutama SD ya, karena di sana ada SD, satu SD di sana, dan juga karena potensi Pulau Berhala ini kaya dengan batuan granit dan pantainya bagus, kami pengen branding media sosial, branding pariwisata di sana lewat media sosial. Jadi harapan kami, tetapi seharusnya kami mengagendakan itu di bulan Agustus ini.
0: Yeah.
1: Namun berhubung ombak lumayan kencang ya, lumayan ini, bisa jadi kami undur. Tapi rencana kami harusnya di awal Agustus ini kami kunjungan ke sana sekitar 2 hari.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana di hari pertama kami memberikan edukasi ke anak sekolah.
0: Yeah.
1: Selesai di sana, kami mendirikan pojok baca. Karena kebetulan juga Sasalingga sekarang lagi merangkul buku-buku dari para donasi, donatur.
0: Yang membagikan masuk, buku ya?
1: Membagikan buku, okay, bacaan di sana. Dan setelah itu kami bakalan bikin video konten. Mm-hmm. Dari menggunakan berbagai platform lah. Kayak drone, kamera dan lain.
0: Yeah. Mungkin ada talk show mungkin di sana atau interaktif nanti bersama masyarakat di Pulau Berhala?
1: Kalau talk show di sana tidak ada sih, cuma di malam hari kami bakalan nonton film edukasi.
0: Nonton bareng gitu.
1: Nonton bareng, nobar.
0: Okay, nobar no ya.
1: Bar, ya.
0: Mungkin sambil ngobrol dengan masyarakat di sana.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya.
0: Oke, okay, mungkin dalam hal ini kan kita tahu nih Pulau Berhala itu kan ibaratnya pulau kecil ya,
1: betul,
0: minim masyarakat.
1: Minim masyarakat.
0: Dan di sana juga baru ada satu sekolah dasar.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya.
0: Oke. Okay. Di pikirannya Bung Afri itu sudah terbaca nih, apa saja nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, terutama memang ruang lingkupnya kecil, mungkin.
1: Betul, ya.
0: Sudah ada beberapa hal, strategi dan sebagainya nih untuk dapat berkontribusi lah, terutama bagi masyarakat di sana. Sudah ada lah ya, mungkin itu konsepnya ya.
1: Ya, sudah ada.
0: Oke, okay, baik. Nah, kemudian nih Bung Afri ya, untuk menjaga semangat nih untuk para relawan di komunitas Lingga ini agar tetap berkonsisten untuk berkarya, mencintai, peduli, itu seperti apa nih untuk menjaga semangat nih? Karena Bung Afri kan mungkin tidak serta-merta dapat bertemu secara langsung ya. Jadi gimana nih trik dan strateginya nih untuk para relawan nih?
1: Oke, strateginya kalau dari saya pribadi, betul ya, memang tidak 100% saya itu ada di Lingga, karena kebetulan kerja juga di luar kota.
0: Yeah.
1: Jadi biasanya momen ketika saya berkunjung ke Lingga, kebetulan per 2 bulan sekali saya tuh cuti 2 minggu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di momen cuti 2 minggu itu saya memaksimalkan waktu untuk upgrading ataupun gathering bareng teman-teman volunteer. Biasanya tuh saya lakukan di rumah saya tuh, kebetulan di rumah ada pekarangan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kami biasanya diskusi, biasanya sambil makan cemilan.
0: Masih gitu. Ada pekarangan ya?
1: Masih ada.
0: Iya, berbeda dengan di daerah kota.
1: Betul nih. Ya, masih sangat inilah, luas lah kalau di pulau ya.
0: Iya.
1: Nah, itu salah satu trik yang saya lakukan atau strategi yang saya lakukan adalah mengajak mereka tetap selalu komunikasi kita, seperti itu. Terus yang kedua memang, sebenarnya ini hal dasar sih, hal dasar yang saya tanamkan ke mereka.
0: Yeah.
1: Memang kalau bicara volunteer, itu saya tidak menaruh ekspektasi apapun.
0: Mm-hmm.
1: Harapan saya tuh teman-teman itu ikut volunteer memang karena niat yang tulus.
0: Yeah.
1: Jadi itu salah satu hal yang memang selalu saya tanamkan ke teman-teman, bahwa kita memang ini kegiatan sosial.
0: Bekerja dari hati ya?
1: Bekerja dari hati.
0: Okay.
1: Nah, karena alhamdulillah dengan saya terus terang di awal seperti itu, alhamdulillah antusias teman-teman masih banyak lah, lumayan banyak. Dan memang kami dari Sasalingga berupaya memberi reward ataupun memberi hal-hal penyemangat ke mereka ketika memang kami ada kelebihan dana untuk hal itu. Tetapi memang dari awal sudah kami tanamkan bahwa kegiatan ini kegiatan positif yang non-profit. Jadi jangan berekspektasi apapun, terutama masalah material gitu kan. Dan syukurnya teman-teman masih pada semangat karena mereka merasa mereka perlu kegiatan, perlu kegiatan positif seperti itu gitu. Dan juga beberapa kegiatan positif kami pun ada iming-iming sertifikat dan memang kami bagikan sertifikat apresiasi ke mereka. Itu juga mereka kumpulkan untuk persiapan mereka masuk kampus, persiapan mereka untuk mengikuti ajang-ajang duta dan segala macam seperti itu. Jadi lumayan membantu mereka juga.
0: Baik, Bung Afri. Oke. Okay. Apakah ada nih langkah-langkah sederhana nih untuk anak-anak muda saat ini ya? Kita membicarakan anak muda secara umum ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda hari ini dalam hal memajukan pendidikan di lingkungan sekitarnya. Ada nggak langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan hari ini untuk memajukan pendidikan di sekitarnya?
1: Oke, okay, baik. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, mungkin yang bisa dilakukan anak-anak muda dari hal sederhana itu, rata-rata kan anak muda sekarang pada main media sosial. Nah, saran saya media ataupun informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang positif.
0: Ya.
1: Tapi memang harus kita filter, karena memang banyak sekali informasi di media sosial itu yang terindikasi hoax.
0: Hoax ya, jadi, ujaran kebencian dan sebagainya.
1: Betul, okay. Jadi sebisa mungkin kita mengkonsumsi informasi yang positif dan real atau fakta. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda.
0: Yeah.
1: Karena dengan kita share satu postingan positif, ada viewers kita yang membaca, itu kita bakalan dapat hal positif juga lah, seperti itu. Mungkin itu hal sederhana yang bisa dilakukan. Terus yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah, teman-teman tentunya punya SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat teman-teman, yang mana teman-teman merasa kelebihan teman-teman di bidang A, B, C, D. Nah, hal itulah yang mungkin teman-teman bisa gali dan bisa teman-teman share ke teman-teman di sekitar lainnya.
0: Iya.
1: Itu sih kalau misalnya.
0: Iya. Share posting medsos itu alangkah baiknya itu sifatnya adalah edukasi ya.
1: Edukasi.
0: Iya, edukasi dan juga motivasi. Nah, dan kami yakin juga, saya yakin nih kalau Bung Afri ini juga selain sebagai edukator juga sebagai motivator ya dalam hal lingkungan dan sekitarnya. Baik, nah jika misalnya nih ada pendengar dan pemirsa kita yang ingin bergabung nih dalam komunitas Selasa ini, caranya seperti apa?
1: Oke, baik. Pertanyaan menarik dan
0: siapa tahu aja kan.
1: Ya, harapannya ada.
0: Harapannya ada. Ya.
1: Harapannya ada ya Bung Ardi. Nah, buat teman-teman yang tertarik join di komunitas kami, teman-teman bisa yang jelas pertama follow media sosial kami, terutama Instagram, karena kami memang aktifnya di Instagram, di TikTok juga ada.
0: Iya.
1: Instagram dan TikTok.
0: Tapi kalau aplikasi yang kedua ini udah semakin meningkat nih algoritma progresnya nih, seperti di TikTok nih. Apakah akan lebih gencar di TikTok atau tetap di IG? Atau kedua-duanya nih?
1: Harapannya bisa kedua-duanya.
0: Oke.
1: Ya. Cuman jelas memang saat ini kami masih fokusnya di Instagram.
0: Oke.
1: Jadi harapan kami teman-teman ketika teman-teman jelas follow ya. Terus ketika ada kegiatan yang menarik dan teman-teman pengen bergabung, itu bisa langsung DM aja di Instagram kami. Itu nanti bakalan kami approach lah teman-teman. Karena beberapa donasi buku pun lewat media sosial, terutama Instagram. Ada beberapa dari teman-teman Semansa Tanjung Pinang kemarin, terus ada juga dari kenalan di Instagram kami dari Tanjung Pinang untuk donasi-donasi bukunya. Dan juga teman-teman yang lomba video kemarin itu juga taunya dari Instagram kami. Jadi harapan kami ya itu sih.
0: Iya, bisa baik. Lewat Instagram. Oke. Ini kita berharap nih ya, ada pendengar atau pemirsa kita yang turut andil ya, bergabung di komunitas Selasa Lingga ini. Karena Bung Afri bukan hanya untuk orang Lingga saja kan yang bergabung ya, tapi bisa juga daerah-daerah lain atau khususnya Tanjung Pinang nih. Nah, mereka ingin tergabung mungkin ya bisa membantu secara online dan atau secara daring. Nah, dalam hal online dan daring ini, kalau Bung Afri ada di daerah lain nih, bagaimana nih berkomunikasi nih dengan teman-teman seanggota komunitas Selasa Lingga ini, seperti apa?
1: Oke, untuk masalah online ya, biasanya kami juga banyak mengundang kenalan saya ya, yang sekiranya bisa share ilmu lah lewat kelas online dan segala macam di Selasa Lingga. Tapi yang jelas untuk saya ke rekan-rekan volunteer atau panitia kegiatan, itu saya biasanya mengagendakan meeting online sih. Kalau misalnya memang ada, misalnya nih kami tuh ngadain kegiatan 2 bulan yang akan datang. Nah, biasanya setiap seminggu sekali saya bakalan fokus juga sih untuk menanyakan progres dan segala macam itu lewat meeting Zoom kami sih, seperti itu. Dan memang untuk waktunya biasanya malam, karena kebetulan saya juga bekerja secara profesional di pagi hari, dan juga teman-teman juga pada sekolah, pada punya kesibukan masing-masing, biasanya kami sharing ataupun diskusi itu di malam hari, seperti itu Bung Ardi.
0: Iya, baik. Oke, kami yakin bukan hanya Bung Afri aja yang berdomisili di tempat lain ya, meskipun kampung halamannya di Lingga. Bukan hanya Bung Afri sendiri ya, mungkin ada juga nih yang sekampung dengan Bung Afri tapi di daerah-daerah lain lah ya, gitu, atau di provinsi-provinsi lain nih. Nah, apa yang hendaknya bisa dilakukan nih agar pemuda Lingga yang berada di luar daerah tetap memiliki kepedulian terhadap pembangunan Kabupaten Lingga meski berada di luar daerah.
1: Oke,
0: apa yang harus dilakukan nih?
1: Oke, baik, pertanyaan menarik. Untuk hal yang dilakukan tuh sebenarnya banyak sih.
0: Yeah.
1: Cuma yang jelas saya berkaca dari diri saya pribadi sih.
0: Mm-hmm, yeah.
1: Saya punya keresahan terhadap kemajuan Kabupaten Lingga. Dan saya merasa kalau kita bicara sistematis, memang pemerintahlah yang harus lebih intens.
0: Exactly.
1: Untuk, ya, berbicara hal itu. Tetapi seperti John F. Kennedy pernah katakan beberapa puluh tahun lalu bahwa
0: kata bijaknya, okay.
1: Ya, kata bijaknya, jangan tanyakan apa yang negara berikan ke kamu, tetapi tanyakan apa kontribusi yang bisa kamu berikan kepada negara. Begitu juga yang saya terapkan di dalam hidup saya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk Lingga. Jadi memaknai kalimat tersebut, saya merasa ya saya sebagai generasi muda Lingga harus punya kontribusi terhadap Lingga. Dan menurut saya dengan saya melakukan atau mendirikan komunitas Sasa Lingga ini, saya bisa jadi contoh buat teman-teman yang serupa dengan saya, mungkin bekerja di luar kota dan tidak intensi Lingga, tapi ada semangat ataupun motivasi untuk berkolaborasi untuk Lingga. Mungkin itu sih, kalau dari saya itu mungkin berkaca dari diri saya dulu sendiri, buat menjadi contoh buat teman-teman. Dan juga saya sangat merangkul teman-teman. Jadi memang ada beberapa, Bung Ardi, teman-teman di Lingga itu kenalan di media sosial saya sih, yang mereply story segala macam, dan bahkan tertarik untuk berkolaborasi. Bahkan ketika mereka tidak bisa memberi edukasi secara langsung, bahkan mereka memberikan support seperti dana ataupun sumbangan lah gitu untuk kelancaran kegiatan kami. Itu sangat saya apresiasi banget.
0: Bung Afri dan teman-teman seanggota dengan komunitas Lingga ini tentu kami yakin memiliki nilai luhur, niat yang tulus ya dalam hal membangun kampung halaman Lingga ya dan sekitarnya itu. Mungkin tidak bisa dibayangkan lah atau diukur dengan material atau finansial. Nah, tentu meskipun demikian nih Bung Afri, apakah Bung Afri bersama teman-teman ya atau bersama anggota ini ada harapan dan juga cita-cita nih, keinginan juga ya, atau ajakan dan mungkin imbauan nih khususnya kepada pemerintah daerah Lingga untuk memberikan support atau dukungan nih terhadap komunitas Selasa ini seperti apa?
1: Oke, mungkin untuk masalah ini ya terkait kolaborasi lagi ya, seperti misi kami, kebetulan memang kami belum sempat atau belum intens kolaborasi dengan pemerintah di Lingga, tapi harapan kami ke depan kami juga mulai melirik ke arah sana.
0: Pemkab Lingga sudah tahu nih ada komunitas Selasa.
1: Kalau dari Pemkab beberapa kenalan saya sudah tahu, cuma memang untuk seperti kami komunikasi secara langsung itu masih belum.
0: Iya, dukungan secara realnya seperti apa? Atau masih menunggu dukungan tersebut?
1: Kalau dari kami masih menunggu sih dukungan tersebut. Harapannya nanti dengan berbagai kegiatan kami, mereka lebih notice, dan harapannya ketika kami mengajak kolaborasi dari pemerintah daerah tuh bisa bantu gitu. Gitu sih kalau dari saya.
0: Iya. Dari 2001 tadi ya mulai 2021, berdiri ya. 2021 di 2026 ini sudah memasuki 5 tahunan lebih lah ya.
1: 5 tahunan.
0: Iya. Dan ini seperti anak yang tumbuh remaja begitu ya. Ya, itu untuk manusianya, tapi kami yakin nih harapan dan cita-cita tidak demikian ya. Sudah tentu ada kualitas ya dalam hal membangun kampung halaman sendirilah paling tidak ya. Itu tolak ukurnya ya. Oke. Nah, tadi juga sempat kita bicara sejak awal ya tentang perairan Kepri ini kan memang 96% ya. Memang tergolong wilayahnya itu memang perairan. Oke. Nah, ada mindset masyarakat ya khususnya di beberapa pulau di Kepri ini yang penting kerjaan saya menangkap ikan sudah cukup lah. Mata pencaharian saya ya cukup gitu. Oke. Tidak seperti mindset atau pemikiran dari Bung Afri dan teman-teman yang lain yang ingin mencari ilmu di daerah lain, tapi ilmu itu akan untuk mengembangkan kampung halaman sendiri. Tidak semua begitu. Tapi Bung Afri, untuk dalam hal ini kan mungkin sudah kita bicarakan nih untuk mengubah mindset masyarakat nih, karena ada yang memang orang tua yang apa namanya tuh masih awam dan juga berpikir tradisional ya. Tadi juga sempat disinggung sama Bung Afri, khususnya bagi kaum perempuan nih. Betul. Ya, karena sekarang ini kan kita tetap menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan gender nih. Iya. Nah, dalam hal komunitas ini tentu Bung Afri juga tidak memilih ya. Betul. Mau laki-laki maupun perempuan itu dalam hal ikut andil untuk mencintai lingkungan ini sama ya.
1: Sama.
0: Berkeadilan tentunya ya. Iya. Oke. Nah, dalam hal ini apakah memang kaum perempuan juga cukup banyak nih tergabung di komunitas Selasa?
1: Oke, untuk kaum perempuan ya.
0: Iya. Biasanya kan kaum perempuan ini kan jago nih dalam hal bersih-bersih ya. Iya. Oke. Itu seperti apa nih?
1: Ya, alhamdulillah. Dari kaum perempuan juga banyak sih. Jadi hampir bisa dikatakan sekitar 60% perempuan dan 40%-nya cowok tergabung di komunitas Sasalingga. Yeah. Jadi memang mereka juga tertarik untuk hal-hal itu.
0: Ya, yang jelas bukan berarti bekerja secara kasar ya. Kadang orang kan bersih-bersih itu hanya pekerjaan remeh-temeh gitu ya. Padahal tidak. Ya, kita itu ibaratnya meluangkan waktu ya, meluangkan waktu dari kesibukan kerja kita yang selama ini mungkin menjadi rutinitas kita. Kita memiliki waktu juga untuk mencintai lingkungan sekitar kita. Nah, dalam hal ini memang tugas Bung Afri bersama teman-teman sangat berat sekali ya. Terutama tadi juga dalam hal edukasi kepada anak-anak muda saat ini. Yang tadi juga Bung Afri sempat singgung, banyak sekali yang terkontaminasi dengan budaya-budaya barat ya, padahal di Lingga khususnya itu kaya dengan sejarah dan budaya Melayu, menjaga kesopanan ya, gotong royong dan juga kebersamaan. Nah, di momen atau di segmen kita yang terakhir ini, Bung Afri sebagai founder dari Selasa Lingga ini, apa nih harapan Bung Afri secara khusus dan juga kepada teman-teman lainnya agar komunitas Selasa Lingga ini mampu menjadi role model ke depan agar semangat kepemudaan di Lingga khususnya di Kabupaten Lingga itu tercapai gitu. Apa nih harapan dan juga cita-citanya ke depan?
1: Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bung Ardi. Untuk bicara harapan dan cita-cita ya, jelas kalau dari saya pribadi pengen memperluas enlarge dari skala yang sekarang. Ya, mungkin sekarang kami masih bisa merangkul atau merangkul beberapa kecamatan aja di Lingga. Tapi harapan kami, kami bisa terdistribusi segala kegiatannya tuh di berbagai daerah di Kabupaten Lingga itu pertama. Yang kedua jelas kami berharap Selasa Lingga tuh bisa makin dikenal. Salah satunya lewat siaran kita ini. Jadi Pro 1 RRI Tanjung Pinang, harapannya ini salah satu bentuk branding kami juga. Harapannya gak hanya di Lingga, tetapi di Kepulauan Riau bisa mengenal kami. Jadi kedepannya ketika ada kegiatan, ada hal-hal seperti perlombaan dan segala macam, kami bisa nge-share informasi tersebut dan teman-teman sudah pada tahu, oh Selasa Lingga itu loh yang dulu sempat ada sharing-sharing di Pro 1 gitu. Nah, itu terus yang jelas harapan kami juga banyak kolaborasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah sih yang saya tunggu-tunggu harapannya nanti bisa kolaborasi dengan kami. Bahkan syukur-syukur dari Pemprov mungkin berkolaborasi dengan Selasa Lingga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan cinta lingkungan seperti itu. Dan juga harapan kami makin banyak, gak hanya Selasa Lingga, tapi makin banyak juga generasi muda yang kepikiran untuk bikin komunitas serupa. Karena saya merasa ketika ada komunitas baru yang seperti Selasa Lingga ini, itu bukan saingan buat saya. Tetapi saya merasa berhasil jadi role model buat teman-teman ketika ada terbentuk komunitas serupa. Mungkin itu sih kalau dari saya harapannya.
0: Mungkin ada closing statement terakhir nih dari Bung Afri nih. Mungkin ada pesan imbauan nih kepada rekan-rekan teman seanggota dari komunitas Lingga. Mungkin saat ini sedang mendengarkan kita atau dimanapun berada lah, mungkin ada pesan nggak nih? Silakan.
1: Oke, pesan ya untuk generasi muda, jelas buat teman-teman yang pernah bergabung, belum bergabung dan akan bergabung dengan Selasa Lingga, harapannya jelas ya, apapun yang kita lakukan di Selasa Lingga itu memang semuanya tuh berdasarkan atau berlandaskan dengan hati nurani kita. karena di sini sifatnya non profit ya, dan harapannya teman-teman juga bisa kolaborasi dengan Sasa Lingga dan bisa mensupport Sasa Lingga ke depannya. Dan buat generasi muda secara umum, pesan saya adalah ketika kita masih muda ya kita optimalkan waktu kita sebaik mungkin, dan tentunya menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak itu lebih baik dibandingkan kita hanya fokus atau egois pada diri kita. Mungkin itu sih,
0: Bung Ardi. Baik, mudah-mudahan ada role model seperti Bung Afri selanjutnya, atau ada nih yang mungkin visi misi, harapan dan juga perjuangan yang sama meskipun di komunitas yang berbeda, tapi tujuan dan harapannya juga sama, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Di daerah kita nih khususnya nih, karena kita tahu ya banyak kendala dan juga tantangan nih di Kepri. Betul. Khususnya terutama bagi anak-anak muda nih, dan tentu bukan hanya saya saja, pasti Bung Afri juga berpikir sama bahwa kita berharap nih banyak generasi muda yang memang benar-benar cinta terhadap tanah air, khususnya di untuk di kampung halamannya sendiri ya. Karena kampung halaman itu ibarat ibu kandung ya.
1: Betul.
0: Ibarat ibu kandung ya, yang perlu kita jaga, kita sayangi ya. Dan harapan jangan sampai alam sekitar kita hancur akibat dari ulah tangan kita sendiri. Ya, baik. Bung Afri, terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Siap. Dan mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya kali ini saja, tapi nanti dapat berkelanjutan mungkin di topik yang berbeda dengan momentum yang sama, tetap di komunitas Selasa Lingga. Baik. Pemirsa dan juga pendengar, saya Ardian Huta Barat dan juga founder dari Selasa Lingga, Bung Afrianto ST, mohon pamit dari ruang dengar Anda di acara kita Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: cinta yang memang untukmu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan akhirnya kita kembali berjumpa ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini di hari Sabtu bertepatan dengan 1 Agustus 2026. Dan malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat ya. Sempat delay ya siaran kita disebabkan karena tadi kita ada program dialog interaktif yang tidak bisa kita tunda dan kita abaikan ya. Jadi Ruang Rindu agak sedikit mundur siarannya. Oke, baik. Seperti biasa pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon di 0771-27100 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Nah, untuk di live chat silakan disapa saja, nanti saya bacakan ya. Kita terima dahulu di line WhatsApp kita, ada Mak Dani di Kijang. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Ardian?
1: Sehat alhamdulillah, agak sedikit terkaca-kaca saya malam ini.
2: Kenapa gitu agak, Mas Ardian?
1: Agak sedikit sibuk malam ini, agak sedikit sibuk malam ini.
2: Biasalah
1: ya, siapin kan. Siapin siaran kita tadi ya, setting dulu live kita malam ini ya, agak sedikit.
2: Iyalah, persiapan.
1: Iya, makanya agak delay gitu ya. Siaran kita agak mundur sedikit.
2: Iya, biasanya kan tepat waktu.
1: Iya, karena tadi ada acara kan, jadi kita agak mundur sedikit. Baik, Mak Dani, malam ini apa nih kegiatannya sembari mendengarkan siaran kita, siaran radio khususnya?
2: Ya, sambil dengar Pro 1 ya, sambil cemilan juga, bareng-bareng. Malam ini buat teh aja lah, teh es panas Mas Ardian.
1: Iya, memang nih berapa hari ini gerah banget ya.
2: Woi, bukan gerah lagi. Woi, mata pun sampai berlinang-linang. Di dalamnya tuh terisi, keluar semua kadang bangun tidur tuh. Woi, saking panasnya Mas Ardian, satu hari juga kita berpanasan. Panasnya kuat. Kalau Mas Ardian enak, dingin ya.
1: Iya, saat ini karena di dalam studio kan agak adem gitu ya.
2: Adem, ya. Bersyukur, intinya kita harus bersyukur Mas Ardian.
1: Apapun keadaannya ya, Mak Dani ya.
2: Ya, kita harus bersyukur. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dilancarkan segala urusannya, ya kan, yang diminta kita. Terutama yang penting kita sehat, Mas Ardian, yang diminta.
1: Mak Dani, harapan di bulan Agustus nih apa nih, Mak Dani? Kalau Mak Dani secara khusus, apa nih harapannya di bulan Agustus?
2: Harapan Mak Dani di bulan Agustus, saya semoga ya, ditambah kelancaran bendera kita di mana-mana, terutama untuk kendaraan itulah kita ditetapkan bendera merah putihnya, ya kan? Harapan kita supaya istilahnya kita nama setahun sekali kita merayakan hari kelahiran proklamasi, ya kan? Terutama kita selalulah bersyukur juga. Ya, menambah nikmatnya. Tambah lagi berapa tahunnya kemerdekaannya Mas Ardian ya.
1: Iya, betul.
2: Semoga tetap maju NKRI kita gitu.
1: Baik. Mak Dani, dan juga pemirsa, malam ini kita lagu-lagunya tuh lagu nostalgia ya, nostalgia dan juga lagu-lagu lawas dari era 80 hingga 90-an, Indo atau manca. Oke. Kalau Mak Dani apa nih request lagunya untuk malam hari ini?
2: Si hitam latiti puspa Mas Ardian.
1: Si hitam dari laut Jawa. Oh, bukan yang itu.
2: Bukan. Ya,
1: itu ini Bondan Prakoso yang nyanyi itu.
2: Ya. Atau lagu Mas Ardian aja juga boleh.
1: Wah, kalau saya lagunya 2014-an. Ini kan yang 90-an. Iya,
2: si hitam. Ya udahlah, titi
1: puspa
2: si hitam
1: ya. Pokoknya untuk Mak Dani itu titi DJ aja lah ya. Apa tuh titi DJ?
2: Kalau Mas Ardian bawa nih, tapi saat itulah pokoknya Siapa aja masa tuh Mak Dani suka ketawa sendiri ya kadang masa
1: ini,
2: ya.
1: Mak Dani, tahu nggak Titi DJ apa tuh?
2: Apa tuh?
1: Hati-hati di jalan.
2: Iya benar. Terutama Mas Ardian lah, ntar nanti pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Jangan ngebut-ngebut.
1: Kalau
2: jaga
1: saya,
2: keselamatan.
1: Kalau saya Titi Sandora.
2: Titi Sandora.
1: Apa itu Titi Sandora?
2: Titi Sandora tak tahu lah Mas Ardian apa tuh ya. Banyak nama gaulnya Mas Ardian.
1: Titi Sandora itu kepanjangannya dari hati-hati kesandung orang.
2: Oh gitu ya, jangan.
1: Iya, jangan sampai ya kesandung orang ya.
2: Jangan sampai, makanya kita jaga keselamatan.
1: Jaga keselamatan, baik. Oke, itu saja salamnya, udah cukup? Atau masih ada salamnya?
2: Salamnya, salam-salamnya sedikit aja Mas Hardian ya, karena kita sudah perdana ya. Ya salamnya terutama untuk Mas Hardian selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga, baik. Dilancarkan segala urusannya. Ya Mas Hardian ya, semoga
1: Rabbal Alamin.
2: Terus salamnya buat Bunda Sulami, Kak Ani. Ya. Buatnya si Ilek, beserta Tante Novi, terus buatnya Mbak Deli, Kak Berlian, buatnya Bung Aye, Kang Irwan, Mbak Epa, buat satu untuk semua aja lah, tanpa kecuali
1: semua, ya.
2: Ya, buat Nakak Pia kalau terdengar dia, beliau belum tidur ya.
1: Kak
2: Uya, ya Uya, gentayangan pula nanti dia Mas Ardian. Pak Bayu, Pak Deman, buatnya si siapa lagi namanya Pak Hamjang Usup sama Muhammad Usup di Batam. Ya buat satu untuk semua aja ya Mas Ardian ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Madani ya. Baik. Oke, kita menuju ke line telepon untuk di live chat nanti kita bacakan ya. Kita ke line telepon, barangkali ada yang ingin berinteraksi bersama kami di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam,
1: rombo
0: baji rindu,
1: mesti baik. Wah ini udah sedari tadi ini menunggu acara kita ya. Luar biasa. Kenapa?
0: Dirgahayu RI 81.
1: Iya, oke. Mungkin ada harapan dan cita-cita nih dari Kak Deli nih di bulan Agustus nih apa?
0: Harapannya yang baik-baik aja. Semoga selalu diberikan kebahagiaan,
1: iya,
0: kasih sayang,
1: amin,
0: perhatian dan cinta untuk keluarga.
1: Oke. Untuk lagu pilihannya malam ini?
0: Lagu Indo ya.
1: Oke, boleh Indo, boleh mancanegara.
0: Oke. Kita minta manca yang dari apa? Lionel Richie.
1: Lionel Richie?
0: Iya.
1: Hello, bukan ya?
0: Oke, hello. Oh,
1: yang hello ya?
0: Iya.
1: Oh, gitu ya. Bukan hello, hello.
0: Bukan.
1: Hello.
0: Enak lagunya.
1: Oke, dari Lionel Richie ya.
0: Iya.
1: Oke, lagu ini dipersembahkan untuk siapa nih?
0: Sejuta telinga.
1: Kenapa?
0: Sejuta sepasang telinga mendengarkan.
1: Oke, untuk semua telinga yang ingin mendengarkan.
0: Ya. Hanya untuk Pak Demang.
1: Pak Demang.
0: Semoga Pak Demang mendengarkan. Beliau yang sering membuat kita ketawa.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau masuk di persada bisa kita ketawa semua.
1: Oh iya ya.
0: Rindu pun kita ketawa.
1: Bukan main lah ya Pak Demang ya.
0: Dia pasti monitor ini.
1: Iya, biasanya monitor sembari on the way gitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya. Kita salam sedikit aja lah ya.
1: Baik.
0: Untuk itu, selamat malam sama tugas aja lah ya. Semoga sehat keluarga.
1: Baik.
0: Lancar rezeki.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Tanggal muda.
1: Iya.
0: Tanggal merah-merah.
1: Iya, yang merah-merah biru udah beda-beda di tangan dah.
0: Kalau kami ya, nggak ada tanggal merah.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Ya. Pak Demang tadi.
1: Pak Demang juga
0: Pak Demang
1: ya. Oke. Okay.
0: Ada kuyak-kuyak.
1: Kuyak-kuyak.
0: Bukan kuyak-kuyak ya.
1: Kuyak bukan kuyak-kuyak. Kesian pula.
0: Marah nanti. Ada Bang Lukman juga.
1: Baik.
0: Ada Bang Bayu, Mak Berkuyak. Oke. Okay. Satu untuk semua aja.
1: Satu untuk semua ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Selamat bertugas, sehat selalu lah ya.
1: Baik.
0: Thank you, bye-bye.
1: Bye. dari Kak Deli, Kak Deli ya. Kita menuju ke Jalan Jawa. Ruang Rindu, selamat malam Ibu Sinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, kabar saya sehat, ya. Ibu Sinta. Lama tidak bersua di udara nih, Bu.
3: Iya, ya, Ibu pun lagi ada kesehatannya kurang baik, apa macam mana ya?
1: Oke.
3: Saya kesehatannya kurang fit gitulah.
1: Baik, semoga senantiasa baik-baik saja buat Ibu Sinta bersama keluarga.
3: Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Bung Adrian juga ya, si keluarga ya.
1: Baik.
3: Salam buat Aini dan anak-anaknya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Bisa minta lagu kan Bung Ardian?
1: Diusahakan lagunya insya Allah. Iya. Lagu kita Hindu atau
3: manja? Lagu tahun 80-an ya?
1: Iya, 80-an dan 90-an.
3: Itu apa, Ii Sugianto bisa?
1: Ii Sugianto, yang mana tuh?
3: Nasibmu dan Nasibku.
1: Nasibmu dan Nasibku, baik.
3: Iya.
1: Oke.
3: Salamnya pertama untuk Adrian. Iya, sambil bertugas.
1: Iya.
3: Dan pulangnya dalam keadaan sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Untuk Kak Deli tadi ya. Kak Deli, Mama Dani, untuk Kak Sarina, Kak Berlian, Kak Sarina Kiu-Kiu, Kak Gadis ya, Pak Demang, pokoknya untuk semua lah.
1: Untuk
3: salam
1: semua,
3: satu
1: ya?
3: Untuk semua.
1: Oke. Okay.
3: Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Sinta. Kita cukupkan nih untuk penelpon di line telepon dan juga di line WhatsApp ya. Kita menuju ke live chat kita malam hari ini. Kita scroll dahulu dari atas ya. Yang sudah menyapa di sini ada Kak Eldin. Assalamualaikum, menyalawak merah malam minggu ya. Iya, kan bulan Agustus nih, kita harus merah-merahan gitu ya. Saya selalu buat Kak Eldin ya. Lanjut Kak Cahaya, assalamualaikum abang penyiar. Saya selalu ya, abang penyiar tersayang, bukan main ya. Luar biasa. Bang, aku pengen dengar lagu Lebih Baik Ku Hidup Tanpa Cinta. Dari siapa itu? Kak Cahaya. Kita lagunya nostalgia ya. Dan juga lagu-lagu lawas malam hari ini ya. Kemudian juga ada Cias ya ini ya. Cias. Waalaikumsalam Cias ya. Selamat malam juga. Ini pasti lagi menikmati weekend ya. Boleh lagu Malaysia, boleh. Sebutkan aja lagunya. Bang Alfa Rizky ya. Waalaikumsalam Bang Alfa Rizky, boleh lagunya dari Anima Bintang. Wah, kalau Anima Bintang itu tidak termasuk lagu nostalgia atau lagu lawas ya. Lanjut, nanti mungkin ada pilihan lain nih untuk Bang Alfa Rizky ya. Pak Tugel Channel atau Pak Sudari Wiranto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Mas. Sukses juga menyertai untuk Pak Sodari Wiranto atau Tugel Channel ya. Doa kebaikan yang sama juga. Baik, kita lanjutkan. Ya, sudah menyapa. Requestnya lagu Intan, Intanku Kesepian dari Wings ya. Oke, keren banget Mas. Merah ya. Iya, merah itu kan berani ya. Isabella, boleh ya Mas? Oke, diusahakan nanti. Sekarang kita sama jam. Ya, oh iya. Oke, CS lagi di Indonesia ya. Selamat malam juga buat Pak Heri Musoroni di Jember. Sehat Pak, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Kalau gitu kita dengarkan ya lagu perdana kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu Si Hitam, oh ya, lagu Sultan Cinta Di Mana Kini Bang. Oke, nanti kita usahakan lagunya, nanti saya lihat cek-cek lagunya ya. Kita putarkan dahulu lagu dari Titi Puspa, Si Hitam ya. Dan juga ada dari Hello, dari Leona Ricci dengan Hello.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan kita sudah tersambung dengan Pak Demang ya, di Yudo Minangun. Ruang Rindu, selamat malam Pak Demang.
1: Ruang Rindu, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Demang?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak Demang ya. Ya, apalagi di awal bulan Agustus nih, pasti sehat ya.
1: Ya, semangat sehat, pastinya tapi, ya.
0: Apa, ada tapinya nih ya?
1: Tapi ini.
0: Kenapa tuh? Kenapa
1: ada kantongnya yang nggak sehat?
0: Oh, itu nggak masalah. Yang penting badan sehat, walaupun kantong nggak sehat.
1: Oh iya ya, cari ya.
0: Iya dong.
1: Berusaha semaksimal mungkin gitu lah ya.
0: Pasti dong.
1: Oke. Okay. Boleh ikut gabung?
0: Boleh dong. Mau gabung sebelah mana? Pak Demang mau gabung sebelah mana nih?
1: Lo belakang jadilah.
0: Yang belakang ya? Mm-mm. Berarti oke, okay. Ngekor belakang lah berarti ya.
1: Ngekor belakang jadilah, yang penting bisa masuk ya.
0: Yang penting bisa masuk ya, pasti. Mm-mm. Baik. Ini Pak Demang saat ini posisi di mana nih?
1: Di rumah.
0: Di rumah gitu.
1: Baik. Terus nanya apa lagi? Lagi ngapa gitu?
0: Iya, sembari dengerin radio nih lagi ngapain? Mungkin lagi jungkir balik, guling-guling. Kita kan nggak tahu nih. Ya, kalau
1: jungkir balik itu anu ya.
0: Oh iya. Beda maksudnya, ya.
1: Baring sambil senyum-senyum sendiri.
0: Iya, baring sambil salto-salto sendiri lah. Baik kalau gitu. Salam, oke, lagu pilihan atau salam-salamnya?
1: Sepanjang jalan Gatot Subroto.
0: Sepanjang jalan Gatot kaki Proto. Ya. Ini mentang-mentang lagi gerak jalan nanti latihan sepanjang jalan kaki.
1: Bukan sepanjang jalan Gatot Subroto.
0: Oh iyalah, atau apalagi sepanjang jalan Bayangkara, susah pula.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan. Itu dari siapa yang nyanyi?
1: Teti Kadi.
0: Oh, Teti Kadi. Teka. Oke, baik.
1: Okay. Salamnya.
0: Salamnya.
1: Buat Bang Ardian ya.
0: Oke, NC.
1: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Itu ada kabar dari Palu.
0: Dari Palu ya. Siapa tadi? Yang di Palu tadi?
1: Farida.
0: Oh, Kak Farida di Palu ya. Tapi mudah-mudahan enggak sakit lah kena di Palu ya. Ya, Pak Demang bilang gitu kan, Kak Farida di Palu, nah, sakit lah di Palu. Oke, lanjut.
1: Terus ada Bu Yus yang dari Senggarang dan Bu Yus di Jambi. Di mana? Di Pekanbaru atau di Jambi lah?
0: Di Pekanbaru. Pekanbaru. Ibu Yus Widya kan.
1: Iya. Ada Pak Umar, Pak Udin.
0: Iya.
1: Ada Ika di Jambi. Ada Ria di Bangka Belitung.
0: Baik.
1: Ya, Om Sulamai, Pak Kapar. Dinda di Bogor, Bu Ani.
0: Ya.
1: Bu Ani di mana? Di Jalan Sultan Sulaiman. Sultan Mahmud
0: Di mana tuh Bu Ani?
1: Sultan Sulaiman.
0: Bu Andi.
1: Bu Ani di Jalan Sulaiman. Batu 5 dekat makam tuh apa? Sultan Sulaiman.
0: Iya. Jalan daerah areal makam pahlawan tuh ya.
1: Masuk. Iya. Kemudian Kak Deli udah masuk ya.
0: Iya.
1: Dek udah pulang.
0: Kak Deli?
1: Ya.
0: Udah, sekarang udah pulang dia. Udah banyak nyamuk terus, soalnya di luar, jadi pulang ke rumah.
1: Oh, pulang ke rumah. Jalan kaki atau apa? Lari atau
0: merayap.
1: Oh, merayap. Pakai baju warna apa?
0: Kurang tahu sih bajunya warna apa, yang jelas ada renda-rendanya.
1: Oh, renda-rendanya. Baju warna pink, biasanya suka warna pink.
0: Iya gitu lah. Sama dengan Pak Demang suka warna pink kan?
1: Ada Pak Irwan ya di Bandung lah ya. Ada Pak Udin,
0: ya.
1: Mas Bayu, Bang Bayu atau Mas Bayu atau Pak Bayu itulah.
0: Oke.
1: Ada si siapa ya di Batam tuh yang suaranya sedikit tuh.
0: Suaranya sedikit. Iya, yang banyak diam ya.
1: Oh iya iya. Banyak diam.
0: Yang banyak diam. Oke.
1: Nanti masuk. Mm-hmm. Masuk ibu. Ya, untuk semuanya Bang ya. Mm-hmm. Saya enggak banyak ketawa lah, nanti capek ketawa terus.
0: Iya, takut terpikal-pikal nanti susah.
1: Bang Ardian mau nanya nih.
0: Iya, nanya apa tuh?
1: Ya, ikut-ikut enggak?
0: Ikut apa dulu?
1: Ya, tanya si Anu tuh, siapa? Yang Uju.
0: Apa tuh?
1: Adalah.
0: Rujaan. Belum tahu nih, belum tahu saya nih. Penasaran saya.
1: Rujaan.
0: Oh, rujaan kulit durian atau kulit cempedak?
1: Yes, kulit cempedak, kulit durian, kulit rambutan adalah. Enggak lah. Kulit nangka.
0: Ya, kulit nangka.
1: Nanti Mbak bawa.
0: Dibikin rujak gitu ya.
1: Oke. Silakan, kalau ikut silakan daftar gitu. Mm-hmm. Saya boleh ke Yang Ucu boleh.
0: Gitu. Iya. Mm-hmm. Baik. Lanjut.
1: Yo. Mm-hmm. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Demang tadi ya. Kita bacakan lagi nih yang ada di live chat nih ya. Sudah banyak nih. Saya scroll kembali dari bawah ke atas nih ya, luar biasa. Tadi Kak Cahayu request lagu dari Pance ya, mana tadi ya, terlewat-lewat lah ya. Pance apa tadi? Oke. Ku cari jalan terbaik ya. Sebentar ya Bang Yusuf ya, saya pending dulu ya. Tapi teleponnya sudah saya angkat nih. Dari Kak Cahaya, ku doakan semoga abang penyiar sehat selalu, sukses selalu bersama istri dan anak-anak tercinta. Kemudian juga ada Pancasila, ingat dulu waktu main di kafe musik ya. Kalau main di kafe musik, ingatlah sama saya dulu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang menyapa? Bang Andre Putra, waalaikumsalam Bang Andre Putra. Kak Al-Zahira, waalaikumsalam Kak Al-Zahira, apa kabarnya? Saya sehat nih Kak Al-Zahira. Malam Minggu merah menyala, merdeka Bang. Selamat bertugas Bang. Terima kasih Kak Al-Zahira bersama keluarga, semoga sehat ya. Baik, kita menuju ke line WhatsApp nih. Ruang Rindu, selamat malam. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, alhamdulillah akhirnya tersambung juga ya. Oke, Bang Yusuf, kabarnya alhamdulillah sehat. Kalau Bang Yusuf bagaimana kabarnya?
2: Sehat,
0: alhamdulillah hirobil alamin. Jadi malam mingguan ini sembari dengerin radio, apa aja nih kegiatannya?
2: Kalau kegiatan di bulan Agustus nih sepertinya banyak Bang.
0: Banyak ya? Oke,
2: banyak kegiatan kepemudaan, olahraga
0: gitu ya. Oke.
2: Banyak Bang, soalnya kan di Ngenang kan rencanakan tanggal 9 Agustus ini mau buka turnamen bola.
0: Oh, begitu. Oke. Termasuk jadi panitia kah atau jadi pemain nih nanti Bang Yusuf?
2: Nanti saya jadi perangkat pertandingannya, insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin jadi wasit atau asisten wasit Bang.
0: Oh gitu, jadi ngejar-ngejar bola termasuk ngejar-ngejar orang lah ya, nggak ngejar bola aja ya. Orang-orang dikejar.
2: Pokoknya apa gitu bisa ya. Dikejar-kejar aja Bang.
0: Pokoknya kejar aja semua ya, apalagi yang baju merah gitu ya, dikejar semua nih.
2: Iya, kejar-kejar kasih kartu, kejar-kejar kasih kartu kan.
0: Iya, gitulah. Yang jelas, sekali-sekali kartu voucher dong dikasih.
2: Oh iya juga.
0: Jangan hanya merah kuning aja kartu voucher. Voucher belanja gitu.
2: Di Indomaret ya.
0: Terserah deh, Indomaret kah, Alfamart kah. Pokoknya yang memang sifatnya adalah untuk memutar ekonomi masyarakat sekitar gitu agar lebih stabil ya. Dan BNKM, juga. Iya, itu yang perlu kita angkat, kita budayakan pemulihan ekonomi lah bagi masyarakat gitu. Oke.
2: Siap. Nanti saya cari sponsor Bang.
0: Oke, cari sponsor ya. Oke. Oke, lanjut. Bang Yusuf, untuk lagu pilihan kita malam ini.
2: Saya minta lagu dari Lobo bisa enggak Bang?
0: Lobo.
2: Iya.
0: Lobo. Tar. Lobo bentar ya, aduh bingung nih saya tulisannya. Lobo nih biasa tulisannya biasa aja ya.
2: Iya, Lobo Lobo.
0: Lobo ya. Agak yeah. O. How can I tell her atau La Bamba?
2: Yeah.
0: Yang how can I tell her?
2: How
0: ya?
2: Can I tell? How can I tell her?
0: Oke, okay, how can bagaimana bisa kamu memberitahu dia atau gimana sih artinya nih? Bagaimana bisa kamu memberitahunya ya maksudnya?
2: Ya, yeah, yes.
0: Kira-kira gitulah ya. Her kan yeah, dia yeah. Untuk perempuan kan?
2: Iya, yeah, betul, Bang.
0: How can I tell her? Jadi bagaimana bisa saya memberitahu dia gitu loh. Karena udah dikasih duit gak ngerti juga. Udah dikasih waktu gak ngerti juga. Dikasih makan gak ngerti ya. Udah bingung mau kasih gimana gitu ya.
2: Ya dia harus dengan cara seperti apa lagi gitu kan.
0: Iya, mau dengan cara apa lagi untuk meyakinkan dirimu, Hani gitu ya. Luar biasa. Baik, lanjut. Salamnya nih. Oh ya, di bulan Agustus ini apa nih harapannya Bang Yusuf nih?
2: Kalau saya secara pribadi tentunya untuk harapannya tentu menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bang dari tahun ke tahun, dari yeah. bulan ke bulan.
0: Iya, yeah, kan kita kan sudah masuk bulan merdeka nih. Merdeka apalagi yang perlu dilanjutkan nih untuk Bang Yusuf pribadi? Merdeka seperti apa?
2: Banyak, Bang.
0: Merdeka banyak, seperti banyak. Apa dari Bang Yusuf pribadi?
2: Tentunya merdeka dari kemalasan itu juga suatu hal yang penting bagi saya.
0: Iya.
2: Kemudian juga harus lebih mengedepankan kejujuran, iya. Mengedepankan kedisiplinan, mengedepankan integritas ketika bertugas menjadi seorang pengadil atau wasit. Banyak Bang tentunya iya. Di bulan Agustus ini.
0: Oke. Okay. Yang jelas perbaikan terutamanya pada diri sendiri ya, diri pribadi ya.
2: Betul, secara pribadi. Okay,
0: agar lebih berkompeten, lebih apa namanya itu, lebih berkualitas lah pastinya, ya.
2: Ya, okay. Berkualitas dan berintegritas.
0: Bener banget, apalagi Bang Yusuf nanti jadi wasit ya. Wasit itu nanti jangan hanya, tapi larinya jangan gawangnya dibawain ya. Bahaya tuh sambil bawa gawang gitu, tiang gawang dibawain. Apalagi berlarinya sambil gendong anak kecil, bahaya itu.
2: Bahaya.
0: Anak orang apalagi. Apalagi larikan anak gadis itu bahaya.
2: Bahaya banget itu.
0: Bahaya banget. Baik, itu saja salamnya.
2: Salamnya.
0: Oh, salam sebelum ya.
2: Salamnya untuk satu untuk semua aja lah Bang Ardian. Okay. Semoga di bulan Agustus nih selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah tentunya.
0: Pastinya dong.
2: Ya, terima kasih Bang Ardian.
0: Sama-sama.
2: Salam satu untuk semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Yusuf ya. Tadi ada Andre Putra. Sampai jam berapa Bang live RRI-nya? Kalau live visual kita nanti mungkin sampai jam 11 lewat gitu aja ya. Oke, mungkin 11.15 atau 23.15 ya. Tapi kata kalau kita terestrial kita atau di FM kita itu sampai jam 12 malam ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Bandung deh malam ini ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memeroy lewat lagu.
0: Lagu, apa kabar Kang Irwan?
3: Kabarnya baru sehat full karena begadang terus.
0: Begadang full, itulah.
3: Piala dunia.
0: Luar biasa, ya. Piala dunia ya.
3: Ya, okay. Makanya saya dua kali dapat kuis juga, Bang Ardian.
0: Okay. Jagoannya menang nggak kemarin? Jadi masuk piala
3: sebetulnya,
0: dunia.
3: Sebetulnya jagoan saya ini Prancis kan, bukan Prancis. Gak kalah di semifinal sama Spanyol. Akhirnya lari ke Spanyol kan di sama Argentina. 60 Spanyol, 40 Argentina. Terus saya nebak lagu dua kali nebak waktu kuis itu kan siapa? Jepang. Ya, Ferran Torres yang gol yang Argentina mah gitu aja.
0: Iya.
3: Terus sebab skornya bahas siapakah pemenang antara Argentina sama Spanyol dalam final? Saya nebak menang Spanyol tapi lewat perpanjangan waktu entah 1-0, 2-1 yang penting menang. Ya benar tuh kuis saya, jadi dapat lagi
0: ya. Dapat pulsa. Kirain saya tadi dapat kerupuk aja, enggak ya.
3: Kerupuk mah wah cuman sekali makan juga habis kan.
0: Baik, Kang Irwan.
3: Masih ada nih.
0: Oh iya, Kang Irwan, kita udah memasuki bulan Agustus. Nah, kalau dari Kang Irwan sendiri nih secara pribadi ya, merdeka menurut Kang Irwan seperti apa?
3: Ya, merdeka ini kan merdeka bebas dari penjajah ya.
0: Iya,
3: bebas
0: itu udah normatif lah, kalau bebas dari penjajah itu udah normatif. Tapi kalau
3: iya, memang bebas dari segala sesuatu, bebas melakukan aktivitas kan kita.
0: Okay.
3: Terus tetapi masalah ekonomi belum bisa merasakan merdeka. Itu bukan hanya kata saya secara bicara secara umum ya.
0: Okay.
3: Yang ternyata yang masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah kan itu aja bicaranya bisa merdeka, karena tetap masalah ekonomi masih tetap begitu sulit, tetap masalah ekonomi tetap kita masih dalam keadaan penjajahan. Terutama masyarakat yang di bawah, beda dengan mereka-mereka yang sekarang lagi yang ada gol para elit, para anggota dewan itu sudah merdeka dalam berekonomi kan. Gitu aja, walaupun kerja untuk rakyat, kata siapa kerja untuk rakyat, nggak ada, itu aja. Okay, itu okay, mungkin lah cara ini ya.
0: Oke, okay, ya. Okay, lagu itu pilihan bang, kita malam ini
3: kepada angin dan burung-burung lah.
0: Kepada angin dan burung-burung ya. Iya. Burung apa?
3: Karena istilah begini Bang Ardian, memasa manusia jangan kalah sama burung patah pengantar pernah ingkar janji.
0: Iya. Oke, kepada kenapa? Angin dan burung-burung. Kenapa? Ini dari siapa penyanyinya?
3: Frankie Engine aja.
0: Kepada angin dan burung-burung, bentar deh. Kita cariin.
3: Coba aja Bang Ardian, kenapa burung setiap ada peresmian kok burung merpati jadi simbol bertebakan burung merpati? Terus kemudian pos Girojogan kan logonya burung merpati, berarti merpati burung yang perdamaian, itu aja. Memang benar burung merpati paling suka sama Deadpool juga Bang Aris.
0: Perdamaian.
3: Paling suka burung merpati, dulu pernah miar tapi sekarang enggak, itu kan aja.
0: Dari Frankie Engine ya.
3: Ya, Bang Grenjin.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Salamnya ya, yang barusan ya Pak Yusuf ya.
0: Iya, Yusuf nih tadi.
3: Pak Yusuf di Batam, pun paham ya Yusuf kan di Jambi itu kan, seperti itu. Oh, Pak Andi di Stirang atau di Bengkulu kayaknya, seperti yeah. itu. Uh-huh. Ada juga Teh Dinda nih yang sama-sama anak buah KDM nih. Ada juga Ibu Sinta baru dengar lagi ya, Kak Berlian. Kak ada Berlian. Juga kemudian Mbak Sarina Kiu belum Putri Kedondong udah lama enggak dengeran. Iya, kemudian ada juga beliau, Mama ya? DN.
0: Iya.
3: Mama DN udah masuk belum?
0: Mama DN tadi udah pertama tadi.
3: Oh, udah Mama DN
0: udah. Udah masuk. Dong, luar biasa tadi Mama DN. Ya,
3: iya. Buat siapa lagi Bunda Silasih ya.
0: Oke, okay,
3: Bunda Silasih. Umar, okay. ada juga Pak Demang, kemudian
0: ya.
3: Ada juga Bang Ilek, ada juga yang Bang Kumis sama Bang Gapar, kemudian Bang Udin Salamesra, Mbah Mus, Mas Prabu juga terlupa, semuanya aja lah Bang Ardian ya. Terima kasih ya atas waktunya, mudah-mudahan salam buat semuanya, sehat semuanya lah, semuanya sehat, dimudahkan rezekinya, itu aja.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa dari saya Bang. Ya. Alhamdulillah kita merasa persatuan dan kesatuan itu Bang Bang Ardian ya, di udara dekat, kita canda-canda dikit itu hiburan lah, mendekatkan kita persaudaraan ya. Walaupun hanya lewat udara, itu aja.
0: Baik.
3: Makanya di sini dari Tanah Abang langsung ke Ake. Dari Tanah Abang langsung ke Ake, datang ke kota beli sepatu, ku cari-cari di toko Sabang sampai Merauke tidak ketemu, itu aja. Ya. Makasih ya.
0: Baik.
3: Makasih,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selalu buat Kang Irwan ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, untuk teman-teman semua ya. Oke, terutama buat Pak Tugel Channel atau Pak Sudari Wiranto nih ya. Oke. Semangat selalu ya, untuk selalu memberdekakan diri kita sendiri meskipun banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang mengenakan dan menenteramkan ya, baik itu informasi, keadaan ekonomi dan sebagainya. Kita mulai untuk memerdekakan hati kita. Kita menuju Bogor. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akhirnya dapet.
0: Akhirnya, berhasil.
4: Berhasil.
0: Berhasil bener nih ya.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Pasti. Merdeka kita, kalau saya sih merdeka, setiap orang memiliki definisinya masing-masing nih tentang merdeka nih.
4: Oh iya. Betul sekali, masing-masing kita punya definisi.
0: Iya, yang positif ya. Terutama untuk betul. Pengembangan diri kita sendiri deh. Nggak ngomongin soal negara. Merdeka buat kita seperti apa nih? Merdeka buat kita, buat diri pribadi.
4: Merdeka.
0: kalau merdeka ngomong,
4: buat kita itu.
0: Iya, kalau ngomongin merdeka, ngomongin soal negara, kayaknya ntar deh. Kita ngomongin bukan, merdeka bukan, buat kita aja deh.
4: Kita masyarakat biasa.
0: Kita jadi masyarakat
4: kalau sipil biasa. Negara ada yang ngurus sendiri kan okay, gitu ya.
0: Iya deh, macam mana lah pokoknya gitu deh.
4: Macam mana? Keluar dia aslinya nanti
0: macam mana? Macam mana ini ya? Macam mana ini bah? Pusing agunya.
4: Iya, iya arti kemerdekaan untuk iya, diri kita sendiri.
0: Diri kita sendiri kita, ya.
4: Ya, untuk artinya kita bisa menikmati kemerdekaan itu dengan antaranya kita bisa menjalani hidup ya, hari-hari dengan baik ya, dengan jangan ada apa ya? Jangan ada
0: jangan intimidasi. Jangan ada dusta di antara kita.
4: Jangan ada intimidasi, oh, gitu jangan ya, ada kata iri dan apa berbesar hati, ya, berbesar hati berbesar apapun hati yang kita hadapi ya, itu adalah tantangan kan ya, gitu kan.
0: Semoga diperbanyak lagi syukur dan sabarnya. Untuk
4: ya, betul,
0: untuk memaklumkan kondisi saat ini ya, karena perbanyak maklum juga penting nih Kak Dinda.
4: Betul. Jadi apa ya, kalau kita lihat dan kita lihat sendiri, mungkin juga kita rasakan sendiri gitu kan, beratnya, betapa beratnya kan gitu ya,
0: betapa
4: menghadapi
0: beratnya
4: atau menjalani hari-hari gitu kan.
0: Iya.
4: Belum lagi di era digital ini, dunia medsos luar biasa
0: luar
4: gitu
0: biasa
4: ya. Luar biasa. Tapi di sisi lain juga masih ada kok orang-orang yang baik.
0: Iya.
4: Anak-anak yang bisa menempatkan dirinya walaupun kadang-kadang banyak generasi muda sekarang ini seperti ini, susah sekali bla bla bla bla, tapi kalau kita kembalikan lagi bagaimana didikan dari orang tua, dari rumah, baru hasilnya dari anak kan begitu. Jadi seperti itu Ardian.
0: Oke.
4: Okay. Ardian Huta Barat.
0: Ardian Huta Barat.
4: Okay. Lama deh gak ketemu sama Ardian, ampun deh.
0: Iya benar ya.
4: Gak dapet-dapet soalnya, ini beruntung gak dapet malam minggu.
0: Iya, beruntung banget. Oke, kalau gitu dapet. Kak Dinda, malam ini biar makin beruntung, mau dengerin lagu apa nih?
4: Ini Indonesia kah? Mancanegara kah?
0: Boleh Indonesia, boleh mancanegara. Iya.
4: Karena di bulan kemerdekaan, coba kita dengar lagu yang agak-agak nasionalisme.
0: Oke, agak-agak nasionalisme ya.
4: Dari ini ya, dari ini.

0: malam ini?
1: Iya, mau 80-90 malam ini.
0: Ada dong.
1: Oke, 80-90 bentar kita check in out dulu ya. Oke, silakan salam-salamnya.
0: Yakin dulu dong lagunya ada kah?
1: Iya, kita sambil cari-cari nih lagunya.
0: Oh, ada ya.
1: Jadilah legenda.
0: Coba cari dulu biar yakin. Kalau nanti dicari tahu
1: enggak. Jadilah legenda ini tahun berapa ya? Sebentar nih. Bentar. Rilisnya tahun berapa? Bentar ya, saya cek and recheck. Ini 2013 nih.
0: Intinya 2000-an, iya, nggak masuk ya.
1: Nggak masuk, nanti deh kalau pas itu aja deh, baru mah kita putarin.
0: Nanti di malam lain yang
1: di 2000-an. Di malam yang lain aja, di malam yang dingin. Nah, oke, lanjut, itu masuk begitu, itu lagunya.
0: Kalau begitu ambil lagu dari R.E.M. R.E.M. with Everybody Hurt.
1: Everybody Heart. Ngeri-ngeri lagunya Kak Dinda nih ya. Agak-agak sukar saya carinya. Everybody Heart kan?
0: Uh-huh.
1: Oke, sebentar. Everybody Heart.
0: Itu 90-an kalau itu. Ambian.
1: Iya, sebentar ya. Kita cek dulu nih ya. Everybody Heart dari apa? Dari The Corrs ya.
0: R.E.M.
1: Oh, R.E.M. Sebentar. Saya ketemunya Everybody Heart nih dari The Corrs ketemunya nih. Bukan, oh, bukan baru ketemu nih, baru ketemu nih.
0: Kemudian
1: R.E.M. Ya. Oke. Okay.
0: Yang ketemu yang ori atau yang duet itu yang ketemu.
1: Ah, itulah ini saya pun enggak lagunya ini sepertinya gak ada ya lagunya, kita punya The Corrs aja nih kayak ini.
0: Jangan, yang R.E.M. lagunya lain judulnya.
1: Iya, Everybody Heart kan, tapi lagunya tuh gak bisa diputer.
0: Kenapa?
1: Gak tahu deh kenapa, katanya ini mengandung unsur apa begitu ya. Iya, yang mengandung, sebentarnya saya baca dulu ya.
0: Mengandung unsur
1: bundir atau menyakit diri sendiri.
0: Oh, begitu.
1: Oke, okay, tapi kalau mau diputar, oke. Tapi memang oke. Dia tahun 92 ya, saya cek dulu nih di bank lagu kita. Sebentar nih. Kita banyak bank lagu ya, tapi kita cari-cari dulu nih. Oke. R.E.M. Oke, ini memang lagu ini best seller ya. Tahun 92. Oke, lanjut salamnya nih. Lagunya udah ketemu nih.
0: Oke, begitu ya.
1: Lanjut.
0: Ya buat pastinya happy nice weekend untuk Artian ya.
1: Alright.
0: Menyapanya antaranya untuk Bapak Kevstar.
1: Iya, mudah-mudahan beliau ini mendengarkan malam ini ya. Sepertinya lagi lelah-lelahnya nih. Beliau
0: lagi lelah-lelahnya ya.
1: Iya, banyak kegiatan ya, banyak.
0: Selamat beristirahat sambil menikmati beberapa lagu ya, terutama yang di request orang Bogor ya, Pak Kepsa ya.
1: Iya nih.
0: Mas Lusianto, selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat ya, salam untuk keluarga.
1: Oke.
0: Jadi langsung ke siapa? Ke Bapak Umar,
1: Bapak
0: ke
1: Umar,
0: Madani. Ya. Okay. Ada juga Pak Demang, ada juga apa lagi yang muncul,
1: ada
0: Kak Hani, ada juga kak siapa namanya, lupa Ile, ya. Selamat malam
1: Ile
0: ya. bukan itu, lain
1: ya, bukan itu ya.
0: Bukan, Bang Udin, Bang Lukman, kita ke Jawa Barat dulu sebentar ya, sesama KDM nih harus disapa ini, Kang Ahmad Irwan ya. Kang Ahmad Irwan juga ada yang punya Bengkulu, ada Bang Andi Yudhistira, dan ada newcomers di Tanjung Pinang ini, Deona.
1: Oke.
0: Deona mungkin pernah bergabung, belum pernah bergabung sama Ardian mungkin ya, Deona di Kupang.
1: Oke, baik.
0: Oke, kalau gitu dilanjut gimana lagunya, oke?
1: Alright, lagunya alright.
0: Thank you, kalau begitu selamat malam, bye-bye.
1: Bye, dari Kak Dinda. Kita cukupkan dahulu ya. Oke, luar biasa kita malam ini ya.

Mak Jamila, waalaikumsalam Mak Jamila. Selamat malam juga. Kabarnya alhamdulillah sehat. Demikian juga buat Mak Jamila sekeluarga sehat ya. Sagitarius 08, pengen request lagu tapi bolehnya lagu jadul. Iya, malam ini kita kebetulan segmennya kita di lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya. Dan brother, kawan saya nih, bro, requestnya lagu Putih Sampai Mati. Kita Wahyu, malam ini kita lagu-lagu nostalgia yuk. Malam ini kita lagu nostalgia. Kelak baiklah. Kalau pas lagu-lagu tahun 2000-an ke atas barulah pacak ki request lagu Putih Sampai Mati ya. Sampai mati kisah ini kan ku jaga. Asik. Sukalah lagu tuh. Oke. Nantilah malam ini kita Wahyu lagu-lagu nostalgia ya. Buat Kak Jamur, waalaikumsalam Kak Jamur. Salam juga di udara ya. Saya selalu juga buat Wahyu nih, kawan saya masa-masa SMP dulu di Bangka ya. Saya selalu buat Wahyu ya, dan juga Febriana Olivetti ya. Tak sangka kawan sekelas jadi istri. Kita lap nyoy ngap loy. Untuk Bang Syahrudin ya, Bang Syahrudin Bedelau ya, ngop nyoy lap nai ya. Mungkin sedang menikmati kopinya malam hari ini ya. Baik, terima kasih bunganya buat Bang Syahrudin ya. Oke, buat brother kita lah pokoknya malam ini, semoga gacor ya. Oke, untuk Ci Aswati ya, lagunya kita putarkan nih, lagu dari Wings, Intan Ku Kesepian.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, luar biasa untuk malam hari ini ya. Selamat malam untuk 0909 191724 ya. Oke, untuk lagu Padi kita pending sebab ini bukan lagu era 2000-an ke atas ya. Kita lagu 80 hingga 90 ya. Luar biasa nih. Mau baca sudah ada WhatsApp nih ya. Ruang Rindu, selamat malam Kak Ida.
2: Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum,
1: Pak Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ida?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Iya. Gitu. Makanya sehat juga keluarga.
1: Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Ya, dari tadi mau ngantuk.
1: Iya, luar biasa nih. Iya. Saya pun terkaca-kaca nih.
2: Itulah. Mau masuk juga
1: di lah di telepon, di line WhatsApp, di line live kita malam ini luar biasa.
2: Baik, masuk aja ya.
1: Sampai tetap baca-baca nih saya nih. Oke.
2: Nanti aja bacanya.
1: Nanti aja bacanya. Oke, baik. Kaida malam ini.
2: Kaida meminta lagu.
1: Oke, lagunya nanti kalau ada sempat waktu kita.
2: Baya, judulnya Aku Takut.
1: Aku Takut.
2: Ini judul liriknya gini. Katamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak beralasan.
1: Dari siapa?
2: Dari siapa ya?
1: Ntar dulu.
2: Cowok nyanyi.
1: Katamu cintaku.
2: Aku takut judulnya.
1: Cinta. Aku takut dari. Ya, maksudnya itu lagu era tahun berapa ya?
2: Nggak tahu ya, Mak Adian cari aja dulu. Kalau nggak bisa ya usah.
1: Liriknya gimana?
2: Liriknya gini ya.
1: Oh, itu Republik. Itu lagunya era 2000.
2: Republik ya.
1: Iya, itu 2016. Kita
2: gak bisa.
1: Iya, kita lagunya nostalgia.
2: Oh. Kalau gitu mau minta lagu Malaysia boleh?
1: Boleh, boleh, boleh. Era 90-an
2: ya.
1: Iya,
2: gak bisa. Malaysia lagu apa ya?
1: Malaysia lagu apa nih?
2: Kalau dari Ipang boleh.
1: Ipang itu ntar dulu.
2: Tak boleh juga ya?
1: Bukan tak boleh. Kita lihat dulu tahunnya. Judulnya apa dari Ipang?
2: Itu judulnya susah memang ya.
1: Iya, yang biasa aja.
2: Sekarang
1: deka.
2: Semua itu tuh. Yang lama aja lah.
1: Kan banyak tuh kita ada Slam, Wing, Search Spoon. Kalau era 90-an kan Malaysianya.
2: Kalau
1: ada UKS juga.
2: Oh, Andaras Pati boleh.
1: Itu lagi nih, Andar Respati
2: tak
1: itu
2: boleh.
1: Bukan tak boleh. Iya, dia lagunya bukan lagu 90-an itu. Iya.
2: Macam UKS saja gitu.
1: Kalau UKS kan era 90-an
2: Slam boleh, tuh. Kembali Slam. Terjalin.
1: Slam juga. Slam kita punya kumpulan judulnya apa ya, bentar.
2: Coba cari dulu.
1: Slam kita, Kembali Terjalin ya. Ada nih kita punya nih, Kembali Terjalin.
2: Ya itu aja Bang Adia.
1: Oke, baik.
2: Yalah, salam semuanya yang lagi masuk tadi aja ya.
1: Baik.
2: Dari tadi siapa yang masuk tadi itu pertama, pokoknya Senggol.
1: Iya.
2: Yang tadi Senggol juga, imbasan tadi itu. Bang Adia, sama petugas itu aja ya, Bang Adia.
1: Iya, baik Kak Ida.
2: Nanti Kak Dangwardu masuk, banyak Ucu itu aja lah. Kak Putri Marija juga.
1: Baik.
2: Bang Udin, makasih ya, Pak Umar.
1: Iya, baik.
2: Assalamualaikum Mak Adian, ditunggu lagu.
1: Baik, nanti usahakan bobonya. Nanti lagunya, nanti diusahakan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut line telepon ya. Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arbang Ardian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Baik, sehat Pak Umar.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Umar telepon berapa nih?
1: Lagunya 80 hingga 90-an.
3: Pak Umar penelpon berapa?
1: Oh, penelpon yang keberapa nih ya? 1, 2, 3. Penelpon yang ke-8 deh kayaknya nih.
3: Oh, ke-8.
1: Iya.
3: Ya, berarti Senggol lah dari yang pertama sampai ke-7 tadi ya.
1: Baik.
3: Nah, sama yang utama untuk Pak Arian Mutabarat.
1: Iya, baik.
3: Lagunya Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad ya.
3: Malam yang panjang. Asoy.
1: Oh, itu lagunya lagu perompat deh kalau agak kedangdutan tuh.
3: Enggak, itu bukan dangdut, itu Melayu itu, apa itu, lagu lama tuh.
1: Iya, maksud saya yang malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran.
3: Pacaran, iya.
1: Pacar baru, keluar kuno. Itu Jamal Mirdad ya?
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman.
1: Oh iya iya, entar.
3: Nah.
1: Oke, itu bukan Jamal Mirdad enggak?
3: Jamal Mirdad itu.
1: Oh, Jamal Mirdad ya, sebentar ya. Malam Minggu, iya, iya. Malam Minggu.
3: Malam yang panjang.
1: Iya, malam yang asik buat pacar. Oke, pacaran. Nanti kalau jumpa ya lagunya kita usahakan ya.
3: Pacar yang dulu kenalan di Jalan Sudirman.
1: Gitulah pokoknya ya, entar deh.
3: Iya.
1: Oke, kita usahakan lagunya.
3: Sudah itu baru lagu Jamal Mirdad juga itu Jamilan. Aduh, Jamila, gadis ayu, anak Pak Lurah, ya kan?
1: Oke.
3: Ada kan?
1: Kita usahakan dulu sebentar ya Pak Umar ya. Salamnya Pak Umar.
3: Ya kalau tak ada lagunya itu aja, okay. Lagu Jamila aja ya.
1: Oke. Pokoknya entar deh kita cariin. Oke.
3: Cari dulu ya malah. Semuanya enak lagu itu bang.
1: Oke. Baik. Silakan salamnya.
3: Salamnya pertama utama untuk Bang Aryan. Ya. Selamat yang bertugas, semoga banyak umur rezeki, hati-hati pulang ya.
1: Iya.
3: Tadi yang pertama sampai ke 7, iya. Bang Gafar belum ya?
1: Bang Gafar belum.
3: Cernakiu Prabu belum ya? Usuk belum, Yusuf dah.
1: Usuk udah, Yusuf yang di itu kan?
3: Yang di Jambi.
1: Iya, ini Jambi.
3: Ika Jambi, semua orang Jambi lah ya.
1: Iya.
3: Pak Jumali Pekanbaru, Bu Yus, Bunda Isal, semua orang Pekanbaru lah.
1: Oke.
3: Okay. Kang Datu di Jambi tadi sudah ya. Palembang Bang Mahmud,
1: yeah.
3: Semua orang Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung. Mm-hmm. Datu untuk Perida Palu, Andi di Bungkulu.
1: Oke.
3: Okay. Nona Pika di Manado. Tajudin Minahasa, Sorong Sulawesi semualah.
1: Oke. Okay.
3: Datu untuk Tegenda Bogor, Bang Irwan, semualah orang-orang luar ya semua ya.
1: Baik.
3: Datu Dang Merdu belum masuk kan?
1: Sebentar lagi nih habis Pak Umar nih.
3: Dang Merdu, Yang Ucu, Mahita, Manora, Mahinda tuh Yang Ucu tuh biasanya tidur tuh dulu bang.
1: Baik.
3: Tidur dia nanti masuknya. Mau dekat akhir-akhir itu semua iya. Semualah bang ya.
1: Baik Pak Umar.
3: Tak lupa juga bang untuk Bunda Yeni yang di Puncak.
1: Iya.
3: Ya lah ya semua orang Puncak semuanya. Iya. Bisa juga ya. Kemudian salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kilometer 10. Ruang Ridu selamat malam kak.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
4: pagi Rindu memori lewat lagu. Apa kabar
1: ya? Kabarnya alhamdulillah kak, baik, sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, kak Gadis gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah, baik. Cuma itulah tadi itu belum masuk nak absen dulu lah sebelum tidur maksudnya.
1: Iya, walaupun tak bisa kita tunaikan lagu dia, yang penting absen ya.
4: Oh, tak bisa ke?
1: Belum tahu nih soalnya lagu dia banyak yang request malam ini. Luar biasa nih.
4: Bejibun ya?
1: Bejibun yang request. Ya, luar biasa nih. Panjang-panjang pula tuh lagu dia. Menit dia panjang kan. Kalau lagu-lagu mancanegara dari Malaysia nih kan panjang nih lagu dia.
4: Tak apalah ya.
1: Tak apalah
4: dengar
1: ya.
4: Dengar aja tak apalah ya.
1: Iyalah.
4: Salam aja lah. Silaturahmi. Tamu untuk Ardian sama tugas sehat selalu.
1: Iya.
4: Yeah. Tepak Umar tadi sehat selalu sekeluarga. Tadi ada Aida di Karas. Bang Lukman, Bang Iman, Bang Gapat, Bang Herman, Bang Udin, Bang semua ya.
1: Baik. Abang-abang
4: terus ada semuanya. Bunda Bunda Yeni, ada Bu Sinta, terus ada Kak Sarina. Mas Prabu ya.
1: Oke.
4: Okay. Ma Berlian sama yang lucu di sebelah tuh. Belum tidur dia.
1: Ya.
4: Kan tetangga Rian kan?
1: Iya. Yeah.
4: Sama Salwa tuh. Terus ada Hormat Rusi tak masuk di malam Yusuf, Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Yeah.
4: Sama yang itu tuh Bangka Belitung, Mbak Ria ya.
1: Mbak Ria, oke.
4: Okay. Pak Deli juga, Yusuf juga semua lah ya. Tanpa kata dia tak semangat tak apa lagu tak lah. Dengar aja lah, kalau dia yang nyanyi.
1: Bisa aja pokoknya.
4: Boleh lah tuh, orang penyanyi.
1: Iya, aman lah tuh kalau ada waktu. Bisa lah kita nyanyikan, ya lah.
4: Kita nyanyi kucu-kucu kita
1: ya. Kalau nggak kucu-kucu kita he, dil topal gehe juga boleh.
4: Penggaleh. Oke lah. Semua mau aja lah.
1: Baik kakak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Gadis ya. Baik. Luar biasa ya. Kita lanjutkan di live chat kita. Siapa yang sudah menyapa, kita sapa dahulu ya. Sebentar ya. Oke, luar biasa malam ini ya. Ada siapa lagi ya? Kita scroll terlebih dahulu tadi. Oke, Budak Melayu, selamat malam buat Budak Melayu. Dan lanjut ya, baik. Nanti mudah-mudahan ketemu ya lagu arsip konsernya mendiang Nike Ardila ya di era tahun di tahun 92-an gitu ya. Baik, baik, baik. Oke, biasanya di YouTube ada ya, tapi memang kalau era 90-an, 92 itu dokumentasi videonya sulit dicari ya. Apalagi mau audio atau video ya. Oke, kita lanjut. Kita belum bisa memastikan ya. Konser mendiang Nike Ardila di Kacapuri pada tahun 1992 waktu itu ya, apakah ada arsip rekaman dia versi audio ya, tapi kita nanti kalau memang ada nanti kita kabarkan ya. Baik, kemudian juga Kak Vera Bawean, apa kabar Kak Vera, sehat ya? Mudah-mudahan sehat, selalu tabah dan sabar ya buat Kak Vera. Oke, Bos Sukari, waalaikumsalam Bos Sukari. Kabar saya alhamdulillah sehat ya, Bos Sukari di Citandu daerah Malingping Lebak Banten ya. Mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Baik, Abang semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang bersama keluarga. Citandu nyimak terus sambil mungkusan kerupuk ya di rumah bosku di Pasar Kertara Harja ya. Oke, buat Kak Vera, perbanyak ketawa ya Kak ya. Biar selalu sehat ya Kak Vera ya. Ketawa itu sehat ya. Tapi ketawanya tidak di depan umum ya. Tiba-tiba ketawa gitu ya. Nanti disangkanya yang lain-lain gitu ya. Baik, kita dengarkan lagu selanjutnya. Dari Siapakah Gerangan, lagu berikutnya ini dari Sert ya dengan Isabella. Ya, kita tunaikan aja nih permintaan dari Pak Tugel Channel ya, atau Pak Sudari Wiranto dan juga Bang Alfa Rizki ya, dengan dari Sultan, Cinta Dimanakah Kini.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kalau di line WhatsApp kita oke, dari Kak Jamila ya, atau Mak Jamila di Pulau Penyalai ya, ucapannya, assalamualaikum dari Penyalai hadir, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam-salam buat Bang Kumis ya, Bang Udin, kemudian Kak Berlian, Mas Prabu, Mak Rika, Putri Merica. Baik, dari Kak Jamila atau Mak Jamila ya di Pulau Penyalai. Kita sudah tersambung dengan Ibu Yeni ya. Ibu Yeni atau Bu Yeni ya, kita sapa dahulu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Rindu banget nih sama Adrian nih.
0: Iya ya, udah lama ya nggak ngobrol sama Bu Yeni ya di udara ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bu Yeni? Iya, saya sehat nih, alhamdulillah. Bu Yeni, gimana kabarnya?
1: Biasa. Kadang sehat, kadang sakit.
0: Iya, tapi meskipun dalam kondisi sakit pun berusaha untuk disehatkan ya. Sehat pikiran.
1: Amin.
0: Iya, sehat rohani dan jasmani. Pas sehat rohani dan spiritualnya juga nih. Yang penting.
1: Iya.
0: Baik, Bu Yeni.
1: Udah gak dapat lagu lagi ya?
0: Kalau lagu sih saya tidak dapat menjanjikan, tapi kalau mudah-mudahan ada waktu kita putarkan nih. Karena waktu kita juga ya sampai jam 11 lewat lah pokok malam hari ini. Tapi lagunya kita banyak nih yang belum kita tunaikan malam ini yang harus kita tunaikan ya. Oke, Bu Yeni. Oke, baik. Ikutan aja Bu Yeni ya.
1: Ya.
0: Ikutan saja ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Salam Yan.
0: Silakan Bu Yeni, salamnya buat siapa aja? Bu Yani atau Bu Yeni sih? Saya lupa loh.
1: Buat Bu.
0: Kenapa?
1: Bu Yeni.
0: Oke, Bu Yeni ya, baiklah.
1: Bu Yeni.
0: Iya, boleh lah. Oke, Bu Yeni boleh, Bu Yani boleh enggak kalau Bu Yani?
1: Enggak lah.
0: Oh iya, tetap Bu Yeni ya. Oke, baik.
1: Oma, okay. Oma.
0: Oma ya. Oh mama, oh papa.
1: Grandma.
0: Oke.
1: Grandma,
0: right. Silakan.
1: Ma, grandma, alright.
0: Alright. Salamnya.
1: Buat Pak Umar. Buat Pak Umar, yeah. Buat Kang Merdu, baik. Terutama buat Adrian, sehat selalu, amin, rezekinya ya, dilancarkan, amin. Pulangnya insya hati-hati, Allah. Jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Terus buat penelpon pertama sampai yang terakhir aja.
0: Baik.
1: Salam sehat selalu, kalam kompak selalu di udara.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Yeni ya di Jalan Kamboja kalau seingat saya ya. Kita lanjutkan untuk di line telepon, barangkali ada penelpon kita yang ingin bergabung ya, luar biasa untuk malam hari ini banyak sekali penelpon kita yang bergabung ya di share kita ya, baik itu melalui line WhatsApp ya atau line telepon ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ingin berinteraksi bersama kami di malam hari ini ya. Oke, tadi sudah ya Pak Demang tadi ya. Kita lanjut di live chat kita tadi. Kita ucapkan selamat malam ya untuk Thomas Batista 540 ya. Hello ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, greeting from Panama, Central America. Oke, how do you do ya? To Thomas Batista ya. Oke. Nice to meet you ya buat Thomas Batista di Panama ya. Wow, Panama ini kayak merek sebuah cigarette ya. Oke. It's very hot here. It's the same ya. Oke. It's here hot temperature ya. Oke. Thomas Batista from Panama ya, di Central America ya, Amerika Tengah ya. Oke. Yes, oke. I in the studios cool ya, from because to air conditioner ya, atau AC ya. Oke. Wah, udah lama nih kita nggak berbahasa kulit putih ya. Spanish is color hot. Oke. Spanish juga ya. Oke, okay. Hot ya. Oke. Okay. Mungkin di beberapa negara nih ada juga yang memang tingkat temperatur panasnya tuh 14 derajat Celcius ya gitu ya. Pokoknya maksudnya tuh lebih panas gitu ya. Oke, kita lanjutkan line telepon nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ya, halo, Ruang Rindu, halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Yus di dari Pekanbaru.
0: Ibu Yus Ibu Yus Widya.
2: Iya, Yus Widya di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru, baik. Apa kabar, Bu? Sehat ya, Bu, ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Oke, Bu. Ibu Yuswi, ini sepertinya kebagian salam-salam ya, Bu Yuswi ya, karena
2: salam-salam aja lah,
0: Bu. Iya. Lagunya boleh ikutan ya. Oke.
2: Pak Umar. Ya buat semuanya aja, ada yang satu ditanyakan boleh.
0: Apa
2: ada
0: tuh? Ya? Iya, Bu.
2: Itu Yulis di mana dia tugasnya?
0: Siapa, Bu?
2: Siapa? Dia kan dari Pekanbaru pindah ke Tanjung Pinang, di mana dia?
0: Siapa, Bu?
2: Salam buat dia ya, Yulis.
0: Yulis.
2: Iya, Yulis.
0: Dia dari mana, Bu, maksudnya, Bu?
2: Dia dulu di Pekanbaru, apa?
0: Ya, maksudnya dia kerja di mana, Bu?
2: RI Pekanbaru, Pro 4.
0: Oh, gitu. Di Tanjung Pinang kita mungkin belum ada, Bu. Mungkin pindah ke RRI yang lain barangkali, Bu.
2: Oh, iyalah. Ya, tanya itu aja.
0: Baik, kalau gitu, Bu, ya.
2: Buat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
2: Juga buat Adrian. Makasih.
0: Sama-sama. Oke. Okay.
2: Salam juga buat Rima ya, Rima Melati.
0: Iya, oke. Okay.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam juga ya dari Ibu Yuswidia di Pekanbaru ya, dari Thomas Batista. What are you from, friend? Oke, maksudnya tuh where are you from, friend ya. Oke. Okay. I'm from Indonesia. Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Oke, okay, from Indonesia ya, yeah, baik. Oke, okay, nice to meet you buat Thomas Batista. Kita lanjutkan lagu selanjutnya nih, pendengar dan juga pemirsa. Dari Lobo, How Can I Tell Her. Kita dengarkan bersama.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran kita untuk malam hari ini, tapi kami masih menantikan penelpon ya yang ingin berinteraksi bersama kami di ruang rindu untuk malam hari ini. Dan yang baru saja bergabung untuk Maharani Kartika Putri ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Minggu ya buat Maharani Kartika Putri juga ya. Dan juga selamat weekend ya. Semoga menyenangkan di Sabtu malam ya, atau di penghujung Sabtu malam kita malam ini ya. Oke, baik, kita juga menyapa buat siapa lagi nih yang sudah bergabung nih ya untuk malam hari ini ya. Kita scroll kembali di malam hari ini di penghujung acara kita ya. Ya, sudah bergabung dan mohon maaf apabila ada yang tidak terbaca ya malam ini ya. Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran kita untuk malam hari ini ya. Terima kasih yang udah bergabung, salam kenal yang belum kenal ya. Dan semoga sehat selalu yang baru saja yang sudah menonton siaran kita di malam hari ini ya. Siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Dan pendengar, ada beberapa lagu-lagu yang akan kita tunaikan untuk malam hari ini sebagai lagu penutup ya di acara Ruang Rindu kita di malam hari ini ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya di malam hari ini ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terlebih lagi lagu yang belum dapat kami putarkan ya untuk di program kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya di acara Ruang Rindu. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Igu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapir.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kami menutup siaran di malam hari ini, kita akan dengarkan bersama sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Korea Larry Francisca, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar, setiap manusia pasti memiliki masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada pula yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Setiap kita menghadapi masalahnya masing-masing. Ada yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan kesempitan hidup, cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki yang seret, ataupun juga dizolimi oleh orang lain, bahkan terlilit oleh hutang. Bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta, kekayaan dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah caranya untuk menghadapi, seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Namun tenanglah, tegar, tenangkan hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lainnya, Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika perasaan kita bersama Allah, itulah yang membuat kita tenang. Maka tidak ada masalah besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu yang patutnya kita yakini. Yang kita perlukan sekarang adalah melatih perasaan itu. Melatih perasaan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Perasaan itulah yang perlu kita hadirkan saat masalah datang kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di

0: Guindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi, pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Erita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi. Untuk edisi hari ini, weekend ya, hari Minggu 2 Agustus tahun 2026. Semoga hari kita di hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang sudah kita rencanakan dan kita ingin melakukan di hari ini. Dan di pagi hari ini juga, pendengar, seperti biasa, sejumlah sajian informasi, masih rangkaian acara dan juga lagu-lagu hiburan sudah menanti untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Rinawati, membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu Islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

0: Pro 1. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 5.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan kroninger Anda Mutiara Pagi, yang edisi kali ini kembali kami hadirkan rekaman ulang dari Ustadz Arusman Yusuf berjudul Cahaya Zakat, Keajaiban Muzaki dan Muzaik.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada kali ini mutiara pagi kita saya beri judul dengan Cahaya Zakat, Keajaiban Muzaki dan Mustahik. Pemirsa yang berbahagia, cahaya zakat ini berarti membawa keajaiban dengan mensucikan harta serta menenangkan hati bagi muzaki atau pemberi zakat, dan sekaligus dia menjadi harapan serta pelita kehidupan bagi mustahik atau si penerima. Zakat menciptakan sinergi sosial yang harmonis, bisa mengubah beban menjadi keberkahan serta mempererat persaudaraan antara yang mampu dan yang membutuhkan. Ada yang berbahagia, bagi muzaki sendiri dia bisa berfungsi sebagai pensuci harta, membersihkan harta dari hak orang lain dan dari sifat-sifat pikir, tamak, dan lain sebagainya. Inilah makna firman Allah dalam Al-Quran, Az-Zariyat 19. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِ. Di setiap harta yang mereka miliki, ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak dapat bahagia. Az-Zariyat 19. Kemudian, keberkahan rezeki bagi si pemberi rezeki. Berkah bukan berarti harta melimpah ruah, bukan berarti harta yang banyak, tapi yang diinginkan Allah. Harta itu memberikan ketenangan hati dan terus menjaga harta agar tetap bertah. Oleh karenanya, zakat salah satu yang bisa memberikan ketenangan hati, menyejukkan jiwa, memberikan ketenangan batinnya setelah dia memberikan sebagian harta yang dia miliki. Dan selanjutnya, tentu saja yang paling penting adalah zakat, berinfak, bersedekah itu adalah wujud nyata kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Karena pada hakikatnya semua nikmat Allah, semua harta kita, semua kepunyaan kita hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mustahik atau penerima zakat, zakat dia bisa merupakan pintu harapan menjadi solusi atas kesulitan ekonomi dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Dia bisa sebagai jembatan kebaikan menghubungkan mustahik dengan muzaki dan memberikan bantuan nyata yang kadang-kadang inilah yang tidak terpikirkan oleh muzaki, seperti program-program yang dibuat oleh Basnas, terutama Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Kita di Basnas Provinsi Kepulauan Riau ada membuat 5 program inti yang kesemuanya dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Seperti kita punya program ekonomi yang kita kemas dengan nama Keprimakmur. Di sini kita membantu para pedagang kecil, para mak-mak di rumah, para penjual osongan, penjual air di gerobak, terbantu sesuai kemampuan yang ada di Basnas. Dan membantu mesin jahit bagi ibu-ibu yang enggak mampu berbuat lebih banyak lagi, hanya tinggal di rumah, tapi dia punya keahlian menjahit, diberikan mesin jahit duduk dan lain sebagainya. Diberikan gerobak, diberikan bantuan penisi untuk menjualkan penjualan apa yang mereka inginkan. Dan samping juga kita memberikan, membuatkan mereka Z Chicken. Artinya mereka bisa berjualan ayam yang nilainya atau rasanya sama, tidak kalah dengan Kentucky dan lain sebagainya. Demikian gerobaknya, diberikan modalnya, diberikan keterampilannya, sehingga mereka bisa berjual dan membantu depan genomi. Kita punya Z-Mart, bagi mak-mak, ibu-ibu, saudara yang punya di rumahnya tempat berjualan yang mungkin bisa dipakai, atau seperti pavilion, pavilion kecil, bisa kita benahi, kita renovasi, kita berikan bantuan berjualan sehingga mereka tak perlu lagi meminta-minta keluar, tidak perlu lagi meminjam ke rentenir, tidak juga meminjam kepada pinjol dan lain sebagainya. Itu semua kita lakukan agar bisa membantu mereka sehingga mereka hidup layak, bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kita juga memberikan Z Auto bagi remaja-remaja kita, orang tua kita yang punya keterampilan khusus memperbaiki mobil Honda, memperbaiki motor, tukar oli dan lain sebagainya. Jika dia punya tempat dan dia memiliki sendiri, keluarga punya sendiri, kita bantu agar mereka bisa berjualan dan tidak reparasi mobil, reparasi Honda atau tukar oli, dan kita isi apa yang mereka butuhkan dan diberikan keterampilan. Kita juga berikan Z Kopi. Kita akan membuat Z Corner. Dan program terakhir kita adalah memberdayakan 1,000 janda untuk mereka bisa bertahan hidup dan mereka tidak mengemis, meminta di mana-mana. Itu semua kita lakukan dalam rangka memberikan pemberdayaan ekonomi disebut dengan Keprimakmur. Memang kami sadar Basnas Kepri tidaklah memberikan sebagaimana yang diberikan oleh provinsi pemerintah yang begitu banyak dan jumlah juga yang banyak, tapi paling tidak Basnas Persekutuan Riau telah berbuat membantu pemerintah agar yang belum tersentuh, terutama di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah yang minus, insyaallah kita siap membantu mereka dalam menciptakan Kepri Makmur di masa datang. Kedua, dia juga punya program kesehatan yang kemas dengan nama Kepri Sehat. Kami membantu orang-orang yang membutuhkan kesehatan, paling tidak kita membantu transportasinya jika mereka akan rujukan ke Batam, ke Jakarta dan lain sebagainya, tentu saja sesuai kemampuan Basnas. Tapi bagi mereka-mereka masyarakat yang tidak mampu, yang berada di Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya, kita siapkan rumah sehat Basnas dengan pola rumah sakit atau klinik pertama. Gratis, diberikan kepada mereka tanpa dibayar. Asal saja mereka bisa menunjukkan kartu keluarga, kartu KTP dan persyaratan lainnya. Semua diberikan gratis. Kita telah membangun rumah sehat Basnas, sudah mau di launching kemarin tanggal 7 Mei 2025. Insyaallah sudah hampir setahun. Dan diberikan kepada mereka percuma dan mereka mau datang. Dan siapkan 2 orang dokter umum, dan siapkan 1 orang dokter gigi, dan siapkan ahli kandungan, ahli membaca, memeriksa kesehatan perawatnya, keperawatannya, dan juga dasarkan apoteker dan hasil apotekernya. Kesemuanya diberikan kepada masyarakat, masyarakat yang tidak mampu, yang kurang beruntung, dan mereka bisa gratis. Ini bentuk kita dalam rangka membantu kesehatan masyarakat, agar tujuan kita adalah menjadi kepri sehat di masa mendatang. Ketiga, program pendidikan yang kita kemas dengan nama Kepri Cerdas. Kita sudah membantu pendidikan-pendidikan menengah ke atas dan pun tinggi. Kita bantu pemerintah meringankan. Kemarin sebelum SPP, SLT, IT dibahaskan oleh pemerintah, kita bantu mereka per tahun 1.200.000 untuk satu orang. Kemudian 2023-2024-2025, alhamdulillah pemerintah mengambil alih. Mereka bantu membebaskan uang sekolah atau SPP, SLTA. Lalu kemudian bantuan Basnas, dalikan upah bantuan bantuan sekolah, bantuan guru, bantuan-bantuan tenaga pendidikan yang belum atau belum tercukupi oleh pemerintah atau oleh sekolah untuk memberikan mereka seperti honor dan sebagainya. Dan untuk beasiswa, kita punya beasiswa, beasiswa pendidikan SLTA, beasiswa pendidikan tinggi di untuk S1. Kita sudah membantu lebih kurang 1.000 selama 4 tahun ini beasiswa pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Kepri, bahkan ada yang di luar Kepri. Malah ada yang lebih jauh lagi, seperti membantu transportasi bagi mereka yang keluar luar negeri, Saudi, Iran, di Qatar, Sudan, dan Mesir. Tapi semuanya adalah sesuai kemampuan yang ada di Basnas. Tujuan kita tidak lain adalah agar Kepri menjadi orang-orang yang cerdas, yang bikin kita memberikan semboyan anak pulau masa depan bangsa. Di program kita, terutama untuk beasiswa SLK perguruan tinggi, kita mengarah ke pulau-pulau yang mereka punya perguruan tinggi, agar mereka bisa tidak mengeluarkan uang banyak untuk sekolah keluar, tapi mereka bisa kuliah di dalam sendiri. Hanya perguruan tinggi yang ada di Kepri, kita ajak kerjasama MOU agar mereka bisa membantu mahasiswanya, dan kita juga bisa membantu apa yang mereka butuhkan, dan tidaknya UKT mereka selama 1 tahun atau 1 semester atau sampai S1-nya diselesaikan, asal tidak bermasalah selama dia kuliah. Mereka berbahagia. Kita juga punya program bencana, dikemas dengan nama Kepri Peduli. Alhamdulillah, setiap bencana-bencana yang terjadi di tanah air, di luar tanah air, Basnas Provinsi Kepulauan Riau ikut memberikan sumbangsinya, walaupun tidak besar. Bencana Sumatera, jadi kemarin, bencana-bencana di Palestina, bencana atau musibah terjadi di mana saja di tanah air, insya Allah kita bisa bersama-sama ikut membantu, mendonasikan, dan mencari mencendonasi dengan masyarakat-masyarakat yang sudah punya kelebihan dengan mereka. Kita juga punya program keagamaan yang dikemas dengan nama Kepri Takwa. Kita mengirimkan, membina dai-dai interland yang 3T, tapi jumlahnya memang tidak banyak seperti yang diberikan oleh pemerintah. Tapi paling tidak, kita bisa bekerjasama sering dengan pemerintah, berikan dukungan finansial, berikan dorongan agar mereka bisa membina, membantu, mengukuhkan akidah masyarakat, terutama di daerah terpencil. Ini semua kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan itu semuanya adalah hasil dari zakat, infak, sedekah yang bapak-bapak ibu berikan. Saya yakin dan percaya, kalau hanya per orang yang berzakat, berinfak, tidak mungkin semua ini bisa dilaksanakan. Apalagi kita hanya berzakat 1.000, 200.000 profesinya. Tapi dengan kita kumpulkan di Basnas, kita himpunkan di Basnas, maka kita bisa membuatkan program-program yang menyentuh masyarakat langsung. Seperti program KPD Makmur tadi, KPD Sehat, KPD Cerdas, KPD Peduli, dan KPD Takwa. Oleh karenanya, kami selalu menghimbau kepada kaum muslimin, kepada para muzaki, orang-orang yang telah mampu untuk berzakat, mari serahkan zakatnya, hitunglah zakatnya. Bagi yang punya profesi, hitung profesinya. Setiap dia menerima penghasilan di profesinya, keluarkan zakat 2.5%. Setiap tiap tahun dia punya modal, punya usaha, punya simpanan, yang sampai masa 1 tahun dan jumlahnya 85 gram emas, makanya berikan zakatnya 2.5%. Dan itu impunkan di Basnas, terutama Basnas Pengisipan Riau, agar lebih banyak masyarakat, rakyat kita yang membutuhkan bisa tersentuh oleh kita dalam menghidupi mereka di masa-masa mendatang. Paling tidak, kita peduli dengan mereka. Mereka tidak merasa sendiri, tidak merasa dibiarkan, tapi mereka bisa merasakan kita bersama mereka dalam suka dan duka. Nusa bahagia, demikianlah sedikit sampaikan pada pagi ini. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, juga bagi muzaki dan para musta'ik. Kepada pemerintah, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang memberikan dorongan, metode dorongan moral, material untuk Basnas tetap eksis, bisa membantu masyarakat yang tidak mampu di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila kumat tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran warta berita daerah.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bersama saya, Dewi Agustina. Mengawali Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini akan kami sampaikan informasi dari Kota Tanjung Pinang. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat secara mental dan sosial.
1: Pengamat sosial menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap dampak negatif platform digital yang semakin tidak terkendali bagi perkembangan anak dan remaja. Ia mendesak adanya sebuah regulasi yang tegas bukan hanya untuk membatasi akses, tetapi juga untuk menumbuhkan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda. Dorongan ini muncul dari keprihatinan atas maraknya konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, hingga risiko kecanduan yang membayangi pengguna di bawah umur. Pengamat sosial dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menyatakan bahwa pembatasan usia merupakan langkah awal yang krusial. Menurutnya, paparan konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup instan secara masif telah menggerus nilai-nilai dan mempengaruhi kesehatan mental anak-anak.
2: Sekarang media sosial itu sebuah keniscayaan, sangat sulit untuk dibatasi seperti itu. Cuman sekarang bagaimana kita bisa memberikan pemahaman untuk menggunakan media sosial itu secara positif. Itu yang saya pikir yang lebih penting daripada membatasi usia.
1: Rianto menyampaikan bahwa media sosial menciptakan standar realitas yang semu dan tidak realistis, memicu krisis kepercayaan diri, kecemasan, hingga depresi di kalangan remaja. Fenomena ini diperparah dengan algoritma platform yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna ketagihan.
2: Bersinergi bagaimana memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang positif itu seperti apa. Seperti itu, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya orang tua seperti itu.
1: Rianto sepakat bahwa pembatasan usia pengguna media sosial adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan di Indonesia. Namun langkah ini harus diiringi dengan upaya komprehensif yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan yang terpenting adalah keluarga. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat secara mental dan sosial. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepulauan Riau, Harken, mengingatkan bahaya pengaruh negatif media sosial dan judi online yang dapat mengancam masa depan generasi muda sebagai penopang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
3: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri, Harken, memperingatkan bahaya laten pengaruh negatif media sosial dan judi online terhadap generasi muda yang merupakan tulang punggung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dirinya menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi alat pendorong produktivitas, bukan justru menjadi jebakan yang menjerumuskan anak-anak muda ke arah destruktif. Media sosial yang tidak dikendalikan dan maraknya judi online saat ini mengancam masa depan generasi muda. Menurut Harken, generasi muda Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam membangun bangsa. Namun potensi itu bisa hilang jika terus diracuni oleh konten-konten negatif di media sosial dan praktik judi online yang kian marak. Untuk itu, FTBM Kepri terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui taman-taman bacaan masyarakat di berbagai daerah. Literasi digital harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memilah informasi dan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi.
4: Begitu juga tentang literasi digital, kita kan membatasi dalam penggunaan media sosial hari ini. Jangan sampai bonus demografi yang hari ini Gen Z, Gen Alpha menjadi tulang punggung kita untuk Indonesia Emas. Nah, tapi hari ini yang terpapar itu apa? Usia anak 11 sampai 16 tahun itu terpapar judi online. Mohon maaf, mereka masuk ke ruang-ruang private anak kita. Nah, ini bahaya, makanya perlulah pengawasan. Perlu sekali kita ajak diskusi anak kita.
3: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri, Harken, juga meminta pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena masalah ini sudah menjadi darurat sosial, penanganannya pun harus menyeluruh dan sistematis. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Kampung Banjarbaru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan telah lama belum mendapat perbaikan dari pemerintah.
5: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjarbaru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjarbaru Ferdianus Yohanes mengatakan, kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musremba, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
6: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini kalau bisa perhatian dari pemerintah lah, supaya jalan itu tetap aman, nyaman, dan sampai besok usah. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena ada tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada

0: proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bintan Riset melaksanakan penanaman sebanyak 1.000 batang bibit mangrove Sempena Hari Mangrove Sedunia 2026.
2: Sempena Hari Mangrove Sedunia 2026, Bintan Riset turut melaksanakan penanaman bibit mangrove. Penanaman dilakukan di kawasan pesisir Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penanaman bibit mangrove oleh Bintan Riset sebanyak 1.000 batang bibit mangrove. Sekaligus untuk mendukung gerakan nasional penanaman mangrove 2026 di Indonesia yang dipusatkan di Bali. General Manager Admin and Finance Bintan Resort Hebron Habeahan menjelaskan penanaman bibit mangrove ini melibatkan masyarakat lokal guna menjaga keseimbangan lingkungan mengurangi risiko abrasi. Penanaman bibit mangrove jenis Rhizophora stylosa pada Minggu 26 Juli 2026 tersebut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata. Menurutnya, keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari banyaknya bibit yang ditanam saja, akan tetapi juga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan pesisir karena melibatkan masyarakat, siswa SD Negeri 002 Teluk Sebong, swasta, dan karyawan Bintan Resort.
3: Ya, dari sisi lingkungan, jadi pariwisata, lingkungan, serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi yang sekarang kita melakukan penanaman mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
2: Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Bintan Resort Bakti Adi Chandra menambahkan, bibit mangrove yang ditanam merupakan investasi jangka panjang bagi kawasan pesisir dengan berkolaborasi berbagai pihak. Bintan Resort mencatat sejak 2018 hingga 2026 telah menanam sebanyak 39.515 bibit mangrove di sejumlah kawasan pesisir Bintan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus mendukung ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian saat ini merupakan sebuah industri yang mendatangkan ekonomi. Untuk menangkal hal tersebut, diperlukan peningkatan literasi digital oleh masyarakat.
4: Informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian saat ini merupakan sebuah industri yang mendatangkan ekonomi. Untuk menangkal hal tersebut, tentunya perlu peningkatan literasi digital oleh masyarakat. Pengamat ITE dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, STTI Tanjung Pinang, Muhammad Rizky Romdoni mengatakan, saat ini berita hoax memang menjadi permasalahan tersendiri. Namun yang perlu diketahui oleh masyarakat, informasi hoax merupakan sebuah industri yang di dalamnya ada sisi ekonomi. Maka untuk menangkal hal tersebut, perlu peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpikir kritis dan menyaring informasi yang didapat sebelum menyebarkannya.
5: Nah, perlu diketahui bahwa hoax, ujaran kebencian itu adalah industri. Jadi di sana ada sisi ekonomi. Semakin banyak dia viewer terhadap konten digitalnya yang dia buat, meskipun itu tidak benar, maka itu pundi-pundi uang. Nah, oleh karena itu di masyarakat tentunya harus ditingkatkan lagi literasi digitalnya, yaitu berpikir kritis.
4: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Rizky Romdani, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait ITE, bahwa yang menyebarluaskan berita bohong dapat dikenai sanksi. Artinya bukan hanya pembuat konten yang mendapat sanksi, akan tetapi yang menyebarluaskannya juga dapat dikenai sanksi. Karena dalam undang-undang tersebut, mentransmisikan dan mendistribusikan konten hoax merupakan delik aduan. Reporter Fidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perkim Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat untuk memahami pembagian kewenangan penanganan lampu penerangan jalan umum agar laporan kerusakan dapat ditindaklanjuti secara cepat.

0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Bintan mengingatkan masyarakat agar memahami pembagian kewenangan dalam penanganan lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Perkim menangani lampu jalan di kawasan perumahan dan permukiman, sedangkan lampu jalan di ruas jalan arteri dan protokol menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Selasa kemarin. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Dinas Perkim Kabupaten Bintan, Warsito, mengatakan masih banyak masyarakat yang menyampaikan laporan lampu jalan rusak atau padam kepada instansi yang tidak sesuai kewenangannya, sehingga pihaknya terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui instansi yang berwenang menangani setiap laporan. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Kabupaten Bintan belum menggunakan layanan pelaporan melalui website. Namun, masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan melalui kontak yang disediakan pemerintah daerah dengan melampirkan foto kondisi lampu serta titik koordinat lokasi agar memudahkan identifikasi kewenangan dan percepatan penanganan.
1: Kami juga

0: disebutkan seluruh LPGU yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih menggunakan pasokan listrik dari PLN, baik melalui sambungan meter maupun non-meter. Hingga saat ini, pemasangan lampu penerangan jalan juga belum menjangkau seluruh wilayah di 10 kecamatan di Kabupaten Bintan. Untuk mendukung operasional LPGU, pemerintah Kabupaten Bintan mengalokasikan anggaran pembayaran rekening listrik sekitar 9 miliar rupiah setiap tahun. Seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wasito mengimbau agar masyarakat segera melaporkan apabila menemukan lampu penerangan jalan yang padam atau mengalami kerusakan, khususnya di kawasan perumahan dan pemukiman. Menurutnya, laporan serta informasi lokasi dan koordinat akan mempermudah petugas menentukan instansi yang berwenang serta mempercepat proses penanganan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peraturan daerah bidang peternakan tidak hanya untuk peningkatan produksi, namun juga menjamin perlindungan kesehatan, keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan hewan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti rapat paripurna penyampaian rancangan perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pembentukan rancangan perda merupakan wujud pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Menurutnya, penyelenggaraan peternak dan kesehatan hewan tidak hanya sebagai urusan teknis pemerintah, tetapi juga dalam pemenuhan hak kesehatan, seperti makanan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi bagi masyarakat. Ansar menjelaskan, pihaknya akan memperkuat pengawasan lalu lintas hewan ternak dan produk hewan. Hal ini karena sesuai dengan karakteristik wilayah Kepri yang sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
3: Berbagai antisipasi kemungkinan kita dengan perda ini, mungkin ke depan kita punya peluang untuk melakukan pemutar retribusi atau apa yang
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Asmi mengatakan, perda itu untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan melalui pembinaan, pemberdayaan, kemitraan, serta pengembangan sarana dan prasarana peternakan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui retribusi lalu lintas hewan tersebut.
4: Saya kira perda ini memang hal yang strategis ya, terutama untuk menjaga lalu lintas hewan di Provinsi Kepri ini dan digunakan oleh masyarakat.
2: Selain itu, Pemprov Kepri akan memperkuat sistem pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan seperti penyakit hewan menular dan penyakit zoonotik. Keamanan pada mutu dan kelayakan produk hewan sangat berarti bagi masyarakat, sehingga harus memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Realisasi investasi di Kota Tanjung Pinang semester pertama 2026 tumbuh 4,1% mencapai 470,601 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Realisasi investasi di Kota Tanjung Pinang pada semester 1 2026 mencapai 470.601 miliar rupiah. Capaian tersebut meningkat 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 452.067 miliar rupiah. Berdasarkan data laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM melalui sistem online single submission berbasis risiko atau OSS RBA. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Tanjung Pinang, Adi Firmansyah mengatakan, peningkatan investasi tersebut menunjukkan semakin baiknya iklim usaha di daerah. Hingga Juni 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar 70% dari target tahunan sebesar 675 miliar rupiah. Berdasarkan jenis investasinya, penanaman modal dalam negeri PMDN masih mendominasi dengan nilai 457.482 miliar atau 97,21% dari total investasi. Sementara penanaman modal asing atau PMA tercatat sebesar 13.119 miliar rupiah atau 2,79%. Pada sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai 152.423 miliar rupiah. Disusul sektor jasa lainnya sebesar 75.691 miliar rupiah. Perdagangan dan reparasi 11.352.000 miliar rupiah. Konstruksi 4.743.000 miliar rupiah. Serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp2.670.000
5: berdasarkan data LKPM melalui OSS. Investasi untuk semester 1 tahun 2026 ini mencapai 470,6 miliar, meningkat dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025 sebesar 452 miliar dan ini artinya terjadi kenaikan sekitar 4,1% atau bertambah sekitar 18,5 miliar.
0: Adi menjelaskan, Pemkot Tanjung Pinang terus memperkuat strategi peningkatan investasi melalui penyusunan pemetaan potensi investasi daerah sebagai dasar penyusunan dokumen SEMI Investment Project Ready to Offer atau SEMI PRO. Salah satu kawasan yang diprioritaskan adalah Pulau Basing yang diproyeksikan menjadi kawasan unggul investasi berbasis pariwisata, ekonomi maritim, dan jasa. Selain itu, Pemkot Tanjung Pinang saat ini tengah menyiapkan regulasi mengenai pemerintah.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memulai usaha tidak cukup bermodal semangat. Pelaku usaha perlu memahami pasar secara mendalam agar bisnis yang dibangun dapat berkembang dan bertahan dalam jangka waktu panjang.
2: On the topic, Abu Dhabi, Nasrul Tani Abdul mengajak generasi muda yang ingin memulai usaha untuk memahami pasar secara mendalam sebelum membangun bisnis. Menurutnya, riset terhadap kebutuhan konsumen menjadi langkah yang paling penting agar usaha dapat berjalan dan berkembang dalam jangka panjang. Nasrul mengatakan, banyak orang lebih fokus pada membuka usaha dibandingkan memahami karakter pasar yang akan menjadi target bisnisnya. Keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha membaca peluang, kebutuhan pelanggan, dan perubahan tren yang terjadi di masyarakat. Ia menegaskan bahwa mempertahankan usaha jauh lebih sulit dibandingkan memulainya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan menjaga kualitas usaha agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
3: Sebelum melakukan usaha itu, kembali lagi tadi rasional dan emosional. Pelajari tentang marketnya itu yang paling inti dari segala macam jenis usaha yang melibat. Fokus dengan usaha yang ada, kemudian menjaga keberlangsungan usaha itu, karena menciptakan itu lebih gampang daripada mempertahankan. Ya.
2: Nasrul suka menekankan pentingnya fokus dan totalitas dalam menjalankan usaha. Konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun sebuah usaha. Ia mengajak para pengusaha muda untuk terus berkarya, mengembangkan kemampuan, dan tidak berhenti belajar agar mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bintan Resort akan melaksanakan atraksi wisata malam terbaru melalui Bintan Resort Night Parade berupa parade kostum tematik.
4: Tidak hanya penyelesaian di Indonesia, tapi juga dengan beberapa negara sekitar. Sehingga memang perlu ada penguatan pengawasan, jangan sampai ada kapal-kapal itu ketika membersihkan tangkinya itu di laut lepas, karena itu akan mengakibatkan berdampak pada pariwisata.
5: Bapak Izin, kalau tadi dari masukan sendiri, gimana rencana untuk pemerintah lanjutan
4: ya? Tentu pertama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kunjungan Komisi 7 ke Kabupaten Bintan, karena semangat ini tentu menambah semangat kami dalam mengembangkan pariwisata di Bintan. Ada beberapa persoalan-persoalan yang tadi Ibu sudah sampaikan juga terkait visa on arrival, memang ini sangat dibutuhkan di Kabupaten Bintan. Karena kalau dulu ketika sebelum pandemi kita pernah mencatat hampir 1 juta lebih turis wisatawan asing. Nah, sehingga sekarang baru di angka hampir 300 ribu, 200 menuju 300 ribu. Nah, hari ini kami bersama pelaku-pelaku pariwisata itu sudah mencoba melakukan kolaborasi. Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah, ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival lah. Sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di Kabupaten Bintan.
1: Demikian warta berita sepekan untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Agustina mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat. Ada sebuah lagu lawas yang kami hadirkan di pagi hari ini. Semoga menambah semangat Anda di hari Minggu, di pagi hari ini yang disibukkan dengan berbagai macam kegiatan tentunya ya. Dan kami akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca di daerah kita di hari ini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Aurel. Selamat pagi Mbak Aurel.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabarnya pagi hari ini Mbak Aurel?
2: Kabarnya baik Kak.
0: Baik, happy weekend ya Mbak Aurel ya.
2: Ya,
0: oke, bagaimana untuk kondisi cuaca kita? Perkiraannya di hari ini, silakan Mbak Aurel.
2: Terima kasih, Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel, seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari akan diperkirakan berawan, dan pada siang hari akan diperkirakan berawan tebal dan potensi hujan ringan. Kemudian pada malam hari akan diperkirakan cerah berawan, dan juga pada dini hari akan diperkirakan berpotensi terjadinya hujan ringan, di mana angin bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 3-24 km/jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 98%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 atau kategori tenang. Dan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada akhir pagi, menjelang siang hari dan dini hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Aurel, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar di Lentalfon 27100 dan di WA Pro 1 RR Tanjung Pinang. Kami sapa dan kami undang Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di edisi hari ini ya, hari Minggu 2 Agustus tahun 2026. Dan tanggal 2 Agustus itu memang menjadi salah satu hari yang memiliki beragam makna ya di berbagai belahan dunia. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam memperingatinya, mulai dari mengenang peristiwa bersejarah, merayakan budaya, hingga mengangkat tradisi dan kuliner khas. Karena itu ketika muncul perayaan tanggal 2 Agustus memperingati hari apa, jawabannya sangat beragam dan tergantung juga dari sudut pandang dari berbagai negara yang merayakan. Dan peringatan tersebut juga mengingatkan kita bahwa setiap tanggal dalam kalender menyimpan kisah dan nilai yang patut dihargai. Ada yang menjadi momentum refleksi atas perjalanan sejarah, ada pula yang menjadi ajang mempererat kebersamaan melalui tradisi dan perayaan, dan ada juga momen yang penuh makna hingga perayaan yang sederhana, semuanya mencerminkan kekayaan budaya masyarakat dunia. Sehingga melalui peringatan setiap tanggal 2 Agustus kita diajak nih untuk semakin menghargai beragaman, memperluas wawasan dan juga memahami bahwa setiap bangsa memiliki cerita yang membentuk identitasnya. Semoga semangat untuk terus belajar dari sejarah dan menghormati perbedaan senantiasa tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin juga bagi Anda yang merayakan di 2 Agustus ini, ada hari-hari spesial, hari-hari yang istimewa ya, hari kelahiran atau hari pernikahan, kami ucapkan semuanya selamat merayakan hari kebahagiaan Anda. Dan mungkin di momen ini juga ada sebagian hari yang memiliki kenangan yang tidak terlupakan. Ya, apapun itu, semoga kita selalu diberikan kelapangan dada dan mimpi-mimpi yang indah untuk merayakan setiap harinya. Baik, kami sapa Anda di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Fitra Insani.
3: Siap saya, Pak Abdul Kadir.
4: Salam sehat selalu Mbak Erita, tetap semangat bertugas di hari Minggunya, hari libur.
3: Iya. Yeah. Besok saya liburnya, Pak.
4: Besok. Ini tanggal muda ini Mbak Iza, semangat Mbak Erika.
3: Iya, harus semangat.
4: Saya ingin menyampaikan informasi gini Mbak Rita.
3: Apa itu?
4: Malam tadi kan saya jalan ke kota Tanjung Pinang, keliling lah ya, jalan-jalan ya. Sampailah ke Batu 10. Jadi saya hanya berharap kepada pihak terkait barangkali Mbak Rita, di simpang kedai kopi Batu 10, tepatnya di simpang mie kacoan, ya, di situ ada Mr. Blade, di situ ada Swalayan. Di situ macet total Mbak Erita. Macet total sampai lewat ke Mr. Blade. Kalau kita dari, saya kan dari SPBU itu mau ke atas sana, ke Jalan Bandara ya.
3: Oke.
4: Terus di situ macet total seperti itu. Apakah ada jalan apa, jalan solusinya untuk terkala jam-jam sibuk atau malam-malam sibuk? Jangankan malam, siang saja kadang susah itu Mbak Erita. Memang di situ kita ketahui ada pos GR ya, posnya, tapi jarang ada tugasnya. Jadi kalau kalau jam-jam sibuk ataukah pagi, apakah sore atau pada malam hari untuk dapat ditempatkan petugas di situ Mbak Rita. Karena di situ simpang itu sangat susah juga ya, kalau kita dari Bintan Center mau ke belok ke kanan ke arah bandara, nanti yang dari lampu merah Batu 10 itu juga lurus, nanti yang dari atas mau belok ke kiri juga, ke kanan juga, itu juga susah Mbak Rita. Jadi bagaimana solusinya, semoga ini menjadi perhatian pemerintah yang punya wewenang yang mengatur lalu lintas ini, bisa kita berjalan agak aman. Karena memang di situ dikasih arahan-arahan, kalau menurut saya di situ mungkin dikasih budaran ataupun petugas. Okay. Di situ ada Swalayan, ada Mr. Blit, ada Mega Cuan, ada apa tuh kedai kopi Batu 10 ya, jam 8 loh saya kesana Mbak Rita. Susah. Semoga ini jadi atensi pihak-pihak terkait untuk mengatur lalu lintas jalan supaya nyaman dan aman ya Mbak Rita ya.
3: Baik.
4: Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Abdul Kadir, kilometer 6 Tanjung Pinang. Baik, masih kami buka untuk Anda yang bergabung di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di pagi hari ini masih bersama saya Erita Fitra Insani. Dan semoga dan juga mungkin hari ini Anda disibukkan ya dengan berbagai macam kegiatan olahraga ataupun gotong royong. Apalagi hari ini, bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita masyarakat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan, dan juga pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran untuk memasang bendera merah putih ya di rumah ataupun tempat usaha Anda dari tanggal 1 hingga 31 Agustus tahun 2020. Baik, masih kami buka dan kami sapa kembali Anda yang bergabung bersama saya di pagi hari ini di line telepon 27100 dan juga di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Baik, mendengar masih kami buka dan kami terima Anda di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang. Selain informasi yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir tadi, informasi terkait juga pemasangan bendera dan juga ada informasi nih pendengar terkait dengan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana memang setiap tahun logo hari ulang tahun ke yang kita buat ya merupakan identitas visual resmi yang mencerminkan semangat persatuan, gotong royong dan juga kebangsaan. Karena itu untuk penggunaannya harus mengikuti pedoman resmi agar makna dari logo yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat itu memiliki makna dan konsistensi dan juga nilai yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Nah, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, bahwasanya logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia wajib ditampilkan secara tepat dan juga konsisten. Ketentuan ini juga mencakup orientasi, komposisi, serta penggunaan warna yang telah ditetapkan dalam pedoman resmi. Dan dalam itu, maksud kami dalam pedoman itu juga dijelaskan sejumlah larangan dalam penggunaan logo. Logo tidak dibenarkan diputar atau diubah orientasinya, diberi efek bayangan, diubah komposisi maupun warnanya di luar pelet resmi serta ditampilkan hanya dalam bentuk garis ataupun outline. Selain itu penggunaan gradasi warna sebagai pengganti warna resmi logo juga tidak diperbolehkan. Penempatan logo juga harus menjadi perhatian karena logo sebaiknya ditempatkan pada area yang jelas dan mudah terlihat serta tidak diletakkan di atas foto atau latar belakang yang telah ramai maupun memiliki kontras rendah sehingga mengurangi tingkat keterbacaan. Penerapan pedoman ini juga bertujuan untuk menjaga agar keseragaman identitas visual peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di berbagai media dapat terjaga. Baik pendengar, masih kita buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti juga Anda juga dapat bergabung di opini publik ya, silakan sampaikan opini-opini Anda terkait dengan isu dan pemberitaan yang terjadi beberapa hari belakangan ini di pukul 7.30, sebelumnya nanti pukul 7 ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kita relay tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
0: Baik, pendengar kami sapa Anda di 27100. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Pak Maris Markan.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya, atas apal suara saya. Semoga penyiar dan pendengar RI Pro 1 di mana saja berada diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu oleh Allah, diberikan nikmat kesehatan, murah rezeki, diberikan senantiasa menciptakan semangat kekeluargaan dan perdamaian dalam segala bidang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, marilah seluruh bangsa ini apapun suku dan agamanya, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kalau saya berislam, marilah orang-orang berislam. Semoga Republik ini makin hari insya Allah tidak makin carut-marut. Kalau kita tonton di media sosial, di TV, di koran dan sebagainya, dalam beberapa hari ini, luar biasa mewarnai informasi-informasi dari publik. Semoga ini dapat menjadi atensi kita bersama. Semoga kita ambil yang keruhnya kita buang, kita ambil yang jernih. Dan semoga Republik ini rasa memiliki untuk seluruh bangsa ini masih ada rohnya. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sekelompok orang. Marilah kita hilangkan rasa keberkuasaan kita sebagai apapun kita, karena satu saat nanti, karena kata pendakwa, kita bukan untuk tinggal di dunia ini selamanya, tapi untuk kita tinggalkan dunia ini. Marilah kita ciptakan suasana yang penuh rasa kekeluargaan dalam bulan tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini. Yang terakhir, kepada Dinas Perhubungan masih terus kita sampaikan, awasilah tukang parkir itu. Jangan sampai, sudah sering disampaikan, itu adalah APBD Kota Tenggara untuk disumbang oleh rakyat Kota Minang. Siapa pakai Honda, pakai mobil untuk dapat masuk ke APBD yang maksimal. Demikian, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Damailah negeriku Pariau, Tanjung Pinang ibu kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maris Marken yang sudah menyampaikan informasi dan sedikit opininya ya. Tapi nanti opini dapat Anda kembali sampaikan pendengar di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang 0811-778-9830 pada pukul 7.30. Nanti kami buka ruang untuk Anda menyampaikan perkembangan dan juga opini Anda di sini terkait dengan beberapa isu pemberitaan dan juga yang harus menjadi perhatian juga mungkin ya untuk kita semuanya. Baik, pukul 6.56 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Ya, pendengar, kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk kita sama-sama menyimak pemberitaan melalui Pro3 Jakarta.
1: Dan Latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
2: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
3: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
4: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
3: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang